0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supaya sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alfa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-14. Wirujeng ngadangukeun sor a

0: Hebat, hebat, hebat, bah, hebat.
1: Si jajaka maniku mecrek panon moloho ka si abah anu keur cacarita harita teh. Urang nyarioskeun kaayaan Dayang Sumbi. Tarangna kerung manehna jadi tagi bura teu puguh rasa. Ujug-ujug breh bayangan hiji orok anu ngagolera di leuweung teh. Tuluy dipulung ku paman lengser di papangku dihatureukeun ka Kangjeng Raja. Breh kacipta ku Dayang Sumbi kasabang di dalamunanana. Eta orok teh dirina pribadi. Lenyap hati Dayang Sumbi lumenyap ampir weh katur lengan harita teh.
2: Nyai, geulis kunaon?
1: Bi Umi reuaseun lantaran nenyo Dayang Sumbi siga anu ngangluh henteu berag carita tadi.
2: Bi, eta sepuh teh nyarita kenaonnya bi? Ku abdi ka kuping pisan. Asa matak panasaran abdi mah bi teh.
1: Dayang Sumbi numareuda, da asa ka dirina atuh nu cacarita teh.
2: Ah, ulah seueur emutan nyai, eta mah lain nanaon. Biasa, biasa we ngadongeng tamat ti iseun. Maklum teu aya deui hiburan geusan ngaliripur kalbu. Iwati ku ngadongeng. Aih beli sonten teuing atuh hayu, geulis urang mulih ka kaputen ieu mah yeuh. Ayeuna mah bisi sonten teuing ieu teh.
1: Bi Umi ngajak balik maneh nangaras sahariwang bisi Dayang Sumbi leuwih loba pabangihanana.
2: Abdi mah asa betah keneh bi, enjing urang ka dieu deui. Ulah sok sering ameng teu puguh, bisi seueur dedengian geura engke. Urang ka dieu deui enjing lah. Jeung bibinya.
1: Ceuk Bi Umi, akhirna Dayang Sumbi eleh deet. Jung nangtung berjeung asa lalanyung. Terus ngalengkah mani asa ngolong mani asa ngolong kewang awak asa hampang teu aya eusian kitu rarasaan Dayang Sumbi waktu harita barang langeor nu geulis angkat salah saurang anu ngariung ngalieuk panona molotot ngajenghok kaget malah tuluy hariweus-weus babeja ka baturna.
0: Waduh daek samedin sia itu deleh. Aduh, deuleuh eta sia, aduh kumaneh euy, aduh.
1: Naon ari Akang?
0: Atuh tingali. Itu deuleuh widadari, aduh kaporotan teu ka dieu, aduh.
1: Bari nunjuk ka Dayang Sumbi anu geus ngaleos, nyapuguh we sarerea curing hakomo si jajaka mah, mani teu serikna ngakurubug panonna puncalik ret ka Dayang Sumbi anu leumpang digoneng ku Bi Umi.
0: Atuh biung, atuh, atuh, aduh. Bener, daknya eta mah. Wah, wah, eta mah nyaan. Nyaan lain jelema euy, eta mah lain jelema. Widadari anu turun ti kahayangan. Deuleu itu eta mending ngalangeur kitu. Alah, tobat. Ieu mah ya aduh ampun.
1: Nari maneh atuh kuraon ieu teh? Hah? Munaon maneh ieu teh?
0: Aduh tobat tobat tobat tobat tobat la ilaha illallah masya Allah aduh mata kapeng beongan ima yuh aduh eta wangi warna yuh aduh la ilaha illallah ima yuh
1: cek si jajaka bari molotot panona teu ngicep-ngicep bakat ku pogot nenyo anu demplon kawas Dayang Sumbi.
0: Alah, dasar panon ngora, aluh, meni awas karudenok mah,
1: Cek si abah bari ngahehe, kusiwal ngabijilkan padudan, cina saku kampret hari tate.
0: Hari abah geus teu sidik, geus teu sidik anu kitu, karudemplon, nu demnok, nu godo moe donto.
1: Cek si jajaka,
0: Alah, lamun kana paculeun mah teu sidik jang. Tapi ari kan herang-herang mah nya awas. Abah oge da normal atuh. Tapi ulah loba bebeja. Nah kumaha ki? Tong dibejaan nu ngadongengna. Waduh, ngeus lah nu ngadongengna mah. Kacida pisan ta mah. Alah. Hejo pisan lah. Lebih ti abah jeung pokona mah nu ngadongeng nama kitu.
1: Si abah ngagagak seuri det ngeusian padudan ku bakomole. Dayang Sumbi jeung Bi Umi beki jauh tapi satungtung katenyo keneh mah si jajaka teu weleh mencrong ti korona lok-lokan kumetap kawas nu lapar.
0: Mengus iya tong dipencrong wae siate ujang. Bisi kaedanan. Mun kaedanan mah abah ketempuhan gerak. Ulah dipikiran. Karek geus saliwat awe geulis teteh. Si teteh budak raja teh teteh. Alah tong dipikiran jang. Bisi kaedanan. Geur ngegerebeg engke leuleumpangan sorangan beulah walah-walah beuleuh kitu. Da eta mah yeuh, eta mah lain pitandingan urang. Lain pijat dengan orang, itu lain babat, lain pacing, sama lain bangban, lain pacing, lain campak aku duna. Duh, naon hapcin abah, maka jeng sinir sampir sangat rupa tu abah maite. Tongku silip siroka tu abah lah, tengerti kuring maite. Tate hartina teh, lain bangban, lain pacing, lain campak aku duna, lain babat, lain tanding, lain kadinya aku duna. Tepantes atau pokoknya mah. Nah, maka jeng kuring tepantes lalu pak dahak eta mah unggal manusia oge ayah we atuh hayang kanu geris mah kan ini contohnya abah nges kolos kitu kaya anger we nilai nu geris mah tuh bah nges lewat nu gitu mah nges kolot ya ayah nama ye si jajaka colohok tayuh nabae nyaan eta jajaka teh geus kasengtrem ku Dayang Sumbi anu memang nak pikawitaeun pisan Dayang Sumbi teh. Ya, urang mah kudu ngukur kakujur, kudu nimang kana awak. Ari nanaon teh kudu nalimpak maneh atuh. Da ditalipak ku batur mah pan moal daek lain. Ah, hese lah. Hese nalipak maneh mah. Mau nalipak ka abah teh bisa kuring mah. Ih, dasar sia. Si teu uyahan, si kurang ajar ye ah. Terus tunjung Inta maneh mah. Heeh. Ah, Inta. Naon bah? Bawa balik teh si Ono. Si Ono cah, naon ari kau kuring nyebut Ono? Apa ngaran maneh Ono? Ono ngaran maneh mah sede. Asa eta ngaran ucing nu ngadongeng. Si Ono ngaranna kitu. Ah nah. Kuring mah ieu geus meunang ngabubur bubur bodas kuring teh ngaran teh Ono. Keun wae sia pokona mah daripada nepi ka mencrong kitu, ka awe anu saliwat sede. Isi ngaco si teh, kena balik tu bawa balik Indah kan tu, bawa balik si Ono teh yo. Engke gerak abah anu ketempuhan, heg abah anu mencina nyaritakeun. Cek si abah paling ngareret kabaturna anu umurna tengah tubuh ngaran teh nyaeta ngaran teh Inta nu tadi teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minya.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gado panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kabian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
4: ya. Padahal nanti panas angentenya. Mohon. Jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Upami rematik mah?
5: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
4: Lorong kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di sebang tak.
4: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
5: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang sedang ngalut kumaha tau.
5: Rawas eh.
4: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ador dua dintenya sate ayah acananya.
5: Nya.
4: Lu ngi acananya kan babu acananya.
5: Nya. Kamari meni eh dah tekarawas teh ya.
4: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng reumatik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
5: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karanyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
4: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ieu teh
4: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
5: 3 kali kamari mah
4: kana
5: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
4: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut kamari?
5: Tilu genep tetes kene sadintenya.
4: Oh.
5: Sekali ngaleut
4: genep tetes. Tilu kali pangintennya.
5: Tilu kali.
4: Oh, berarti
5: mun sare.
4: Berarti 18 tetes ya sedinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813 8000 6860. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Radio Peace FM.
9: Peace Radio
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Cek si Abah pari ngareret kabaturna anu umurna tengah tubuh ngaranna teh nyaeta ngaranna teh Inta nu tadi teh. Ari Mang Inta nganukur seuri jung nangtung leos init dituturkeun ku si Abah atuh jajaka oge nuturkeun bari pok ngomong kawas anu hanyeulu.
1: Ah, nah Abah mah tuh bah aya kadua ngajujurkeun kana boga kahayang teh teu dek ngarojong ieu mah yeuh. Nah Abah teu atoh lamun kuring diparengkeun boga bojo ka anak widadari.
2: Ih, atoh nama atoh jang. Tapi Abah mah hariwang bisi hidep poho kana temah wadi. Nanaon oge kudu make perhitungan mikahayang ka awewe teh yeuh. Ulah ngandelkeun hawa nafsu unggul. Sabab nafsu mah mata kaduhung engke apan badan anu katempuhan. Soal bogo jeung resep kanu geulis lenyang mah lain udang wae atuh. Abah oge sarua sia teh. Tapi urang ge kudu nalipak maneh ceuk Abah mah.
3: Heueuh ka harti bah ku kuring oge. Ngan ulah nyaram atuh da kuring boga kahayang.
2: Nya lain nyaram ngan urang ge kudu boga wibaha, kudu pinuh perhitungan.
3: Ah lieur ah si Abah mah.
2: Heuh, teu mun didi nya bage lieur teh.
0: Si Jajaka duluyna mah jempe teu ngomong deui harita teh. Kacaturkeun Dayang Sumbi jeung Bi Umi, harita teh geus tepi deui ka kaputren. Bus ka jero, Dayang Sumbi tuluy ngalungsar, teu lemek, teu nyarek. Socana melong kana lalangit, kucap kiceup bari nyawang kajadian anu dicaritakeun ku si Abah teh. Breh deui bayangan manehanana waktu baheula dina mangsa Kangjeng Raja Sungging Perbangkara Moro kaleuweung teh terus mangihan orok tuluy dibawa ka karaton. Mana orokna ayeuna pasti geus gede, mana buktina mun lain Dayang Sumbi saha deui atuh. Ku ayana pikiran kitu Dayang Sumbi jadi was-was, hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan. Istuning kapangaruhan ku dedengean anu kapanggih di perjalanan.
4: Nyai gelis Dayang Sumbi, gerak tuang heula, gelis tuang heula, ya gelis tuang heula. Gelis cedamang gerak ke gelis ieu teh, ketuang mah.
0: Ceuk Bi Umi nyaah jeung deudeuh pisan ka Dayang Sumbi teh sarua jeung ka anakna pribadi.
4: Engke deui Bi, kacan hoyong.
0: Cek Dayang Sumbi sabab ngadadak leungit sari ilang rasa. Ingat baik kana omongan si Abah teh jadi pikir ngahudang kapanasaran ke Dayang Sumbi.
4: Kekenging kitu nyai. Ulah seueur emutan ini jantan panyawat teu sae ngantep salira teh. Hayu urang tuang heula anggur majeng bibi. Bilih Kanjeng Raja Bendugra omat ulang emutan lain-lain ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngagugu ka Bi Umi maksakeun pindah ka tempat tuang. Dina meja geus ngabara ka tuanganna sagala aya. Palainaon oge karikop. Dayang Sumbi memang untung ditilik tina lahiriah mah lantaran hirup di lingkungan karaton anu sagala aya moal kakurangan. Tapi sabada mineng lunta ka nagara jalan-jalan bari nitenan kahirupan masyarakat loba pepanggihan loba dedengean anu nimulkeun rupa-rupa pertanyaan kana dirina. Nya akhirna hate jadi kurang panceg loba pertanyaan anu teu kajawab.
4: Mangga geura tuang atuh nyai ieu teh.
0: Ceuk Bi Umi ngagareuwahkeun anu keur hulang-hulang malaweung.
4: Tuang mangga atuh Bi.
0: Dayang Sumbi tuluy tuang ngan edas teu cara biasa. Carek babasaanna mah sangu asa catang bobo, cai asa tuak bari. Kitu kaayaan Dayang Sumbi waktu harita. Tapi isukna ku Bi Umi terus dihibur, dibebenyokeun, didongengan anu pikalucueun, anu pikaseurieun, anu sakira mata kahibur kalbu ngabeberah kana manah. Nya akhirna Dayang Sumbi jongjon deui jadi pengrajin nyaeta ninun ngajalankeun parentah si Kangjeng Raja supaya jadi mojang anu parigel rancage kana gawe sagala bisa sagala nyaho. Harita teh beurang deui peuting deui. Waktu terus maju nambahan itungan, nambahan bilangan. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan kitu teu aya eureuna. Teu karasa geus aya sataun Dayang Sumbi diajar ninun. Atuh pangabisa na geus tambah pangaweruh na geus maju, jaba salira beki jadi beki ngeusi, wuwuh mulus tambah lenyang, ngan ayeuna mah waktuna beaku ninun. Beaku ninun waktuna teh minangka pangabeurah manah anu keur susah, panghibur kalbu anu bingung ku ninun mah rada kahibur. Kiwari Dayang Sumbi geus bisa nyieun lawon pibajueun, pisinyangeun sarta pikaremongeun. Tegasna geus teu gumantung ka batur hayang nu kumaha bae oge geus bisa nyieun sorangan. Dina hiji mangsa Dayang Sumbi ras emut kana kanyaah bi Umi. Kadeudeuhna, kaasuhna, tulatena, getena geus moal manggih babandinganna. Kanyaah kadeudeuh bi Umi geus tamplok ka Dayang Sumbi sarua jeung ka anakna sorangan. Ieu teh karasa pisan ku Dayang Sumbi, dangan ka bi Umi nginungna mika welas mika asihna. Dayang Sumbi hayang nemongkeun pamulang tarima minangka tanda mi asih mi inung harita teh.
4: Aing kudu ninun anu pangalusna keur bi Umi. Duh, ieu mah tanda soca we tanda mata keur bi Umi. Ah, pokona mah rek ninun anu pangalusna tina lawon anu panghadena tina benang anu panghadena ieu mah hasil jeunan kuring.
0: Kitu gerentes manah Dayang Sumbi tuluy milihan kapas anu alus, diuntai dikanteh ngadeluk muterkeun kincir bari ngawi haharilingan laguna sakapanggih. Lamun gulungan kanteh geus loba, prak metakeun alat tinun mimiti nganyambola nyieun lawon. Kadengi harita teh alat tinun tung tung prak tung tung prak, sorolok sorat taropong, kentrung kentrung keprak, kentrung kentung keprak, kentung kentung keprak, sora barera jeung Lusi. Kitu jeung kitu we pagaweanna teh eta Dayang Sumbi teh estuning taya kabosen, taya kacape, nya akhirna rengse sagulung terus ditilepan di hade-hade dina hiji sore keur meujeuh narine salse. Dayang Sumbi nanggeuy lawon beunangna pok haturan ka Bi Umi.
4: Bibi, aya naon geulis, aya naon geulis ieu teh? Ieu nyangakeun hatur lumayan Bibi. Tawis tumarima ti abdi anu parantos nampi piwejang ti Bibi tiasa ninun, tiasa masak sareng rupi-rupi deui sadaya elmu ti Bi Umi. Tah ieu hatur lumayan Bi.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi nyarita dari anak keranan bari nyodorkeun lawon meunang ninun pribadi. Atuh puguh Bi Umi meni bungaheun ngadenge kitu teh, hate ngarakacak, hate ngarakacak, eta geuning baraya. Hate Bi Umi ngarakacak istuni ngahlas. Bungahna ka giri-giri meni asa ka gunturan madu ka urugan menyan putih.
4: Nuhun Nyai, nuhun geulis katarima pisan ku Bibi.
0: Ngan sakitu ucapan Bi Umi, gambaran kedaling rasa anu ngagolak dina dada, gambaran rasa bunga anu tay papadana. Cipanon ngemeng, cipanon kabungah kareus ti Bi Umi harita teh.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
7: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, cangkeng sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
7: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
6: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
7: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu Tiro iya, dinten bapak nyobian kah dia. Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan. Enak mantu
6: gitu. Tak ini teh, bapak di Landongan ku
7: Alpa Propolis.
6: Alpa Propolis teh uningati mantan bapak.
7: Di radio
6: cara ngangge-na kumaha bapak.
7: Bapak menonton petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
6: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
7: Bapak mentos seep sabotol.
6: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
7: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
6: Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
6: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin, amin.
6: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
9: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ucapan Bi Umi, gambaran kedaling rasa anu ngagolak dina dada, gambaran rasa bunga anu tai papadana. Cipanon ngemeng, cipanon kabungah kareus ti Bi Umi harita teh. Lain bunga ku diberena da ti Kangjeng Raja oge leuwih ti cukup atuh ari urusan barang mah. Boh daharna, boh pakena geus moal aya kakurangan Bi Umi teh. Tapi kabungah Bi Umi mah dumeh eta anak asuhanana geus beuki maju, sagala bisa, sagala mampu rapekan, calakan, sopan jeung nyaho kana tatakrama, nyaho males budi anu hade. Eta Bi Umi rek teu bungah kumaha? Bi Umi mikanya ah mikadeudeuh kadayang ngasumbi, lainnya ah babasaan, lain asih kaulinan. Tapi estu ninga cerik putih celak herang bijil tina ati sanubari ikhlas lillahi ta'ala ari ayeuna dayang sumbi sorangan sakitunya ah na kamanehanana nyata ka Bi Umi. Ieu hiji ciri yen Bi Umi teu gagal pepelakan, teu gagal ngawarah dayang sumbi, teu gaplah ngurusanan beurang jeung peuting. Mun diibaratkeun kanu tani tea mah ayeuna metik hasilna ngalabuahna, ta eta nu dipake bungah ku Bi Umi harita. Kitu deui dayang sumbi harita teh banget ku atuh jeung reueus. Paroman biar marah mae ninggal Bi Umi anu sakitu bungahna nyeh seuri pok deui haturanan.
1: Bibi, kumaha geulis? Abdi berat nyuhun, berat nanggung, berat nerima keunaanna. Jasa bibi ka abdi tos teu kaitung gundukna bi, tos moal kabilang lobana. Abdi teu bisa mulang tarima ukur mecap syukur sarta ngaduakeun nenedakeun maha kawasa kanu nyiptakeun bumi sareng langit, kanu ngusik malikeun manusia. Mugi-mugi bibi kenging panangtayungan salalawasna, kenging rahmat bagja siang kelayan wengi atuh bi. Naon rupi anu disangakeun ku abdi teu aya hartosna upami ditinggal tina hargana, nangingan eta anu tiasa disangakeun ku ka bibi. Buah tina kasayan bibi, hasil tina pangarti didikan bibi, nembe sakitu bi kemampuan abdi.
0: Kitu cek layang sumbi harita teh.
1: Nyai gelis, ketampi katedap pisan gelis. Bibi teh bunga anu teh papadana, bunga anu kagiri-giri ngajegirna gunung gede jeung cikuray masih keneh lebih gede ka bunga bibi gelis. Nuhun nyai, nuhun gelis. Anak kieu matareka bibi teh aya tapakna, aya hasilna. Naon rupa nu dipelaku bibi, jiwa digeus ceri kalawan subur, alus buahna leubeut, baris gede gunana pikeun hirup jeung kahirupan. Muga-muga singna salawasna geulis.
0: Ceuk Bi Umi bari ngalima. Cipanon beki juuh, tapi cipanon kabungah ari lawon dikekeuweuk dideukeutkeun kana dada harita teh. Kitu geuneum caturna antara dayang sumbi jeung Bi Umi. Geus teu asa jeung jiga lantaran kanyah Bi Umi ka dayang sumbi geus teu nilam najan saeutik. Sarua jeung kanyah hiji anak ka indungna kitu deui sabalikna. Dayang sumbi mikanya ah mika asih mika deudeuh mi hormat ka Bi Umi, cara ka indungna sorangan. Dua jalma sirih asih ngadatangkeun kasukaan lahir jeung batin, katengkleman hate anu lain saeutik. Tak itu kaayaan Bi Umi jeung dayang sumbi harita teh. Padahal apan urang perantos kauninga yen dayang sumbi teh nyaeta hiji orok anu kapanggih di jero leuweung. Kalayan disangakeun ku Kangjeng Raja oge dikukut ku Bi Umi, dipercayakeun ka Bi Umi pikeun ngasuhna, ngatik ngadidik ti leutik. Kocapkeun dayang sumbi satuluyna ka wasasari. Rayi poe teh taya deui nu dipigawe iwal ti ninun. Sarua jeung kaum wanita sejena nu aya di nagri Galuh, kabeh kitu kabeh rata bisa ninun. Dina mangasana keur ninun sakapeung bari ngawih ngahariring, sakapeung bari ngaji diri, maca awak, ngejah raga, nginget-nginget lalakon jeung riwayat hirupna pribadi. Saka pengasok di baturana ku bi Umi anu bela satia rela ngorban kena sagala rupa napikeun kapentingan Dayang Sumbi.
1: Nyai Gelis Dayang Sumbi, kamu ngadamel naon ieu teh Gelis? Ninun meni hade-hade teuing, katinggalna apik sareng taliti ka ngosinjang atanapi ka baya ieu teh.
0: Jeuk bi Umi nanya ka Dayang Sumbi anu keur ninun.
1: Duka tuh bi, kamu naon be lah pantesna ieu mah.
0: Tema Dayang Sumbi kop kana taropong terus dibaledogen kana anyaman kanteh seor kep ditewak ku leungeun kenca geus apal deui da geus biasa kentrung kentrung ngasora barera kek deui kana taropong bus seor kentrung kentrung keprak kentrung kentrung keprak kitu jeung kitu we teu aya reudeuhna. Nya akhirna sanggeus digarap sababaraha poe dilana tinunan teh rengse gulungan kapas ayeuna robah geus jadi lawon anu kacida hadena lemes rapih rata jeung rupana pikabitaeun. Dayang Sumbi hatena reueus bungah geus hasil nyieun lawon anu kacida hadena harita teh. Nyadina hiji poe sabada dangdan sakuma mistina terus lawon teh ditanggeuy ku dua leungeuna barang rek bijil ti kaputren diburu ku bi Umi harita teh. Nyadina hiji poe sabada dangdan sakuma mistina terus lawon teh ditanggeuy ku dua leungeuna barang rek bijil ti kaputren diburu ku bi Umi harita teh.
1: Eleuh Nyai, bari angkat ka mana geuning ieu teh meni tos saged kitu ieu teh Nyai? Bibi, abdi teh bade ngadeuheus ka Kang Jeung Raja, Bi. Eleuh, bade naon ka Kang Jeung Raja? Nya maksa teh bade seja seba ngaturkeun ieu lawon, Bi. Manawi bahan katampi ku anjeuna, anter Bi, anter Bi. Duh, bau teh teuing geulis. Hayu pisan jeung Bibi. Urang ngahadep, urang mare ka Kang Jeung Raja nya.
0: Bi Umi atuhkeun harita teh bral duanana miang ngajugdug ka padaleman. Nya eta pangcalikan Kang Jeung Raja, kasampak teh Kang Jeung Raja nuju linggih bari senang-senang. Gedengeunana permeswari dina meja ngabarak rupa-rupa katuangan anu meunang nyayagikeun rada anggang behadep dua pangawal manok bari tetep waspada.
1: Sampurasun.
0: Rampes. Waler Kang Jeung Raja sungging perbangkara red karena parbah lawang breh Dayang Sumbi jeung Bi Umi Kang Jeung Raja bungah anu taya papadana gumujeng bari gugupai pok deui ngalahir harita teh. Bagia teuing geulis Dayang Sumbi hiap ka dieu ka jero geulis diuk sing deukeut jeung kaula.
1: Teubeut timalan Gusti.
0: Dayang Sumbi jeung Bi Umi deku terus gengsor marek ka payuneun Kang Jeung Raja geus deukeut regeureun deku terus nyembah mani bareng kawantu asak warahan estu ninga pikalucueun. Adi prameswari imut, imut anu ngagelenyu, imut anu kareueut, reueus ninggal Dayang Sumbi anu sakitu pikayungyuneunana.
1: Nyangakeun sembah pangabaktos kaulanun, mugia katampi ku dampal Gusti.
0: Cek Dayang Sumbi bari nyembah. Katarima pisan Dayang Sumbi. Aya naon atuh ieu teh? Eta jiga-jiga aya pangabutuh. Atau aya kahayang geura pokpek wakcakeun ka kaula ulah asa-asa bakal alus pisan upama daek nyarita sorangan ulah ngandelkeun Bi Umi sok geura nyarita geulis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh, pinu lambung, mangdana asa atos nariren, ieu wae nyanak mobil, mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyarali nah tetiasa kumaha langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atau serasa teh naik kanu iya kanu pundak kanu pundak nyeri ranyo duge ka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lama, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran nanti mobil, weh.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Nu mawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu alfa propos ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kada awi deui. Terus teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae teh.
3: Pak Umid, upami eta apa nyawa menuju Karawas kumaha Pak?
4: Aduh tekiat dugin ka nanting kan sauna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, atuh 20 dinten.
3: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
4: Alfa propolis.
3: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha Karawasna Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge okay, nah dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana da.
3: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kurang 6 botol ge cacan. Iya, cacan CF.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
4: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin, amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terus konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, mun amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Iya, suka berair.
7: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
7: punya.
8: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
7: Iya.
8: barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya,
7: semoga ya bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.

0: Geura pokpek wak cakeun ka kaula ulah asa-asa. Bakal alus pisan upama daek nyarita sorangan. Ulah ngandelkeun Bi Umi sok geura nyarita geulis. Saur Kanjeng Raja anu surti sarta Uninga kana niat Dayang Sumbi. Cedok Dayang Sumbi nyembah deui pok haturan ka raja.
1: Kaula nun Kanjeng Gusti, abdi dumeuhes ka payuneun dampal Gusti leres pisan aya maksad.
0: Maksa naon geulis?
1: Nya maksad kaduh maksud nanging hapunten anu kasuhun. Oh bilih kudongkapna abdi matak jantan rengat manah kasalira matak jantan runtik galih ka Gusti.
0: Daya bahyana Dayang Sumbi. Bunga we anu aya syukur hidep buru-buru ka dieu. Puguh kaula teh sono ieu teh. Aya naon atuh? Kangjeng Raja bangun teu sabar.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan. Iya kaulanun seja seba nyangakeun hatur lumayan kagegelan ti abdi anu batan sakieu dihaturkeun teh mah sanes nu sae ieu teh nanging etang-etang tawis tumari mati abdi kakersana dampal Gusti anu parantos geten tulaten ngatik sanga didik ka diri abdi dugi ka segera tiasa tak iya tawisna kaulanun.
0: Dayang Sumbi mare ka payun nanggeuy lawon meunang nginun sorangan. Song diasongkeun ka Kangjeng Raja rita teh. Bingah amarwa tasuta. Bingah na ka giri-giri. Kangjeng Raja gumujeng nemongkeun ka bungah manahna. Baromana bear marahmai. Caang bulan 14 narawangan atibang melas. Atuh Kangjeng Raja pok ngandingka. Kangjeng Raja pok ngandika bari nyandak eta lawon. Bangga temenan Dayang Sumbi syukur-syukur pisan geulis. Ieu lawon katarima ku kaula geulis. Bagja hidep geus bisa nemongkeun rasa tumarima ka kaula. Jeung ka sakabeh jalma anu mikawelas mikaasih ka hidep. Duh. Alus pisan ieu kaen teh. Lawon denya menil meskiu hade temenanan ieu barang teh aduh hade ieu mah aduh cacakan jeun sorangan ieu meunang ninun sorangan apan geulis ieu teh nya
1: daeut timalan sadaya daya tu lumayan Gusti.
0: Dayang Sumbi oge teu kira-kira bungahna lantaran Kangjeng Raja nampi kana kagegelananna harita teh malah mah dipuji da memang hade atuh eta lawon teh. Harita teh jempe Kangjeng Raja imut ngegelenyu mariksa lawon ti Dayang Sumbi tetelah hade lemes rapih endah deui warna na wajar benang na rata teu gede sawareh leuleus lir benang sutra. Lami-lami eta lawon ditemongkeun ka Prameswari. Ku Prameswari diparios disasar ditatap diusap tetelah anyeuna oge muji kana hasil pagawean Dayang Sumbi.
1: Hade pisan Dayang Sumbi, pagawean hidep teh teu ngerakeun, malah asa nama para ahli ninun di ieu nagara can aya anu bisa kieu pagaweanana.
0: Kitu dawuh Parameswari teu asa-asa muji kana lawon beunang Dayang Sumbi, anu memang nah hade pisan atuh meni bekah liang irung Dayang Sumbi teh sabab pagaweanana katarima ku raja.
1: Hatur sewu nuhun Kanjeng Gusti.
0: Ukur sakitu tembalna Kangjeng Raja gumujeng deui gapri kana lawon meunang Dayang Sumbi lajeng ngandika nandeskeun ka sauran Parameswari. Aduh. Dayang Sumbi,
1: kaula nun kula Kangjeng Gusti, aya naon?
0: Saingat kaula, can aya di ieu nagara hiji wanita anu bisa nyieun lawon siga kieu. Hidep bener-bener racin, pinter jeung ahli dina widang ninun. Ieu jadi ciri kana gambaran jiwa anu lemes, anu alus wijaksana. Sabab ngan wanita anu lemes budina, anu alus rasana, anu bisa ninun sarupa kieu. Syukur Dayang Sumbi, kaula bungah anu taya papadana. Lantaran tegaplah ngawarah jeung didik hidep teh. Ngawarah jeung ngati ka didik hidep teh. Tegaplah kiwari geus katara hasilna. Geus katarima ku kaula. Mun cara nu tani téa mah aina téh geus meujeuhna ka petik hasilna, ka ala rasa buahna. Syukur kaula ngarasa bunga bagja kumanyangan ieu téh geulis. Cintu dawuhan Kangjeng Raja mangsa harita atuh beki bungah dayang sumbi teh hatena guligah bumi alam asa tamah lega tur enda alam sabudeudeunana asa milu muji ka manehna kabeh ngawih ngahariling milu atoh ka dayang sumbi. Cedok dayang sumbi nyembah pok haturan ka raja.
1: Kaulanun Kangjeng Gusti sadaya daya teu wantun ngalangkungan babiraos isim abdi estuning biasa-biasa bae teh bentena sareng nu sanes.
0: Ih teu kitu. Pagawean hidep geus leuwih ti cukup pek sing leuwih rajin diajarna supaya leuwih alus buatanana mun hidep bisa ngaronjatkeun deui asana sanagara galuh moal aya anu naningan.
1: Utimalan nuhun Gusti.
0: Dayang Sumbi banget ku bungah ari sabab saeusining nagri sakabeh warga nagara geus pada maklum dawuhan Kangjeng Raja lir ibarat undang-undang. Mun geus kitu tangtu digugu, ditiru, dianggap hiji patokan anu geus teu bisa diganggu gugat. Dayang Sumbi jeung Bi Umi terus amitan terus unura ti payuneun Kangjeng Ratu satuluyna sumebar beja ngeunaan hasil tinunan Dayang Sumbi. Beja pabeja-beja tata lepa kaunggal jalma utamana mah di lingkungan karaton. Dayang Sumbi kabejakeun jadi tukang tinun anu kapilih ku Kangjeng Raja, jadi tukang tinun anu unggul anu hasilna panghade-hadena sanagara galuh. Sabab naon rupa anu dikedalkeun ku raja eta anu jadi patokan pangakuan anu sah anu moal matak cangcaya deui. Atuh puguh beki seungit we Dayang Sumbi teh keur mah eukeur kakeulisan Dayang Sumbi moal aya anu nandingan da geus dikecapkeun ku Kangjeng Raja lir ibarat putra widadari ti langit. Ayeuna tambah di hasil ninuna dipuji disebutkeun panghade-hadena sanagara beki sohor ngaran Dayang Sumbi waktu harita.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian anu ka-14 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abdi cucu.
0: Dah.
1: Ramoko.
0: Eh, kacau. Untuk menggunakan kian.
1: Kang Dasu.
0: Hah? Ya lah, sabar. Kang Dasu. Eh. Ini jeng pasangan putih. Mengke cucu, mengke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha karaosna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah, kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alfa propolis
0: ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos puri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 Mak sama. Entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, aa.
1: Muhun, Mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge satengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak, kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin. Mohon.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Atur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naon ieu. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyong nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya nulalinu teu araya ya puyangna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasum wae nih. Mun. Bena alhamdulillah ena teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkeul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon.
3: Upami
2: nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya nya.
3: Mohon. Alhamdulillah.
2: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Oh.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi nu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan.
0: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah ayeuna.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Teu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah. Titi Sangkan Giram, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh, renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejed di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar, gitu, aa.
1: Mohon, mak teh tos CF seberaha botol?
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos senang weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Tiga-tiga hari teh sudah ayah karaosna, gitu ta. Tos, hararampang, ngadun teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, gitu. Badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, ending-ending, genep tetes.

0: Entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ayo ma punten uninga alpa propolis di manten ma.
0: Nyati radio.
1: Terus
0: ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alpa propolis.
1: Ayah pesen teh kadu sanes, anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon ayah, upami ayah anu kagungan sepertos ma penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangke naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun menda penyakit ieu santosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing jantun sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun namanya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat tambih lancar banyak, hatur nuhun
0: mohon
1: dan kita namanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Atur nuhun, Ma.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
3: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali bade
3: dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana lurah teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mamang nggak mamang sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin moa kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang kepang di Pangandaran ya.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 73.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh jeung ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten marerengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tah ayeuna Abah teh ngasumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkeh panangan oge ah ayo na abahkan terus ngarit apa popori saya setengah botol. Nah panangan anu mararengketa alhamdulillah ayo nama antas biasa deui.
4: Alhamdulillah.
5: Muka deui ayo. Saya mam oke useno rencang lagi dicubitkan kuma tak dah terbiasa. Ayo nama terus biasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah.
4: Aba eta konsumsina sadidinten kumaha alpa propolis?
5: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bah?
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT hiji teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya kokrobut kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
4: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
8: bukan.
7: TSPA
8: bukan.
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
7: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
7: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
6: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
7: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu nginten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
6: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
7: alfa propolis.
6: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
7: Di radio
6: cara ngangena kumaha Bapak?
7: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
6: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
7: Bapak mah teh seep sabotol.
6: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
7: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
6: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
6: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin, amin.
6: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
2: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas
2: nih. Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
2: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Bebar pisan itu
2: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
2: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas matanya.
8: Udah.
2: Yang kiri?
8: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
2: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: tiga botol
2: ya.
8: Iya.
2: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
8: nyata.
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
5: Bapak Solehudin.
4: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
5: Mun RT 4, RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawa rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
5: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku Alpha Propolis.
4: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
4: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
5: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Dia tos dayang.
4: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
5: Munda. Sami nyar darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
4: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
5: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
4: Dua kali banyak sakinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal ya, dilekeunan pak konsumsina.
5: insya Allah gitu.
4: Bapak bila ayah pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak
5: ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu, kebian lah ku alpa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna. Atur nuhun pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: DPRD Banjar dan PMII soroti legalitas tempat hiburan pasca insiden karaoke. BPBD Tasikmalaya, korsleting listrik penyebab utama kebakaran. Warga diminta rutin cek instalasi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: DPRD Kota Banjar menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Banjar dan sejumlah dinas terkait Jumat 24 Juli. RDP membahas transparansi dan legalitas perizinan tempat hiburan di Kota Banjar menyusul adanya insiden pengeroyokan di salah satu lokasi karaoke beberapa waktu lalu. Ketua DPC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan mengatakan, audiensi bertujuan mendorong seluruh tempat hiburan di Kota Banjar agar beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasar data dari dinas terkait, sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Dobo dan Terminal sudah mengantongi dokumen perizinan resmi. PMII juga menegaskan mendukung keberadaan tempat hiburan yang legal dan tertata karena dapat memberi kontribusi nyata bagi PAD Kota Banjar.
7: Terkait dengan perizinan-perizinan tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, kami mendorong semua yang menjadi secara legal sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mendukung adanya tempat hiburan-hiburan yang legal itu. Bahkan ketika hanya hal itu lebih dikembangkan lagi tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, bukan hanya tempat karaoke saja, dengan hal-hal yang lain juga bisa. Agar salah satunya mendapat manfaat untuk peningkatan PAD Kota Banjar itu sendiri, kontribusi baik itu.
2: Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjar Mamat Rahmat menjelaskan, pihaknya hadir bersama sejumlah OPD untuk memberikan penjelasan administrasi perizinan tempat hiburan yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurut data DPM PTSP, beberapa tempat hiburan yang dipertanyakan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Lokasi karaoke yang menjadi tempat kejadian perkara juga pada dasarnya sudah mengantongi izin resmi berupa NIB serta izin lokasi atau bangunan PBG dan IMB.
8: Yang ditanyakan proses perizinan, sejauh mana perizinan yang dimiliki, tidak hanya di tempat itu, tapi ada beberapa tempat yang ditanyakan. Tapi kami sudah memberikan keterangan berupa lisan dan berupa data yang kami miliki, beberapa tempat yang ditanyakan memang sudah ada izin.
2: Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyambut positif masukan dari PMII. Ia mengapresiasi dukungan mahasiswa terhadap iklim investasi dan peningkatan PAD sesuai aturan. Sutopo menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi terkait terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan di Kota Banjar. Sementara untuk proses hukum terkait insiden pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan terpisah dari pembahasan legalitas perizinan.
9: Berkaitan dengan pengawasan
6: atas fungsi dan tugas pengawasan di DPRD, memang saya sendiri ya, memang tidak tahu adanya tempat karaoke di situ. Kami tahu itu baru kemarin setelah ada poslen dari kepolisian, kami melewat, apa ya, ini ya tempatnya gitu ya.

0: seperti batik Sukapura dan opak bisa bersaing hingga tingkat internasional.
1: Harapan kami ini adalah media yang luar biasa untuk terus kita memotivasi, memfasilitasi UMKM agar terus tumbuh. Di saat ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi saya melihat adaptif yang terus didorong oleh pelaku-pelaku UMKM, ini menjadi motivasi yang luar biasa. Maka melalui Jayantara 2026 ini, kami rasanya tidak bisa menyampaikan kata-kata yang lebih dari kebahagiaan.
0: Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari, menyebut Jayantara bukan hanya pameran. Menurutnya, festival ini adalah ruang kolaborasi nyata. Tema tahun ini adalah UMKM tumbuh, digital tumbuh, ekonomi tumbuh. Digitalisasi dinilai penting agar UMKM bisa memperluas pasar dan lebih efisien.
2: UMKM yang unggul akan menghasilkan produk yang kompetitif. Digitalisasi akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, pada akhirnya semua ikhtiar itu adalah untuk UMKM bisa tumbuh dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan inklusif di Priangan Timur. Jadi harapan kami, keberhasilan Jayantara tidak diukur dari ramainya kegiatan ini, tapi semakin banyaknya UMKM yang memperoleh pelanggan baru, mitra usaha baru, akses pembiayaan baru, dan peluang pasar yang lebih luas. Bahkan setelah kegiatan ini berakhir, itulah ya dampak yang ingin kita capai bersama.
0: Selain pameran produk unggulan, festival juga menghadirkan edukasi pencatatan keuangan lewat aplikasi SiApik, business matching, hingga layanan akses pembiayaan. Menariknya, beberapa produk UMKM Tasikmalaya bahkan sudah berhasil menembus ekspor perdana ke Jepang. Festival Jayantara 2026 berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, dan pameran produk. Pemerintah daerah berharap momentum ini bisa benar-benar mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi inklusif di Priangan Timur.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
5: www.radioprssanijabar.net.
3: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Polres Garut masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Condong di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan kebakaran terjadi Kamis 23 Juli di area HGU PT Condong, tepatnya di Kampung Tarisi, Desa Cigadog. Petugas gabungan dari perusahaan, Damkar, TNI Polri, dan warga langsung melakukan pemadaman. Damkar mengerahkan 3 unit mobil.

0: mobil dibantu 2 unit milik perusahaan. Api baru bisa dipadamkan dan tidak merambat ke area lain. Menurut saksi, api muncul tiba-tiba. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kerugian material masih didata. Luas total perkebunan PT Condong di Garut sendiri mencapai 8.000 hektar. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran terbuka. Masih informasi terkait kebakaran. Menanggapi seringnya terjadi kebakaran di kota Tasikmalaya, BPBD setempat mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kota Tasikmalaya Erik Yowanda menyatakan korsleting listrik masih menjadi penyebab utama di beberapa kejadian kebakaran selama ini, baik karena usia kabel yang sudah tua maupun karena tidak memenuhi standarisasi elektrikal. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi elektrikal baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung agar memastikan instalasi listrik aman. Erik juga menyoroti pentingnya sarana proteksi kebakaran. Ia mencontohkan peristiwa kebakaran di SD Citapen beberapa waktu lalu. Saat itu, lokasi tersedia apar 9 kg dan kondisinya baik. Namun karena panik, baik guru maupun penjaga sekolah tidak menggunakannya saat api mulai membesar. Padahal, jika apar digunakan sejak awal, kerugian bisa diminimalisir dan api tidak sampai meluas.
1: Harus diantisipasi juga kepada masyarakat, mungkin juga sebagai himbauan untuk selalu mengecek, memeriksa kondisi elektrikal baik yang ada di rumah atau juga di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sarana proteksi kebakaran.
0: Erik menambahkan, Wali Kota Tasikmalaya sudah menginstruksikan agar diberikan edukasi dan pelatihan secara rutin, baik bagi tenaga pendidik maupun guru di sekolah, agar terbiasa dan siap siaga merespons jika terjadi kebakaran.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
2: Kilas. Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi, itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm. Ya,
4: asam galat.
3: Galat. Ya.
4: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per?
4: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Wah. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Merayapi, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
7: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
6: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
7: 62.
6: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
7: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
6: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, Ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
7: Biasa we sok ka dokter
6: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Nganggo alfa propolis.
6: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
7: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damai.
6: Alhamdulillah, mohon.
7: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
6: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
7: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
6: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
7: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
6: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
7: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
6: Ibu uding ati mantan jamu tetes alpa propolis, Bu.
7: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
7: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, gitu. Sumangga ngonsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis, ka Radio.
6: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
7: saat
6: konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
7: Amin, amin, amin.
1: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
8: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, ada perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: انفو اربعة.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol, teras upami tos gitu teh sampean teh leles. Jantung ngageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu, probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan teu tiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selaca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu
4: alhamdulillah
3: jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sarang ayeuna nembe dua.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsinya?
4: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, tos saminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis?
4: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamengin Allah, tapi kan kita kada istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
4: Sami-sami deh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Cek nu boga ngaran Bah Abu, nu boga ciri di kongkorong katepel. Cong manehna teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman saurang lalaki tengah tuwuh, kalayan boga ciri, indit kamana-mana teh, telesot ngajingjing bae kurung manuk. Harita nu ngajingjing kurung manuk teh, sarua ngasongkeun leungeun, gep sasalaman sarta kadenge nyarita. Sarua atuh ngenalkeun, ngaran dewek nu katelah mah Nana Obe. Cek nu ngaku ngaran Nana Obe, bari serengeh manehna seuri. Bari tuluy manehna teh nyetrekan anak hayam nu diwadahan ku kurung manuk siga keur nyetrekan manuk titiran. Ah. Ah. Cek Nana Obe bari katempo huluna teh ungkleuk-ungkleukan. Ari anak hayam harita teh cuak-ciak sorana mata gatel kana ceuli. Nempo kaayaan Nana Obe kitu, Bah Abu colohok bengong bari haben nitenan anak hayam teh. Telila kadenge Bah Abu nyarita. Wah, ilaing mah bisaan ngurus manuk teh euy. Eta we sorana mani bentes kitu siga nu beger. Nya an ieu mah macak dedengieun. Manuk naon ieu teh? Nana Obe dipuji kitu bekah liang irungna bari agul pok manehna ngajawab. Dewek teh atuh. Kana urusan manuk mah jagona. Yeuh, bisi ilaing hayang nyaho, ieu manuk teh geus sababaraha kali meunang juara kahiji kontes manuk panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Bah Abu ungut-ungutan tuluy nyarita. Oh, kitu. Mending ilaing mah euy. Anu cerewed jeung tarik sora teh manuk. Nepikeun ka meunang juara kontes sagala. Ari dewek mah nu cerewet jeung tarik sora teh pamajikan. Sapopoena dewek mah cicing di imah teh. Culit teh geus asa gagangan we. Jadi dewek mah aya untungna euy, dirawat di rumah sakit jiwa teh. Asa tiis ceuli. Kadenge Bah Abu nyaritakeun soal pamajikanna, Nana Obe nyikikik seuri. Alus atuh euy. Mun dewek mah boga pamajikan cerewet jeung tarik sora teh, reksina milu kontes. Nyakal, dewek mah teu boga pamajikan euy. Kungsi boga bebene oge dikawin batur. Numatak dewek resep kana nginum manuk teh supaya bisa kebang balirkeun. Obrolan Bah Abu jeung Nana Obe. Kawasna mah aya nu ngabandungan. Kaciri we, harita aya saurang tangtungan awewe kolot keur dengdek ngadedengekeun. Satuluyna eta awewe kolot teh nyamperkeun kana duaan bari nyunyuhun nyiru kosong. Tuluy manehna ngomong sorana tarik.
1: Hei, cowok. Keur naraon? Ngobrol teh duaan bae. Nenek miluan atuh.
0: Yeuk Bah Abu jeung Nana Obe ngalieuk kana anyar datang. Sarta satuluyna pok Bah Abu miheula ananya.
1: Dagang naon eta teh, Nek?
2: Wah, kabeneran yeuh. Kuring duaan ti isuk can jajan.
0: Ditanya mata na ngadilak ka Bah Abu. Tuluy ret ka Nana Obe sarta telila ka denge nembal.
1: Hus, gagabah teuing nyarita teh. Dewek mah lain tukang dagang dahareun. Ieu mah nyuhun nyiru soteh, pedah we nyiru jimat. Rek ditinggalkeun teh sieun aya nu nyokot. Mangkaning di mana-mana oge moal aya nyiru nu ieu mah. Jadi mun leungit teh moal aya gantina.
0: Bah Abu jeung Nana Obe silih reret ngadenge eta awewe ngomong kitu. Tuluy Nana Obe nanya.
2: Kek bibi, sabenerna eta nyiru teh naon sababna disebut nyiru jimat?
0: Ngadenge Nana Obe ngomong kitu, eta awewe muncereng.
1: Naon? Baruk ilaing ka dewek nyebut bibi? Sangeunahna bae ngomong teh. Nenek kitu lain bibi. Dewek teh nu katelah mah nenek Gio. Tah, pangna dewek mawa ieu nyiru teh, ngahaja cek deweke tadi. Ieu teh nyiru jimat. Pangna disebut nyiru jimat teh, pedah ieu nyiru geus gede jasana. Da mun eueuh nyiru ieu mah raginang dewek teh moal bisa dipoe.
0: Mun Bah Abu jeung Nana Obe pating haruleng, maranehna can ngarti kana maksud nenek Gio. Atuh satuluyna Bah Abu nyarita.
2: Oh, ngaran teh nenek Gio. Ngenalkeun atuh, ngaran kuring Bah Abu. Terus ieu sobat kuring anu katelah nyaeta Nana Obe. Manehna mah sobat nu pangsatiana. Kamana-mana ge nuturkeun we kuring. Ke, kuring teh geus lila aya di ieu rumah sakit jiwa asa kakara panggih jeung nenek Gio mah. Pasien anyarnya.
0: Nenek Gio memeh ngajawab, manehna ngecagkeun heula nyiru nu keur disuhun.
2: gek diuk dina jukut hareupeun.

0: Waan tuluy kadenge nyarita semudaria.
1: Puguh dewek teh kakara datang kamari. Dewek mah teu diantir ku sasaha. Daftar ka rumah sakit ieu ge ku sorangan. Tadina mah teu ditarima sabab cek dokter tina hasil pamariksaan eueuh tanda-tanda owah. Ngan dewek teh ku hayang-hayangna dirawat di rumah sakit jiwa. Nya kapaksa we pura-pura owah. Nyiru ieu ye nu ngakibatkeun dewek diponis owah. Tah, supaya katempona siga nu owah, dewek nyunyuhu nyiru kosong ngurilingan rumah sakit. Hari sungut ceceleuweungan. Raginang, raginang. Raginang, raginang. Tah, kuhal eta pisan. Atuh dewek teh satuluyna mah ku dokter diponis owah.
0: Bah abu jeung nana obe manis saregep pisan ngabandungan omongan nenek Gio. Tuluy maranehna silih reret, pok bah abu kadenge ngomong.
1: Oh, kitu. Jadi nenek Gio teh pura-pura owah?
0: Nenek Gio nyerengeh siri, tulila tului nyarita.
1: Nya kitu pisan, pangna pura-pura owah soteh, dewek mah ya. Pedah eta we, hayang asaan dirawat di rumah sakit jiwa. Asa kumaha rasana. Ngan pupujuh, ilaing duaan ulah nyarita kasasahanya. Cukup urang tiluan anu nyaho. Bakuna mah bisikan nyahoan ku dokter. Mangkaning dewek teh, keur memujuhna betah cicing di dieu teh.
0: Bah abu jeung nana obe ungut-ungutan. Sarta pok harita nu ngomong teh nana obe.
1: Oh, mun kitu mah sarua tuh jeung kuring.
0: Da cek dokter mah kuring teh ukur stres mikiran bebene dikawin batur. Ngan pikeun ngayakinkeun dokter supaya katempona owah, nya kapaksa. Kuring kamana-mana mamawa kurung manuk nu dieusian anak hayam. Nana obe ngomong kituna teh bari nemongkeun kurung manuk.
1: Ciak, ciak, ciak.
0: Harita anak hayam teh disada cuak-ciak. Si ganu neangan indung.
1: Tah, jadi jelas ayeuna mah kuring jeung nenek Gio teh pura-pura owah. Cing ari bah abu, owahnya atawa ukur pura-pura.
0: Dari tilik-tilik mah bah abu teh eueuh tanda-tanda jelema jejeg pikiran. Ditanya kitu ku nana obe, bah abu nyerengeh seuri teu lilapok nyarita.
1: Nya sabenerna mah dewek ge eueuh bedana jeung ilaing duaan. Sarua ukur akon-akon owah. Ngan beda dina kasang tukang nawungkul. Yeuh, pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh, sabenerna mah ukur dituduh gelo ku pamajikan.
0: Pedah dina hiji waktu, dewek teh ngadengekeun radio make headset. Tuluy dewek teh seuseurian lantaran acarana matak pikaseurieun.
1: Tah, dewek seuseurian sorangan teh kanyahoan ku pamajikan.
0: Tah ti harita dewek dituduh owah.
1: Nya kapaksa we daek teu daek. Dewek teh direjeng dibawa ka ieu rumah sakit.
0: Satadina mah dewek teh berontak bae hayang balik.
1: Tapi sanggeus dirasa-rasa asa betah keneh di dieu euy. Dibandingkeun jeung di imahna. Jadi geus kaguk asong lah. Mending keneh pura-pura owah.
0: Tah, ieu katepel jadi modal sangkan dokter yakin yen dewek teh owah. Para mitra sadaya, tilu pasien nuker uplek ngobrol, ujug-ujug pating curinghak, nempo aya dokter Lilis rentang-rentang nuju kamaranehna.
1: Ari dokter Lilis teh nyaeta salah saurang dokter senior di eta rumah sakit.
0: Cek beja cenah manehna oge, baheula nama kungsi jadi pasien di eta rumah sakit. Ngan ku pihak rumah sakit teh disakolakeun deui. Sabab dokter Lilis harita teh meunang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari weus-weus, bah abu mere komando kadua urang baturna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
4: Itu saya bapak saha, Pak?
3: Bah Solehudin.
4: Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 mohon. RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Iye, pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya apanya? Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nu sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
4: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Dia tos daya.
4: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
3: Munda. Sami darah sami ti payuna aya lieur wae. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
4: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
3: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
4: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna. Hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabab Dokter Lilis harita teh menang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari wos-wos, bah abu merekomando kadua urang baturna. Awas, siap-siap berakting. Pokona urang tiduan kudu bener-bener katempo si ganu owah. Nenek Gio jeung Nana Obe Surti manehna geus siap-siap prek nyeun pamolah sangkan katempona siga nu bener-bener owah. Sanggeus Dokter Lilis deket kalebah maranehna. Tilu pasien teh harita kadenge recok, parahi mintonkeun actingna. Bah abu nyenyekel katepel bari siga nurek dibeslatkeun ka Dokter Lilis. Angkat tangan, jangan bergerak. Ceuk bah abu bari matana melotot. Tuluy ditema ku Nana Obe. Bari harita teh manehna nembongkeun anak hayam nu aya dina jero kurung manuk. Sarta kadenge manehna nyarita dari yapisan. Yeuh, Bu Dokter. Ieu manuk kukutan kuring geus aya nu nawar 10 juta oge teu dibikeun. Naon sababna? Sabab ieu manuk teh juara kontes manuk nu panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Jadi sanajan aya nu nawar 100 juta oge moal dibikeun. Ciak, ciak, ciak. Harita anak hayam teh disada deui cuak ciak. Tah, kapireng teu ku Bu Dokter? Manuk sakieu begerna, sorana sakieu bentesna, sareng pamolahna pikalucueun. Tuh, katingal teu. Bisa dana oge bari motah siga penyanyi rock. Cek nana obe bari kurung manuk teh rada dijungjung dideketkeun kana beungeut Dokter Lilis. Dokter Lilis nempo pamolah Bah Abu jeung nana obe teu yeuh komentar. Sabab ku geus biasa tea unggal poe nempo pamolah pasien anu ararane. Beres Bah Abu jeung nana obe mintonkeun actingna. Nenek gie oge teu tinggaleun harita manehna nyunyuhun nyiru kosong bari kadenge nanawarkeun dagangan.
1: Raginang, raginang. Bade Bu Dokter raginangna. Lumayan raos geraya. Nyarangu nyapelem. Bari sakan tenan etang-etang ngalatih gugusi sareng waos.
0: Ari Dokter Lilis kupamolah Bah Abu jeung Nana Obe mah teu yeuh ngarespon. Sabab ku geus biasa tea sapopoena sering katempo nyeun pamolah sarupa kitu. Ngan barang nenek gio nawarkeun raginang, manehna nembalan.
1: Ke, Bu Dokter teh asa karek panggih jeung si Bibi mah? Pasien anyar? Oh, si Bibi teh nawarkeun raginang? Duh, kabeneran atuh. Eta teh kabeuki Bu Dokter. Sabaraha ieu teh hijina?
0: Dokter Lilis ngomong kituna teh, bari muntangan nyiru kosong nuker disuhun ku nenek gio. Bari ngecakeun nyiru nenek gio kadenge nyarita.
1: Nyebatna ulah Bibi atuh Bu Dokter. Nenek kitu. Abi teh nu katelah mah nenek gio. Mawi ge nenek teh nawisan raginang. Mirah sahijina teh mung 1000. Mung ieu mah pedah ka Bu Dokter, tos wios gratis. Canak we sadaya. Tapi tong hilap. Nu penting mah abdi kenging peunteun sae. Nenek teh hoyong janten pasien teladan.
0: Bah Abu jeung Nana Obe nempo pamolah Dokter Lilis maraneh nasilih reret tuluy pating haruleng.
1: Eh, nah Bu Dokter jadi kitu. Nu eueuh teh nenek gio atawa Bu Dokter?
0: Omong Bah Abu jero hate. Nana Obe oge sarua. Manehna ngarasa heran ku pamolah Dokter Lilis tuluy ngaharewos ka Bah Abu.
10: Bah Abu, kuring mah teu ngarti ku Dokter Lilis ieu teh. Nah, bet siga nu eueuh. Nyaho nyiru teh kosong. Hayo kalah ngomong meuli raginang cenah. Moal kitu Dokter Lilis teh katepaan eueuh.
0: Bah Abu ngahuleng bari melong ka Dokter Lilis nu harita keur paloba-loba omong jeung nenek gio. Ngan teu lila kituna teh sabab kadenge harita Dokter Lilis ngomong ditujukeun ka nu tiluan.
11: Perhatian, perhatian. Ka aranjeun tiluan, poe ayeuna rek diayakeun tes mental. Pikeun mastikeun pasien waras henteuna. Hayu asup ka kelas.
0: Bring harita tilu pasien teh arinit nuju ka kelas dituturkeun ku Dokter Lilis. Sanggeus anjog karohangan. Bah Abu Nana Obe jeung Nenek Gio galecok sungutna parahi ngomong. Bah Abu harita teh kadenge ngomong kieu.
1: Angkat tangan. Jangan bergerak. Awas, mun ngalawan dibedil sia.
0: Ngomong kituna teh Bah Abu bari ngarahkeun katepel kana gambar jelema nu aya dina almanak siga rek dibeslat. Tuluy ditema ku Nana Obe nu harita teh nuna kurung manuk nu dieusian anak hayam dina meja.
1: Ah. Ah. Ah.
11: Cetrek, cetrek, cetrek.
0: Nana Obe harita teh nyetrekan anak hayam nu katempo keur totonggengan nyatuan beunyir.
11: Ciak, ciak, ciak, ciak.
0: Anak hayam teh disada mani tarik.
10: Tah, kitu atuh disada. Wah, pokona sora maneh mah moal aya nu ngelehkeun.
0: Ari nenek gio manehna ge embung eleh. Bari nyunyuhun nyiru kosong, harita manehna ngurilingan kelas.
1: Raginang, raginang. Raginang, raginang, para deyeh, raginang.
0: Ku ayana kitu. Atuh rohangan teh jadi gandeng ku jalma tilu. Tengendak lila, hoak teh Dokter Lilis, hohoak.
1: Hei, garandeng, gandeng, gandeng. Iyo coli Bu Dokter asa gagangan.
11: Jung asa rawing deh. Beungeus barina ge. Maraneh teh rek dipariksa. Sok dariuk lah dariuk.
0: Pasien nu tiluan teh gugek dariuk dina kursi nu geus disadiakeun. Sanggeus nu tiluan dariuk mah Dokter Lilis ngamimitian nyarita.
11: Tah, ayeuna aran yeun tiluan rek dites mental. Sing saha nu hasil tesna alus bakal kaluar ti ieu rumah sakit jiwa. Saratna nya eta kudu bisa ngajawab pertanyaan kalawan bener. Harayang teu aranjeun kaluar ti rumah sakit, kalayan bisa kumpul deui jeung kulawarga.
0: Ditanya kitu nu tiluan teh pating haruleng, tuluy silih reret papadana. Ngarasa eueuh nu ngajawab, Dokter Lilis kerung. Tuluy kadenge deui manehna nanya rada teugeug.
11: Yeuh, aranjeun teh hayang waras teu? Atawa mending owah saumur-umur? Yeuh, geura darengekeun. Bu dokter ge baheula kungsi jadi pasien di ieu rumah sakit. Jadi dokter soteh ayeuna sabab disakolakeun ku pihak rumah sakit, pedah kapilih jadi pasien teladan.
0: Tiluan pating haruleng keneh, telila kadenge bah abunanya.
11: Punten Bu dokter, abdi teh bade tumaros. Ari pasien teladan teh nu kumaha? Cing kinten-kinten abdi aya calon janten pasien teladan teh?
0: Dokter Lilis katempo kerung mikir pijawabeun. Telila pok nyarita.
11: Yeuh darengekeun. Aranjeun tiluan aya kamungkinan di antarana nu bakal jadi pasien teladan. Sabab diperhatikeun di antara ratusan pasien, aranjeun tiluan boga tingkat kecerdasan anu leuwih luhur. Contona dina cara nyarita. Pasien sejen mah mun ditanya sabener-bener teh sok taranya rambung. Tapi aranjeun tiluan mah pan diajak nyarita teh lancar. Bu dokter boga kacurigaan aranjeun tiluan pura-pura owah.
0: Tiluan pating haruleng deui, dina pikiran maranehna kasawang mun kanyahoan pura-pura owah bakal dibuburak ti rumah sakit.
11: Wah, cilaka ye. Mun kanyahoan pura-pura owah teh, aing bakal diusir sina balik ka lembur. Mangkaning aing geus betah pisan cicing di dieu teh. Anjakal, tadi diajak nyarita ku Bu dokter ngajawabna bener. Coba mun ngacokeun mah, aing moal dicuriga pura-pura owah. Lah, pokona ayeuna mah mun diajak nyarita ngomongna rek dingacokeun.
0: Jelentas bah abu bari satuluyna ngaharewos kadua urang baturna. Nana Obe jeung Nenek Gio arungut-ungutan tanda ningarti. Nempo kaayaan kitu Dokter Lilis kerung tuluy nanya ka bah abu.
11: Ngaharewos naon bieu kana duaan? Ngomongkeun dewek.
0: Pemeh ngajawab pertanyaan Dokter Lilis, bah abu inget kana ideuna. Tuluy manehna harita teh ngajawab. Ngan edas, jawabana teh ngaco.
11: Tralala trilili, tralala trilili. Ih, Bu dokter mah, ka abdi teh, nahurian bae. Abdi mah nyana katepel soteh, kanggo nyingsieunan batur. Sanes kanggo bayahan manuk. Tuh tingali, katepelna oge, teu nganggo peluru.
0: Gebeg, Dokter Lilis ngagebeg, ngadenge bah abu ngajawab gitu.
11: Eh, nyana habah abu ngomongna teh bet jadi ngaco. Pan tadi mah bener diajak nyarita teh. Cing nu sejena rek dites dibere pertanyaan. Nah sarua bakal teu nyambung siga bah abu.
0: Gerentes Dokter Lilis bari satuluyna melong kanana Obe jeung Nenek Gio. Dipelong ku Dokter Lilis nu duaan teh samarasa. Teuing sieun teuing era. Daduanana siga nu manggih kareuwas. Pikeun munikeun semu, Nana Obe tungkul. Bari harita teh curukna noelan anak hayam dina jero kurung manuk. Sedangkeun ari Nenek Gio mah ngahalangan beungeutna ku nyiru. Teulila kadenge Dokter Lilis nyarita teh.
11: Hey, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun, atawa hewa ka Bu dokter?
0: Ditanya kitu, Nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh Dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nu duaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
12: Bu Remah.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
12: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
12: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
4: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan bu?
12: Banyak obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
4: Gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta bu?
12: Ya naik tinep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
4: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon bu?
12: Arpa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
12: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya mah. Kan asal mah gitu geta teu bisa tangga ge gitu. Asa ieu teh rapet gitu beuteung teh ya mah alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
12: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Lagak didik lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
12: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
4: Ninga alpa propolis di manten Bu?
12: Tinu radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alpa propolis?
12: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
13: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga
15: Anda. Lila kadenge dokter Lilis nyarita teh.
16: Hey, kunaon kalah marunikeun banget? Era, sieun, atawa hewa kabu dokter?
15: Ditanya kitu, Nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleusirian. Atuh dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nu duaan.
16: Ae, ditanya teh kalah saleuseurian. Cing, Nana Obe, kunaon anjeun saleuseurian?
15: Nu ditanya ngahuleng sakeudeung, ras manehna inget kana harewos Bah Abu. Yen mun ditanya ku dokter Lilis, ngajawabna kudu ngaco. Atuh pok harita Nana Obe ngomong, bari anger tungkul.
16: Ih, bu dokter mah, kampungan, kuno, jadul.
15: Piraku teh terang hartosna I love you.
16: Eta teh istilah barudak ayeuna nu hartina cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Aya cak-cak dina huntu lila-lila mah dilebok.
15: Dokter Lilis teh ngahuleng tarangna katempo kerung. Satuluyna dokter Lilis neuteup Nenek Gio nu kadenge masih keneh nyikikik seuri. Teuing Nenek Gio teh keur nyeung seuri kunaon. Pok harita dokter Lilis nanya.
16: Ari Nenek Gio kunaon seuri?
15: Ditanya kitu, Nenek Gio gancang ngajawab.
16: Nyaku paham atuh bu dokter.
15: Ulang deui bae dokter Lilis teh ngahuleng.
0: Red kanana obe, red kanene gio, siga nukerna lungtik kana kajiwaan eta dua jelema. Sarta satuluyna Dokter Lilis nyarita.
16: Oh, jadi tetela aranjen tiluan teh can ayanu cagernya.
10: Malah asa meki parah gening.
16: Kapaksa aranjen tiluan kudu dirujuk ke rumah sakit jiwa kelas unggulan. Diditu mah pasien teh sok diterapi. Nyaeta ku cara dilelep-lelepkeun di walungan. Sabab mun teu diterapi kitu, aranjeun moal waras-waras.
0: Kebeng harita bah abu, nana obe jeung nene gio ngagebeg reuas. Maranehna silih pelong teu sangka bakal kitu jadina. Najan bari rada asa-asa kapaksa bah abu nyarita ngedalkeun katugenahna.
10: Aduh, Bu Dokter. Piraku kuring sabatur-batur bakal dirujuk ke rumah sakit jiwa unggulan.
16: Tadi mah ngajawab tenyambung soteh nuju latihan, Bu. Bilingke aya tes kejiwaan.
10: Pan syaratna supados tiasa nganjrek di rumah sakit jiwa teh, kedah owah, sanes.
16: Tah, tadi teh nuju latihan pemantapan.
0: Ngadenge bah abu nyarita kitu, Dokter Lilis ngajenghok. Satuluyna kadenge, pok harita manehna ngomong tege.
16: Oh, jadi salila ieu aranjeun teh pura-pura owahnya. Batur mah ya, nu owah oge hayang gancang-gancang waras.
10: Nah, ari ieu bet harayang jadi jelema owah.
16: Daguan, ulah ka mana-mana nya. Bu Dokter rek ngangkir pasien senior.
10: Tah, aranjeun tiluan bakal dites tingkat kecerdasanana ku pasien senior.
0: Koloyong Dokter Lilis kaluar ti rohangan. Nu dimaksudnya eta rek ngangkir salah saurang pasien nu geus dianggap senior tur meunang predikat pasien teladan. Hari nu tiluan ngadenge Dokter Lilis rek ngangkir pasien senior teh maranehna siga nu gugup. Komo nene gio mah langsung bae nyisiran bari ngaca kana tembok. Bah abu oge harita teh manehna menerkeun bajuna. Ngan kulantaran rusuh masang kancingna teh nyengsol.
10: Atuh nana obe menerkeun calanana, nu tadina rada morosot, ayeuna mah cangkengna aya luhureun bujal dibagudeud ku tali rapia.
0: Para mitra sadaya, nu disebut pasien senior teh harita asup ka rohangan dituturkeun ku Dokter Lilis. Leumpangna rada dangah, tur beuheungna dikongkorong sapatu bot sapasang. Sigana mah eta sapatu teh kurut sapatu hansip.
10: Nempono disebut pasien senior asup, tur aya hareupeun maranehna, bah abu nana obe jeung nene gio, rikat mere hormat, nu dikomando ku bah abu.
16: Kepada pasien senior, hormat, gerak, gerak, gerak.
0: Dihormat kunu tiluan, nu disebut pasien senior teh asap hang akangna.
10: Manehna harita teh lajag lejek, bari ngadelekan kanu tiluan.
0: Ari Dokter Lilis, sanggeus pasien senior aya di rohangan mah, manehna tuluy permisi.
16: Tah, atuh ayeuna mah pasien senior geus aya di ieu tempat. Bu Dokter mah rek permisi. Sok kadinya geura ayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran.
0: Koloyong Dokter Lilis init kaluar ninggalkeun rohangan. Sanggeus Dokter Lilis kaluar mah, nu disebut pasien senior harita mimiti beraksi.
10: Brak!
0: Manehna harita teh ngagebrag meja satarikna.
10: Atuh kebeg nu tiluan teh ngagarebeg.
0: Satuluyna pasien senior ngabagi reret ka nu tiluan bari matana rada dipolototkeun. Sarta teu lila pok manehna nyarita.
10: Nuhun, silaing kabeh tadi geus mere panghormatan. Memang kitu kuduna, ari pasien anyar ka pasien senior mah kudu hormat. Ngan ieu teh aya paribasa. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ngenalkeun, ngaran dewek nu nyarebut mah nyaeta Wakubu. Dewek nu pangheulana aya di ieu rumah sakit jiwa. Nu matak dewek mah meunang gelar pasien senior.
0: Rengse Wakubu ngenalkeun, disambung kunu tiluan nyarebutkeun ngaran masing-masing bari gupgap sarasalaman. Kaayaan tilu pasien, harita ngarasa bingung yang hareupan Wakubu. Sabab cek Dokter Lilis, cenah kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Pangna bingung teh sabab maranehna mah keur pura-pura owah teh. kari-kari kudu tutukeran pikiran. Inggis bisi waku waras tului maranehna nu jadi owah. Tulila kadenge waku nyarita deui. Tah, sakumaha cek Bu Dokter tadi, urang kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeran pikiran. Tapi, ke, dewek mah poho deui. Ari diskusi teh naonnya? Ari tutukeran pikiran mah dewek ge apal. Nyaeta pikiran dewek ditukeran jeung pikiran ilaing tiluan. Ngan ari diskusi mah poho deui. Cing, ilaing tiluan aya nu nyaho teu? Ngadenge waku nanya kitu, nu tiluan teh pating haruleng. Lain ku teu nyaho naon hartina diskusi, tapi nu matak bingung teh sabab nu keur ngajak nyarita ka maranehna nyaeta jelema owah. Ngan teu lila celengkeung Bah Abu salaku wakil tinu tiluan harita ngomong bari morongos.
16: Yah, wakuwu. Cacakan wakuwu pasien senior teu nyaho naon hartina diskusi. Komo kuring tiluan atuh. Kasebutna pasien anyar, geus pasti moal nyaho. Cenah wakuwu teh meunang predikat pasien teladan. Pira kunu kitu bae ge kudu nanyakeun ka pasien anyar? Ngadenge pananya Bah Abu kitu, wakuwu ngahuleng sakeudeung.
0: Teu lila cikikik teh manehna seuri. Bari harita sirahna teh budak gideung.
10: Nya. Na ari dewek bodo teh ka totoloyo. Ari sakuduna mah ilaing tiluan nu nanyakeun ka deweknya. Hampura euy. Sok atuh, ayeuna ilaing anu nanyakeun ka dewek.
0: Bah Abu ngabagi relet ka dua urang baturna, nu duaan harita teh arunggeuk tuluy Bah Abu nyarita.
16: Nya atuh, sok ayeuna kuring anu nanya. Tuluy jawab ku bakuwu. Jawabanna mah rek bener rek salah kumakarep. Nu penting acara gancang beres.
0: Kadenge Bah Abu nyarita kitu, wakuwu ngantelkeun curuk kana tarangna. Tuluy cikikik deui bae manehna teh seuri.
10: Nya, nu penting mah acara diskusi teh gancang rengse. Ngan ari tutukuran pikiran mah embung euy. Dewek mah teu satuju. Sabab mun pikiran dewek ditukeran jeung pikiran ilaing, dewek bakal kalengitan predikat pasien teladan.
0: Nya, ahoy, hayang jadi pasien teladan teh munang hese capek. Dibelaan dewek mung waras. Soalna mun dewek waras tina panyakit owah, moal munang predikat pasien teladan. Tah, engke taun hareup, cenah mah dewek teh rek dikuliahkeun di Universitas Orgil, nyokot jurusan bedah saraf. Cenah mah mun geus beres kuliah, dewek bakal boga gelar Master of Crazy. Lutiluan arungut-ungutan. Tuluy kadenge celengkeung teh, nenek giong ngomong, bari anger nyunyuhun nyiru.
16: Wah, atuh mun kitu mah, wakuwu teh hade milik. Kuring ge hayang siga wakuwu. Nyaka paksa, kuring teh kudu jadi jelema owahnyaan. Ulah siga ayeuna pura-pura owah.
0: Tuluy nala obe mairan.
16: Bener kitu pisan, nek giong. Kuring ge timimiti ayeuna mah, rek ngalalanyah jadi jelema owahnyaan. Reku guru kawakuwu ah.
0: Rengse nana obe nyarita. Bah Abu kadenge kekeprokan di barung ku nyarita.
16: Gas. Supaya acara gancang beres, wakuwu kudu ngajawab heula pertanyaan anu tadi tea. Naon hartina diskusi? Sok ganjang jawab. Teu kudu bener jawabanna mah.
0: Da jelema nu owah mah kajen ngajawab salah ge dimaklum. Serengeh wakuwu siri tuluy nyarita.
10: Nya sok atuh, ku dewek rek dijawab sakanyaho dewek. Nu penting mah acara gancang beres, Lin.
0: Tah, kumaha mun hartina diskusi teh nyaeta hayang dahar?
10: Satu juta.
0: Kadenge dahar-dahar kitu mah, Bah Abu nana obe jeung nene gio harita teh caruringhak. Bari tuluy kadenge nutiluan teh ngajawab ampir bareng.
10: Satuju.
0: Geus kitu mah opat pasien anu majar rek diskusi teh harita kaleprok. Kumaha we ilaharna dina penutupan hiji acara. Satuluyna bring maranehna arinit keluar ti rohangan. Maksudna rek niangan tempat dahar, padahal mah harita teh lain waktuna dahar.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita.
14: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
17: Assalamualaikum Ibu.
18: Waalaikumsalam.
17: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
18: Ibu Sartuna.
17: Alamatna Ibu.
18: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
17: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
18: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
17: Anu
18: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
17: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
18: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
17: Tos CF sabaraha botol Ibu?
18: Mangga geus sabotol.
17: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
18: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa propolis.
17: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
19: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
20: 0813-8000-6860.
21: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
22: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Dengan Bapak siapa ini Pak?
23: Bapak Sakum.
22: Bapak Sakum dari
23: Penpen,
22: Kecamatan Mundu ya,
23: Kabupaten Cirebon.
22: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
23: Iya betul.
22: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
23: Sudah. Dua kali ini ya.
22: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
23: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
22: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
23: iya,
22: ya, kurang
23: iya.
22: Suka berair gitu ya.
23: Suka berair
22: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
23: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
22: Enggak begitu buram lagi
23: enggak,
22: ya.
23: Enggak.
22: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
23: Kalau enggak salah hampir 20-an
22: lah. 20 hari ya.
23: 20 hari ya, 17 hari lah.
22: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
23: Sehari 2 kali, Pak.
22: 2 kali ya.
23: 2 tetes.
22: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
23: 2 tetes iya, betul.
22: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
23: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
22: Iya.
23: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
22: Tesma Aini.
23: Iya. Barangkali cocok.
22: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
23: Iya.
22: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
23: Iya.
22: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam.
24: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wah, siap. Dasar buta. Ayo nagas di lini di lesa warga cekungai. Wah, teraksia. Syok.

kuning putaan beskara ruat di kadek tutera. Cak, si seberapa ting ngasah tapi saja. Hah? Masih ada cara aing dulu. Ti urang buah dua oge diberi bedog rasa kesya.

0: omloop te die les uit kun je heen.
1: Ik is hier erg blauw.
0: De vloer.
1: Ha?
0: De kulin kanya kajono ka Pak Haji Sidik.
1: Oh, mangga kan ieu saing suka ada di bekalan.
0: Bejana aya Pak Haji engku surang manyintreuk wa-wa. Aya kumagjanya lur.
1: Oh, katetenan.
0: Aki umbaran ti radio Alba Buah Dua.
1: Aya.
0: Bapak Momo Cikeresek.
1: Supi.
0: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Aya.
0: Abah Yaya, Ibu Ipo, pengrajin bedog ukir Cibitung.
1: Aya.
0: Bapak Uli Nono Pasir Muncang.
1: Aya.
0: Bahdul Alba.
1: Aya.
0: Mang Dewa penjahit Buah Dua Sumedang.
1: Supi.
0: Jawa Barat Indonesia dunia.
1: Aya.
0: Bapak Haji Apo.

0: Aduh, kucing ieu asa kureug-reug. Dulu itu aya urang Parancis.
1: Urang Parancis.
0: Iya, saudara Stefan.
1: Stefan.
0: Aduh, bonjour Stefan. Bonjour. Ala, komo siapa? Wewe siapa yang merci? Aduh, ampun. Prongsua. Aya. Nuhun. Di Australia saha eta? Juragan Chris. Aduh, good night, Chris. Hello. Nuju neuleuman leuwih dede. Aya neuleuman leuwih, neuleuman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
0: Iya.
1: Disebut Chris manjing barangka deh.
0: Alah, nuhun.

0: ada sekar pinuji, sekar pinuji. Lumut nyebar kastori, nyebar kastori.
1: Pun ye yang otipati Batara Guru Lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana
0: ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit sawarga atau ye kalunguhan sawarga maniloka ayena jadi di kawasan Batara Kala dari peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati ku Batara Kala.
2: Ia kejadian sawarga jadi genyileng kamar capadan.
3: Tuh, iya iya.
2: Yakin kala rek ngakanan di jelema kalayan otipati parantos nyerengkin kakawasaan ke Batara Kala.
3: Deh, beja pa beja-beja.
2: Atuh, kaayaan masyarakat marca pada ngamaruda.
3: Iya, iya. Rupa-rupa pamadegan yang kepercayaan anak, ayanu tatapa puasa.
2: Ngadak-ngadak dalang ruat para rayu. Nyaeta supaya hinar kina ancaman kala. Gitu kaayaan anak. Digenyelengkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut kakawasaan sawarga.
0: Nanging anu dina waktos ieu
2: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat. Anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya. Anu kiwari ampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merbayaca.
3: Leres. Aswatama.
4: Baulan.
3: Angger citrak-citrak situ maraksa partomanmu biru paksa daru citra daru kita sama citra udah bawa kata-kata bawa kata jaya-jaya kata.
2: Aswatama
4: aula
2: siap kumpulkan barudak.

0: stuff.
1: Yep.
2: Orang kos, hampir nugi orang ya. Patu maritis. Ya, balik ini.

Yeah.

0: 好汉，
1: 喂喂，
0: 我。

0: Terima kemaritis. Tumarima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis Urang gentiane eta Enong Semar teh Si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur samingueun dibikeun.
1: Kira Enong tina lamang.
0: Bere beas sakinta lumayan keur parang japati kitu.
2: Iya.

0: kenae. Tahu macam kunci jadi jalan mama kapan orang tereng nepi. Tereng nepi orang calik yadi.
1: Mana.
0: Aduh, kena buka mata.
2: Geus kana rumpu sareng. Baratos sadayana ge ieu.

0: Aswatamajayawikata citraksa-citraksi-citrasuma anu disesepuhan kurasidrona.
1: Kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal. Yen nagara bakal waluya, masyarakat bakal salamet teka ancam kala. Asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong. Semar Badranaya
0: ngan bika.
2: Ulah letik hati syaranya.
0: Nyaeta sarerea geus pada apa? Sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala. Ngabrontak di sawarga, ngarebut ka kawasaan sawarga. Meureun eta politik eta.
2: Politik kumaha?
0: Politik meureunan geus cape we jadi pamimpin geus seubeul deui. Tuluykeun ku anak api-api kitu.
3: Ya, ulila deui
0: strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na.
3: Hese diterka di tana.
0: Leuwih cantik. Ngan ieu mah malahna urang sararea. Sabab aing Batara Kala teh jelema kanibal.
2: Kanibal.
0: Kanibal. Kanibal angko radikal, angko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang akanan jelema. Tayeuna bisa jadi ku ayeuna geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakana jelema bakal beak tadi dunya. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala. Meunang tatanya ti ditu ti dieu. Di jelema tinu meunang dipercaya. Yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar. Wah sakitu omah cing bisa ngolona eta.

Asa eta Enong Semar Badrana yang kapi mana jeung kabawa urang ka nagara astina. Ari sabab cenah numutkeun beja dina urang dipercaya eta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
7: Peace Radio.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Mari ngomong gitu boleh gitu weh di Labuan.
9: Seni. Karaja weh. Kapan ieu teh murid Tatang Aditruna?
10: Percaya murid Tatang. Iya.
9: Ulah ngaraja.
8: Ya.
9: Tak itu, ayo. Urang siapkan, tereh nepi urang iya. Katumaritis. Omat, cing bisa ngolong nak.
8: Ya.
9: Ayo pada ngopak.

0: Parah kurawa ngalet ngengkei nga baralet nga juk-juk kampung tumarite.
1: Iya iki.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempa Kapiguyon.
2: Ya.
1: Kulang.
0: Cong, kadia kitu kakang selenju.
1: Oh mana?
0: Ulah kabawakan ngamarudah kitu urang dumeh di dunia kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Kareknya ho merencu.
1: Duh, naon teh abah.
0: Jelema teh diancam ku kala.
1: Leres. Kena kuartos.
0: Ho, kadia kitu kakang selenju. Alah, ya.
1: Hah?
0: Asya ku warara asli, ngayu.
1: Warara asku mariakan.
0: Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akang eta menak wartos kulan.
0: Hah?
1: Rupi-rupi tarekah ayeuna teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Laras aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh.
1: Dina luhureun panto eta kulan tulak pala.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Jukut tias.
1: Eta teh tulak pala bener.
0: Maksudna mah tolak bahla teh teu.
1: Eta kaya sate domba.
0: Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
1: Nya.
0: Eta teh tolak bahla.
1: Wah katerap urang akalana.
0: Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas di tiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yeun kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani, bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patulah patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil ya.
0: Bari hirup beragama tah hirup teh ulah kerdil deuing.
1: Bener kan, ulah pungsan.
0: Sok dijieun kasempetan kunu palalinter. Dimangfaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan, bener kan.
0: Mangka ning ayeuna teh ajas mangfaat keur usum.
1: Ayeuna teh.
0: Dunya kena ku wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna pirupi.

0: tagening ju
1: pake gumojang
0: paingan atuh paingan
1: dah kumaha
0: abong kena hariring lain nukuri halang lain nu urang nya ju
1: subuh
0: hariring nu maha wening halang nu maha wenang
1: ta eta wae.
0: Bil ceuk kata-kata cuk
1: kumaha kulan
0: ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri
1: deh sumohon leres bae
0: saperti nu teu sapira teh teh basa teh ya
1: sumohon tapi maknana ageung
0: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
1: kumaha teh teh kulan
0: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
1: eta teh geus leungit jati diri bangsa urang
0: jati geus kasilih ku junti aing kurung manuk titiran eusi ngateh incuy
1: ka eta geus teu sama
0: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek geus teu balan deui ayeuna mah uyah nyawa jelema geus murah
1: tos murah geus teu ngarasa dosa
0: geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang
1: sumohon
0: tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong
1: ulah
0: najan begeng ge ulah digotong ya ju
1: eta
0: ho wa mah rek pacuan ne ka baruda
1: tah kumaha wa
0: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asih ka marurang kalih nu rek neruskeun dina seni regenerasi
1: Mpe
0: korehan gerak korehan moanya ah moa lebar uampe papangih-pangih ajang lamun pangih kersi ujang
1: kersi ujang da uampe sepu
0: uak mah gesakil kakolotanana uak mah ayena murenho Panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucu nanakeun wa teh tereh balik.
1: Sumohon pina kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning kuara.
0: Tina sumanget ayeuna geus ngurangan.
1: Geus rada nahnai wa.
0: Geus rada nahnai. Atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana? Hah?
1: Kumaha wa?
0: Wa ngagupay. Teh, kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat tiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana.
1: Ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga.
0: Ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga. Nya cu?
1: Sumuhun
0: wa. Ho. Pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang. Pikeun ngageuing kabudayaan di urang. Da puguh urang teh tadina nagara. Bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun.
1: Leres. Beungar-beungarna basa Sunda teh
0: kitu. Ha? Malah lamun di basa Indonesia kan tetengena kadehna
1: sawerang ka kuping teh
0: mode cikaraca ningang batu laun-laun jadi legok apan teh teh hese putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi kebo mulih pakandangan nya muncang labuh ka puhu keris manjing warangka cek bahasa Yunani kuno mapasa pah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back sitea tete cu kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geni
1: laras pak
0: nya ujar nu mawi dina leresan desa ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
1: bisa nanyeur
0: gali-gali pe dina wanda nu anyar teh kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak
1: mutlak udan
0: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nya ujang
1: sumohon
0: eta tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mah da puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cu ta geuning eta urang Prancis kadarieu
1: neangan ilmu
0: urang Australia eta teh neangan ilmu
1: borokan
0: heeh ngan maranehna mah jara di duit
1: juta-juta
0: nya cu
1: jang
0: Quran. Oh tak kitu ti uasa para kansa ucu. Mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deuinya ujar.
1: Hares haek
0: wae. Hayu deuleuh itu. Uluh. Urang mah jeleng ka aya.
1: Aya urang mah jeleng ka wae eta. Tapi urang Sumedang.
0: Bapak, bapak de barkah aya.
1: Aya.
0: Ketua DPRD
1: Sumoh.
0: Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka.
1: Majalengka.
0: Uluh. Mudah-mudahan cing jadi bupati.
1: Alhamdulillah.
0: Titip we ka urang Majalengka nya tah Bapak Haji Yunus.
1: Laras. Oh. Amin.
0: Aduh ya.
1: Ulah
0: Bapak Haji Ade Firdaus.
1: Sumoh.
0: Nuhun ucu. Ujak
1: kulat
0: cing cing cing cing cing cing cing gua
1: naon gua
0: sono ieu ka Pak Haji Sidi
1: heeh kaki umbaran
0: kaki umbaran
1: sono
0: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
1: laras
0: heeh atuh geuningan itu Pak Haji UU Rukmana aya
1: aya
0: heeh nuhun ujang nuhun ucup Bapak Walikota Bapak Dadar Rosada nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun nuhun nuhun ya
1: kula
0: cing cing cing cing cing cing cing cing wa hayang kaul cu
1: oh sae wa mangga
0: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
1: sumohon
0: sakunya
1: sok ka Jajang Wani
0: menta lagu wa Jajang Wani ka Jajang Jajang Wani
1: kumaha Jajang Wani we ka
0: Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun nuhun nuhun ya
1: kula
0: cing cing cing cing cing cing cing cing wa hayang kaul cu
1: oh sae wa mangga
0: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
1: sumohon
0: sakunya
1: sok ka Jajang Wani
0: menta lagu wa Jajang Wani ka Jajang Wani
1: kumaha Jajang Wani we ka

哎呀，这。

0: Yeah. Ngeureunkeun teh di mana we?
1: Manehna di mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teh cicaheum. Lain dewe sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu meureunah kudu bisa adaptasi hirup
1: teh adaptasi
0: cili ajenan ning jangan ngerokok mah cara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan. Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. Merugikan halayak ramai. Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakan obat eta teh overdosis. Bapa dewek. Jantung na oge geus digenti ku jantung cau. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapa dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh, disarisi
0: teh. Batur mah anu disilikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba geus kana karepe teh ari
0: ngomongna. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
1: Dan
0: Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini. Oh.
0: Bagaikan orang yang anarkis. Dina lebah dia bapak dewek mah geus dah tempur digugulah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar nanti.
1: Oh, udah bener aya. Batur sok dijarujug.
0: Ubatur sok dijarujug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana dernyeun geuning dina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit. Jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Nya heueuh maka minyak sengit ke Jerman nu awam maka kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima. Kuburan Anomana mana jauh.
1: Kuburan Pandawa.
0: Ayo soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang. Komo dalang-dalang ini ngejarugyo gunung wayang tararapa di tutah yang payo.
2: Hayang payo masih ngalos ya wayangnya.
0: Malah ayat tekena nasib sunanar. Padahal oh. Ayat masih buntung tuh yang cakor ngomongin cak itu.
1: Kita tahu, oh. Bener akan sekali dari tak itu.
0: Nah, ayahku kabina-bina cerinya. Di mitos-mitos kan bukit jarak rauh. Rumah tak kurunyung Islam jadi dia dah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta cering hirup teh. Ulah ngawur pamadegan. Dalain menang jelema ari Islam lain. Menang jelema sateng ngarana dati dituna matina jorojoy. Tina sumerah pasrah. Sok numatak ulah wakamaranawat gering cina gering cek pangeran itak uloha hakotu kotihi wala tamutuna ila waang tu muslimun ulah wakamaranawat saya ingat can cicing ina keislaman ayah ngaran-ngaran jelamat tersumerah pasrah ma ulah wakamawat tersumerah ma daka itu nage bakalinglung ku bumi mau ditampi ku jagat mau ditarima kumolamun kunu kawasa. Jadi we marah kahyangan. Cicing dina alam kapanasaran. Nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu. Belegu we hantu namun urang mengencar der nyabuskeun kana botol dae. Asa ku kabina-bina teuing atuh deui.
1: Asa ku kijara rauh akan.
0: Hantu teu kabeleng pamadegan teh teh.
1: Asa ku kijara rauh.
0: Kabina-bina nya euy. Pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun. Pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula, hayang nyaho sia rupa juri, hayang ai juri teh cenah gedena teh sia gede muning. Rupana teh jiga hurang. Gedena sia gede kuring, rupana jiga urang.
1: Soreng dina diri urang.
0: Kumatak sileung teh kerepek ngeunteu. Tak pasir teruna, dasar nama pegang ngan balik ke Mekah jadi montok. Sebab naon gede hati, dari dia balik tu goreng patut tu batur. Aje ke Mekah baru nalo bawa orang negro di tu teh. Ayah Louis pan gede hati mana nak balik kena jadi montok, jadi senang. Nya ngomotak Semar mah wah Semar karena ge
1: naon ulah kitu teuing
0: ah oh
1: ulah kitu teuing ka kolot teh ah si neraka
0: ngomotak aya hayang geura kiamat teh hirup
1: ah ngarep-ngarep kiamat hirup teh
0: hayang geura parinah ka heura sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka soraka ti anak
1: ah. Loba, ai bapak dorakati anak, mamun anak dorakati kolot, loba. Ngomong tegas ke mana kan?
0: Loi.
1: Loba, bapak dorakati anak, mun anak dorakati kolot, loba.
0: Aya.
1: Ah, loba.
0: Aya.
1: Loba.
0: Anu kolot dorakati anak.
1: Loba. Di mana-mana oge. Dina katerangan ge loba.
0: Aya oge.
1: Aya ge anak doraka ti kolot.
0: Anak doraka eta ge loba. Ngan ieu mah aya. Kolot di antaranana doraka ti anak.
1: Lamun aya buktikeun ulah jadi ribut. Mana bapa doraka ti anak?
0: Loba jelema anu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok.

0: Tam Jadah.
1: Maksud anak Jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teu teh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan?
1: Heeh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana eta awewe reuneuh teh teh gasa-gasa kana pager. Geuyung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna Haram Jadah.
1: Bener atuh.
0: Dengan masyakin dosa.
1: Pada si ayah.
0: Oh, nama tak cing salah ladar, tak nabi kapal badinya, tak hirupnya.
1: Oh, benar, tapi kak.
0: Nama tak lamun semar, hayang bahagia, hirupna, yang selamat dunia akhirat. Eh, anu jadi anak teh, memule. Pikanya ah, kumah, dampak suku anak teh. Heueuh da lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat.
1: Hay kaparego jiga nu heueuh.
0: Sabab Gusti mah nikah hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapa.
1: Ari kaparego jiga nu heueuh
0: ngomongna. Leres, leres. Duh, bapa ge leres jeung bapa. Sedangkan lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangeret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotor nya panyam panyam leres tuh eces tah
1: dikadu benar.
0: Dek teki cukup mah sebab inung disiksa tikir nyiram kene ku anak. Tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nyengigir nyeri nangkuban teu bisa pisan. Burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih inung. Disebutna geus ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalahnya ah nyapanya-panya. Leres tuh.
1: Bener ngomong
0: nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot
1: nya banyak-banyak nya
0: heuh leres
1: tuh biasa mabeunakeun tadi malain kitu
0: kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabrug nu jadi bapa sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapa. Naon sababna kudunya ka tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Goblok, goblok.
1: Geus wae. Wah bener. Jadi we kalau teh punung, dah eta ngomongna ka mana
0: kana. Aduh, Gusti nu maha agung. Da sia teh ngabejaan sia teh eueuh.
1: Ah, piraku teh kaciri sakitu
0: ngajeung. Alah, mun ngagebleg aing jeung poek, bapa aing.
1: Jadi we
0: ngareo. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heuh. Heuh, idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan pada. Jadi mengaleos punung.
0: Era makanya ngayak ku awi. Ku awi bos Borma ya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujenge Pak Haji Dinar. Akang oge ke taun payun Juni teh mun ka Prancis sebulan di ditu.
1: Wah beres.
0: Aya nu menta deui ti luar negeri juga neh jag-jag.
1: Ngataun neh meureunna Kang mah.
0: Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek keur ngocoblak kitu teh kodean aya kitu.
1: Aina.
0: Aya tadi pengker aya.
1: Sugan kuring mah.
0: Kodean.
1: Sugan kuring.
0: Ieu mah muni kawas mah hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng. Teu sirikna.
1: Tadi kodean gitu ngarti-ngarti. Piraku teu kaciri lagi kireun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Mukhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pemalayan Kuron RT

0: 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
0: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel ah hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
0: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah diken cak itu ayah ah dicobi wae gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Ay, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
0: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
0: Teu acan. Mun dianggap teh ah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon Pak?
0: Resep dawa yang golek gitu.
1: Payana bade mesek kangge panyawat naon bapak ieu?
0: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair
4: sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: iya,
4: kali
5: iya,
4: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima yeah. kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, yeah, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Heeh, macak ulah kicu pinggir mah ieu mah geus kudulur ka dewek.
8: Punya homotika sete.
9: Kebangun aja teh ular loe itu.
8: Atawa lamun aya bapa di tukangan dewek teh ngelea jeleng. Kodean. Jika babaturan urang ngelelan muning ini. Juga ne kok awih mekelan ke DWK. Iya. Alah nuhun. Naon? Oh, doa nawe teh sarerea.
9: Ah, doa Doni eta
8: mah. Alah, ampun cing euy. Kang. Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy duh.
9: Ali Dinar.
8: Kagungan mancu aduh.
9: Pararang asna.
8: Tereh kagungan putu beureun nya geus teh.
9: Subot.
8: Dinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh meunang biasa euy.
9: Oh meunang biasa
8: meunang undangan ka Australia nya profesor teh teh kitu-kitu oge heh
9: ai daek mikir mah kitu
8: kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe ceuk caha reungit teu mangpaat
9: ah
8: cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk heh baygon obat nyamuk tuluy naon deh autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia beureungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya awal itu manfaat, namun kurang dipikir mah.
9: Tapi benar bang, orang sekarang rupa ke manfaat.
8: Aidaik mikir mah, tuh Thomas Alva Edison, tina nyileung leuman hayam mikir mana nanyian listrik.
9: Oh listrik.
8: Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison.
9: Oh benar kan.
8: Cing sadar pikal bawah dinya. Gitu. Tak nah, ayuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab.
9: Rebab dapat dikesetkeun ku jelema.
8: Alah. Aduh. Kitu teh euy.
9: Daek mikir, Bu.
8: Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa.
9: Bisa.
8: Hah?
9: Kesel bisa
8: tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda di nu anyar rupe ai seni mah bebas berkembang mesina kolot-kolot baheula ngan untung geus para rae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana murukana dek oyag aing heueuh kalah aing ngebelenyang negdreg ning keliling dunya.
9: Keliling dunya, keliling Eropa.
8: Nya. Eta teh hasil kreativitas teh. Hasil mikir. Hasil studi perbandingan tina segala rupana. Lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring. Heeh.
9: Rak piring mah kudu keliling Eropa.
8: Tak kitu euy.
9: Heeh bener.
8: Nya. Ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid jeung waya alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mah mah manfaatna mah. Hikmahna mah moal keresahan mah tak mayar wayang teh gede.
9: Gede.
8: Teu ngahiras.
9: Ngahiras mah kumaha
8: kaena. Alah, malahan cenah enjing-enjing mah ah. Dek namahan geura ongkosna kitu.
9: Heeh,
8: kitu. Dewek Pak Haji Ali.
9: Bener teteh.
8: Lain hayang kapuji teteh Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh.
9: Nya
8: ah ka urang.
9: Nya ah kana seni.
8: Nya ah kana seni.
9: Nya ah ka seniman.
8: Nuhun Pak Haji ah. Nya.
9: Nya ah ka seniman.
8: Pak Haji Ali ceuri ya kitu. Embun aing. Alhamdulillah ye euy.
9: Pakak
8: urang teh panadu. Kubas bisana patepung lawung pamprok jonghok ngene pecing ieu sarerea. Ngari umum pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balanong heuh. Nya. Hayu dewek salah abus di kalah jalan bulah wetan itu di Ujung Bandung.
9: Aduh,
8: belanjeun teh ngadong ka itu ka wah, cicak ieu teh jadi kaciwastra. Jadi muhi he aing. Heeh.
9: Duh, aya jajan. Aya janur. Lah teruskeun teh jadi
8: hah. Heuh, nya teh kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung.
9: Oh, aya Ramadan. Heeh. Aya Ramadan geus pinuh ku perumahan. Di Inggris
8: teh. Cara di Arab aing.
9: Makanya Arab.
8: Dina sa'i teh sofa marwah teh geuning. Eta mah katilu balikan jo leket teh teu leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keuneung nyeri. Aduh. Jobrek teh eta mah diuk.
9: Alah.
8: Lieur ongko. Ngan inget cenah sakola teh lamun mangih kajadian kitu teh kudu salat teh dua rakaat salat tobat.
9: Salat tobat.
8: Jauh ka cai teh yamum. Salat teh aing teh keur sujud buludag teh katajong kuna lalumpang. Muni muhi atuh. Heh, da teh semplak dicak semplak ieu aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun doma, doma teh sok ieu baong ditajong ku aing. Aduh, ingat eta.
9: Oh, heeh. Oh, si oreng teh balik ti ka urang teh tenan dia doma teh. Eta ka doma.
8: Eta mah euy. Heeh.
9: Da udah Kang Seri.
8: Aya deui da. Keur dahar bereng teh teu laleur mun dipinuh. Di Arab ingat aing di kadang doma teh sok laleur ku lem.
9: Ku lem.
8: Heeh. Salatan di dua rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur. Ah, lain dua rakaat laleur cing teh ieu mah. Aduh, ampun.
9: Aing geus salat.
8: Ya, riwayat aing mah historis. Alah, ampun. Heeh. Tak kitu euy.
9: Bener
8: kan. Cenah dek oge hayang hiburan euy.
9: Hayang hiburan geus sok. Heh, sok atuh.
8: Da hiburan. Ih, hirup mah kudu kitu atuh.
9: Bebas hiburan mah.
8: Heeh. Doakeun atuh panayagan sarerea cing bisa ka Mekah.
9: Amin. Bisa-bisa umroh.
8: Iya. Atau bisa-bisa umroh selingnya.
9: Bisa umroh. Bisa umroh ke Jakarta.
8: Gitu, Cak.
9: Hah? Oh, gitu. Sungguh deh, keharapan.
8: Pan rukun Islam anu kalima, tetemun kawasa di jalana.
9: Ampun, boga.
8: Alah, ampun. Alah. Ayo ke sekolah di kia maroba. Ayo ke hayang gede, gede.
9: Oh,
8: ayo awak uuh, tenaga.
9: Tenaga.
8: Alah, lamun teu nginuman aladina kapsul, lapur.
9: Oh, lapur kan.
8: Jerek nong jeung ning aladina.
9: Kan
8: ginseng dari Royal Jelly.
9: Royal Jelly.
8: Ah, sia grepek pecakan.
9: Wah, deuk isuk ah.
8: Heeh, aduh.
9: Isuk pang, isuk pare adek beuri ah.
8: Teu hariwang di deukeutan ku awewe teh.
9: Jeung menggairah, jeung menggairahkan kepada istri
8: orang. Menggairahkan kepada istri, heeh.
9: Istri orang lain.
8: Dicampur gara kotak bumi, pasak bumi,
9: pasak bumi
8: dan bangunan. Alah, ampun ala dina kapsul.
9: Paingan bere gegeh wae.
8: Hirup mah kudu turut kana sunah Rasul. Geuning ceuk darso teh mah ceuk darso. Mah pajalan sadapak mah kitu. Ngajog-jog ka hiji lembur. Teu karasa capena. Siapa bayan di teang. Hujan angin dor-dor gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancu cu teu paduli ka jeung tubuh. Nu penting mah sana pi ka tempat anu dijujuk. Dek ngalongo ka nu ngora. Suga nu kolot teu nyusul. Juga teh mah baeud. Leh, ampun. Tah, mapai jalan sa tapak. Tapak saha? Tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikeureuh dina agama istiqomah tawado DPDP hanap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong
9: bener
8: kitu jujur
9: kudu nyunah we nyunah Rasul
8: nyunah Rasul heeh nyontok pan nyontok alah alah hembun hiburan aja ya.
9: Itu kitu gerak badan we itu kayaknya
8: aya nga puting kemari mah seuri mun aki-akian
9: jeung seuri kenaon ya kan.
8: Yang syarikan aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun. Cing atuh urang ngabudak ngora nya euy. Ye mah aki-aki dititah adan geura titah jadi DKM.
9: Bade maksakeun maneh. Ku kawatir.
8: Oh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Napas meureun euy.
9: Napas beak.
8: Dungdungna we la ilaha illallah ala
9: capek
8: ngageuing ngageuingkeun subuh geuning leng leng dolor muslimin mustofa ae salah gitu cek mana enak keneh kawan
9: musliman kada geus kolot karena kitu
8: aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal nya euy padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni seutik mah
9: make seni.
8: Eling, eling dulur, muslimin, muslimat.

0: urang keur di dunya pikeun pibab kaleun engke di majalaya.
1: Ya herat.
0: Aduh ampun. Wala wargi kitu. Geragugah. Geragugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Ae sholat. Wala wargi sadayana geraguga ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Meureunan barang ngareret kana jam dingding geus eueuh deui aya nu maok. Di teteangan pek teh ku injungna di pauk teh. Komo bulan puasa?
1: Komo bulan puasa.
0: Balawargi. Ayo ke sholat asar merentunuh tapi aki deh. Kusak kesare. Ayo nyari-nyari ke spoek. Padahal poek sate pehujanan.
1: Angkep.
0: Oh, yo cetrek teh kena mikder teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek setengah lima. Da ieu mah keur latihan. Atuh pukul nu paruasa teh malah locor. Oh.
1: Aduh. Jadinya dah kaki-kaki teh.
0: Alah. Komo geringan eta ai bulan puasa modelnya da ai di imam modelna sangu teh pangirim. Da teh boga pamajikan da aki-aki teh. Kolek pangirim datangga. Araraneut teh didahar teh dangan daguan adan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngadaguan sejeng kana ngadaguan adan. Ai keur ngadagoan kitu joker lek ke deui sare. Heeh, karunya. Aduh.
1: Da palungus kolot.
0: Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Orejat. Allahumma lakas syukru. Barekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan sholat subuh. Kor aing teh buka henteu, sahur henteu. Kusah ka paeh.
1: Pagat ku lapar.
0: Tragis teh endingna teh euy. Aduh ampun aing.
1: Pagat ku lapar.
0: Alah. Ampun aing. Hah?
1: Oh gitu kan. Oh si Aki mau ganti.
0: Cepot. Loh, loh, nanti. Sampurasun, oi. Gak, cek. Loh,
1: hei.
0: Bapak. Gak. Loh, itu dulu. Rombongan di Astina dulu itu.
1: Reklana haon kan.
0: Reklana haon, tapi kurang kaler kan yuk. Alah. Nah, oja. Ningali Pak aya tuma.
1: Wah.
0: Tamu kitu, nya tamu.
1: Ulah dibarengkeun.
0: Tamu ti mana? Gustina. Hah? Gustina, Gusti. Astagfirullah. Oh, oh, wae lamun ningaleut amu.

0: ulah kaget. Ya winang no. Amui. Ngaturkan semak aturan rawuh gening itu menak ti hatina ya. Hang nuhunai nuhunai nuhunai. Semak aturan rawuh cageus leung Bagong. Kasar-kasar di Sunda mah Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Anuh nuhunuh. Cageus leung Bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana embok dewek nyebut cedit, urang nyebut cegih. Semua haturan rawuh sepuh nuhun aing nuhun aing nuhun aing. Jangan euy. Saya aja hibar seus. Wilujeng sumping.
1: Doloy.
0: Wilujeng sumping bla. Pot. Ti abdi ge doloy. Hei, ngomong.
1: Tuling ayah keun disolenang kene eta enongna.
0: Ah, cicing. Tenang. Sareng sah loba man. Baktos cenah ka sepuh ti anger Prabu Suyudana Raja Astina. Uluh luhur. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Hasyukur euy. Keur kumaha parena dilebak?
2: Nah, teu galanggung ka dinya.
0: Hanya tante. Keur kumaha pare?
2: Nuju cararicing di sawah.
0: Cing balik siya ngomong deh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh.
2: Duh, kada jeterang pare awewe na.
0: Apaan pare mah digambarkeunna da geus dewe Sri? Ha?
2: Sri,
0: apa sia Sri?
2: Apa anu sok diangge kana gorengan?
0: Teri teh mah.
2: Terima di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri.
0: Anak tere
2: mah di mana urang numpak kendaraan ulah leumpang eta teh tere nepi.
0: Tere beleguk teh mah.
2: Tere mah samara
0: mah sereh.
1: Goblok si cepotnya. Tong dilawanan atuh bari nage. Sarwana.
0: Eta kemana karepa yang ngomong nanti si koplok.
3: Eta ku sarwana.
0: Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh kemana karepa kuas lain yang menak.
2: Ayo menak mau pugu sok hiber.
0: Nu hiber mau manuk lain menak.
2: Ari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan. Aduh, kuy ieu manuk duit.
0: Menak sama sia teh. Jauh teuing ning ngomong teh. Mah nya tina manuk kana menak.
2: Ai menak mah di mana urang mangge barang di menak urang kana tak-tak.
0: Di punak beleguk teh mah tuh. Atuh sia teh kawina-wina teuing jang tong dilawanan nya.
2: Punak mah anak kunjira.
0: Punuk sama.
2: Ayo punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini.
0: Punung sama belenggung.
2: Punung mah aya laguna geuning.
0: Nya.
2: Walungan ti kota Bandung.
0: Cikapunung sama.
2: Nah, sia teh.
0: Punung.
2: Nya punung. Gunung teh eta teh geuning.
0: Naon?
2: Nya pasok geus pake tiung ku awewe.
0: Tudung. Tudung. Dengekeun ku sia.
2: Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh. Cilaka dewek diteungeulan euy. Naha mah keur diteungeulan? Ditudung maling,
0: dituding teh mah belenggung.
2: Ai tuding mah geuning sok dioperasi. Suing teh mah.
0: Ai suing mah geuning sabangsa jeung etok. Soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebengan wae teh soang. Soak tamato. Ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak. Soek teh mah. Eta ku dilayanan wae atuh jate.
1: Garelo, garelo anak si Semar mah. Gelo sieunnya.
2: Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo,
1: digali teu goblok.
2: Tuh, kabeh we gelo imah.
3: Eta sarwana atuh. Awalan ka
2: bawah. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuma. Ali. Ali belegu. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah Ali-ali teuing lila. Nah, sia teh. Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing ngutus maot. Lili tamato. Ai Lili mah geuning sok dipais leleh sama.
3: Hayu beri jalan rauh
2: atuh. Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teh wani ngalawan. Lele leweh. Ai leweh mah dengekeun. Naon? Apa ku sareng ge pika hayang ning palelewe, paleleuwi bapak.
3: Jauh paleleuwi.
2: Ai leuwi mah sabangsa jeung teureup. Kaleuwi atuh tah mah.
1: Sarwana, ieu sarwana ge lo kabeh. Nah. Ai kaleuwi mah liang belut geuning aduh mani kaleuwi.
2: Mulisit tah mana sate. Ari jauh atuh. Ai mulisit mah kapang ning maju ti handap. Waduh muni mulisit melesat ya. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu. Naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus janganeng.
3: Manuk dadali eta.
2: Maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tariuda. Manuk dadali mah.
1: Dali bapak teh si Dadar.
2: Dali atuh tamu. Nah,

0: Ulah kaget cemar euy.
1: Ulah kaget euy.
0: Ulah leuwas da. Aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi. Aya naon ieu teh nun? Kieu ieu mah. Saperkara hayang panggih datang ka ditu euy. Sumuhun, sumuhun. Kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngemban timal anu jadi raja. Bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina geuneuleuh. Masyarakat nagara Astina teh ngamaruda. Antara kalang komo komo jalma jalma anu daek karorobsi
1: ayeuna teh sarieuneun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala tereng kakanan jelema jararahan
0: nya hasil tata

0: minha carne de puxaca. Ari esta puxaca, tenha esta elon, esta no lixo lenal, ven comane. Guayana esta elon, de quichucurá. Rupa-rupa harta kakayaan. Tujuh paturunan muabea.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunan teu sawes-wes mah intan.
1: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio PIS FM.
7: PIS Radio
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Wah, enong.
9: Hah? Iya enong, iya sih.
8: Ah, eta. Nama kau siapa lagi sih yang jadul gitu?
9: Ada mungkin hiji-hiji.
10: Kita jauhnya tidak gara aslinya kerja siapa radin dan didulang.
8: Seminggu, oi. Marukan aja. dina tanyakan ngagadeuang dina pulunan ngadudut dina daftar pon kitu deui. Kahujanan, katingisan, kepanasan.
10: Jumuhun.
8: Jauh dijujuk kalam di tiang. Eta enong dipake kumane rek dipenta dek ditukeran ku harta kekayaan.
10: Wajah luar.
8: Eta tenaon usina teh. Ah! Ya mah teu aya usina kosong molongpong. Eta naon atuh make nu kitu?
10: Eta sini ai sok aya nu masihan artos teh sok bapa-bapa. Aksesoris. Masihan wajib. Pantatangga teh teh aing ngalangkung teh sok anu masihan wajib rangina. Bus eh. Nya. Aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong.
8: Na abus kitu.
10: Ada abus wae kana endong Semar mah. Nya.
8: Tah dek dibeli eta teh.
10: Ya jualnya bae. Heeh, jang raha. Buru-buru Pak, abdi hayang HP. Ya. Rek SMS-an Pak. Cukup halona telepon dan gitu nya. Nah, ada HP meloba di singkat dinyatakan si patat ini nggak garantung barodas
8: tape temui tape iya mah HP
10: hari HP mah di mana orang belak pare gini usian jalan HP tete
8: apa tama
10: oh apa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong
8: apo tama haji apo
10: jadi kana hapa atuh sia teh apo nya
8: ah haji apo
10: aya apo mah pargi nyeupah apu tama ai apo mah lain minantu bah umri
8: apun
10: tama hari apun mah di mana digebuk urang teu bisa ngalawan apun
8: ampun
10: ai ampun mah lauk leutik
8: impun
10: coba eueuh deui meureunangkeun antep ai impun mah sok dipake ieu geuning eupan karjing ngamu jaer lukut tama mah jauh cenah impun cenah lukut
11: jauh atuh cenah impun
10: geus ampun deui alah ramai yang itu.
8: Mangga sana, maka jadi sudah ditukeran segala nun. Ha, dibikin. Demi katang terma negara, mah bujeng hingga kaendong jisim abdi mangga.
10: Soleh ini si Semar.
8: Tersangka si Semar. Tersangka mana teh soleh mah? Nah sahaja teh sok nepikeun pajar si Semar pedih teh.
10: Nyeta duka deui atuh.
8: Eh, teu soleh ka bina-bina heuh syukur mah. Syukur euy. Kira-kirana hayang sabaraha dibari duit? Teu kedah. Nah, jauh di jug-jug anggang di teang hawa tos teuing. Proyogi iuk enong maka jeng kena amuing bisi pajarkan simpuring komersil cici jang harunya udah tuing ngejang nah gini ngalewas mau ditukurkan
10: anda dah ngebung hiji-hiji pada dibuka daripada dibuka punya ada izin
8: lah nama ke izin
10: bisi ngeceak dan dipaku gitu
8: dipaku hor tina naon bahana si Semar
10: tina kai al-basiyah ya ada teh elah ngambu
8: bilih ya mas bilih jantan sudon mangga ya enong jisim abdi mangga kasangaku.
10: Eta mah bade digentosan nuhun.
8: Aya naon maneh, Pot?
10: Ieu teh ti kapungkur pun lanceuk teh seung ngalamun wae hayang mio.
8: Hor.
10: Padahal loba itu cincin gara lacang mio mandir itu. Uluk nuhun atuh kulan. Dek nu jabrik, dek nu naon bulu tilu. Eh, mio naon mio? Mio gede eong eong gitu nih. Ya ada ucing nya mah. Ayo ucing mah di mana urang ujug ajak geuning hayu ah urang ucing ah.
12: Ulin, ulin. Ulin.
10: Oh, bener. Jadi ieu teh dibikeun mah, sumuhun mangga.
8: Sok atuh anger-anger citra ieu. Bawa ka jauh.
10: Bab jar saya papadana. Penasti kersayang tumamparan.
8: Iye nggih.
10: Ieu Enong Semar Badranaya barang paneri candak ku citra ieu. Ngadak-ngadak ngeblesat kawangawang.
8: Loh.
10: Dulu itu. Nah, amui.
8: Nah, ya. Entau naha-naha, sete keprok. Sakina teri doma, kurang ajar. Kamana karep bisa ngomong teh? Dek ngeheryan kai? Dek ngadu ilmu kai?
10: Tejo loba kurawat siang kerja. Saratus kurawat teh apa hiji-hiji na?
12: Anak-anak teh apa kurawat ge moal kedak-kedak teh nyatu.
10: Nah, kudu beak waktu sapenting jeput nataan kurawa.
8: Lamun kitu carana eueuh kajaba lintang di siasa kula warga kudu dipodaran. Hah?
12: Itu ujang naha ieu kajadian eta ku bapa dileuleuyan nyao.
8: Ah meureun teu ridoeun eh eta mah. Nya. Teu ridoeun teh sahana.
12: Lamun eta enongna
8: nu gablegna, ya teu ridoeun mah.
10: Cap dek dibalikin deh mah.
12: Itu ujang cilaka.
8: Dipaeh aswata macana kadi aswata macana kadi.
10: Hei keluar.
8: Ayana.
10: Uluh.
8: Tu manusia.
11: Oh kalau kita hidang kek sehari-hari.
12: Pantas eta hiji anak bapa digusur dibuntang bantingan ukur merong.
8: Di mana bela anak kanu jadi bapak?
11: Mana letak anak kanyaan
8: teh? Ayo nyarita kawas nu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ayo buktina gini. Ngan barang pentana we tiba heula. Mikir lain leuleu.
10: Ayo siang aja dong bae.

Three, two, one.

Yeah.

0: tentang dah. Ningali kaendahan ieu patempatan ngandikan
1: Kansa
2: ulang aya naon teh
1: eces jentre pertela ngemang boleh
2: dah kumaha ulah nu katinggal
1: ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupa nikmat-nikmat pangeran Kansa
2: ih kanten adat ieu begitu ulah
1: ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih
2: mawa
1: sehat yakin menyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina ama dina karya anu nyata kan
2: subuh urang-urang urang tumaritis
1: sama manusia anu hirup di alam dunya tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan sa tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh
2: cerme jeung malaka karaya kene
1: sukun hiris lenca terong sereh cerme jeung malaka tersangka Kansa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu sebut berwek Kansa bagja nya Kansa
2: paselang jeung jeruk purut kan
1: kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa ti kampung-kampung anu liat aya ciri nu mandiri nya eta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budaya na kan hartina manusia di lebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka diri
2: Allah kadarna
1: natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa
2: subuh
1: bodoh dina harti teu umaku atuh da lamun diudagkeun kana kenyataan mana anu rek diakuku urang ya kan sa
2: daya
1: diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa
2: subuh ulah kitu
1: barang sawang nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
2: yeuh
1: astra jingga dawala rag-rag dipayuneun ieu sengatria

0: Udah.
1: Wah, malaikat.
0: Lah.
1: Malaikat.
0: Waduh. Tinggali nyola yang budak ngora. Walu, udah walu. Gusti. Lain yo. Jelema mau nih kasep-kasep tuh yang dia. Turunan babah kan kasep tuh yang sipit nih. Babah mana? Babah Cirebon. Sampaian rag-rag bil ka dia. Nepi ka teh Elina. Dikersakeun kaula melekung ka Rumah Agung Ujabrata ka Hyang Maha Sukma. Anjeung dikersakeun can nepi kana waktuna maot. Dikersakeun eh pangéntena bisa kudu panjang umur pisan. Adeh, saha téh adéh téh? Saha téh adéh téh? Asa asing di lima dan di sini. Ngaran kaula
2: sumu
0: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Jaya Sakti. Jaya teh
2: 27.
0: Jeng 8 dolae 27 jeng 8 sapiji 35 jeng 7 35 jeng 7 42 nya ayo 4 jeng 2 genep genep jeng 11 jeng 11 genep jeng 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tadi luan itu dewek si lain
1: kan itu apa ya
0: naon maksudna nya nya teh teuing kan yang ngadalieun atuh nuhun atuh kula dah di mana lingih teh kaula anu mawi kaula teh ieu teh ti hormanihor ti hormanihor hor teh 5 manihor teh 14 5 jeung 14 geus ulah beriji angeus ah ganeng ah oh 5 jeung 14 teh ganeng alah bade
3: kaula teh bade nepangan Bapa Semar. Bade nepangan Bapa Semar. Uluh.
0: Nagacan ulinga,
3: naon?
0: Maot.
3: Aduh.
0: Ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh? Cicing, tong pipilir kana urusan politik, cicing. Moal ngarti sileung mah.
3: Bapa Semar teh maot.
0: Maot, lah.
3: Iraha?
0: Abdi ge teh katos terang. Duka tahun sabaraha duka tahun Masehi? Duka tahun Mas Jono.
3: Jadi salira ge teh apa?
0: Henteu.
3: Aduh, deudeuh teuing eta Semar.
0: Aye Semar mah aya kene.
3: Kumaha ieu teh ngomong teh?
0: Nya ngomong dalam hitut. Kumaha? Kapan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar. Bapak Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah aye bener-bener teuing. Kudu kitu euy nyarita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Nah gitu wong tua gawetan wong akeh pada kelingan. Ya, datara nyambung saya tahu kaitu nama.
3: Dupi salira teh saha?
0: Abdi teh putranya.
3: Putra?
0: Semar.
3: Jadi Semar mah aya keneh.
0: Aya,
3: aduh. Nah, atuh. Jadi rumawat mah Bapak Semar.
0: Bapak
3: Semar.
0: Ya,
3: kaulah salah, kaulah salah.
0: Nah, dengan ke nungar dia gitu. IQ na tinggi budak dia. Ya. Gak sok dia budak pariksa ke laboratorium. Udah hamil teh.
3: Saha kakasih teh?
0: Abi. Nah, dah saya ingat karena Abi Michael Jackson dia Abi.
3: Air itu
0: kayak dija. Mana leh harap siapa teman? Iya. Eh mana yang nah yang Michael Jackson? Eh kain dibja. Nya. Kurang mana dibja teh be. Tukang Cianjuran ya teh.
3: Kalerasan pisan atul upami leres salira putra na Bapak Semar mah.
0: Danes injungna.
3: Oh nya, putra na Semar.
0: Nuhun.
3: Kaulah teh bade dedeheus.
0: Maksana?
3: Ayah nu bade ditaroskeun ku kaulah.
0: Uluk. Nah, ya, tuh kurang. Maksadna pisan mah bade ayah nu ditaroskeun. Nuhun lah. Lumawi anda terkubah buka kumah nasib dan Semar anda kelan.
3: Nah,
0: pada ada tenggelan. Pada ngepung kelan.
3: Nah,
0: ah, bangsat pengen. Ayat tamu di Astina sarombongan.
3: Maksana
0: tepira nyuhunkeun Enong. Ay Enong tadi pasir menjumpul saat teka bawa angin.
3: Naon teh
0: Enong tadi pikir pendak duit. Panjar abdi pedit.
3: Dor yang ngayakun tindakan anarkis kular. Imah dionok-onok.
0: Lebih karuntuh agar marayon.
3: Eta masih git, lelebar masih git. Karek menang iyan abdi. Candi kentengan-kentengan asal.
0: Kantun pasang bata. Bata kekarek tim sigi.
3: Ayeuna teh
0: dikepung di kepung wakul buaya mangap.
3: Maksa minta naon?
0: Minta Enong.
3: Ayeuna Enong mah teu eueuh,
0: ngaceung. Buka ka mana Fajar? Geuni heureuyan ku abdi.
3: Atuh kunaon diantep ku ngabapa disiksa kitu? Apa dialungkeun?
0: Rag-rag di dieu. Tain teh bari kajodoh ieu abdi teh.
3: Yuk jeng kaula tuman manusia nomor dia gitu.
0: Alah, nuh mana tuan dia?
3: Di mana ya? Paling di jungla nanti lah.
0: Kapal idinya dibja sekedap. Aing badai ngaliwat. Nah, atau kadia gada lega.
3: Oh, simpuring atau hingga.
0: Persisnya Mickey Mouse.

0: siellä kylikin vaan.
1: No, näin on kädäni pasihkeenä tuoda tähän ja...
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat tujuh letutan, ciremen, sareng cangkeng.
2: Mungkin paregel gitu banyak. Oh. Bapak biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
3: Dokter, mungkin diurut, kantos.
2: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan, kamu sana semuanya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepatus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin,
6: ya,
7: amin.
6: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08138 6860.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Di podara siang. Cepat. Ya. Bawa Bapak Pandek dah. Ya. Nah. Aduh, Bapak Dewek kayak urang ruang euy. Bakaon. Wah, bisa keburu bau. Ya. Tong di ruang ngap cici bisi kamu bau. Nah. Hudang sambil.
10: Ayo lah jadi ni.
11: Cik asuh macam apa sampur kalau kita?
10: Ayah, weh, goblok kebawahan sama lu, kebawahan sama lu. Ayah yang hidup pula,
11: ewah.
10: Satria.
11: Pula? Naon nenggelan jelemanu tetua terdosa sampai.
12: Dosa.
10: Abina-bina teuing sia.
11: Bono dola. Tomang teh tomang bono.
10: Abina-bina teuing sia.
11: Bapa aing disiksa abuh kana kana sasara. Tomang sia bono.
12: Tak siksa bar kepancane.
11: Geuleuh aing mah kana. Eret, eret tiuk teh.
10: Saha sampean Senadria?
11: Ngaran kaula? Jaya Sakti.
10: Jaya Sakti. Naon maksud jeung tujuanna pipilun kana urusan kaula?
11: Jelema teh tua teh dosa digebugan.
10: Tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tulungit?
11: Lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik.
10: Saha jeun?
11: Ya, kaula salah saurang simpatisan Semar. Simpatisan teteh mun di jono Bapak Haji Sidik teteh atawa di buah dua Pak Haji Ingkus teteh.
10: Apa kon wani barang ngaku
11: ora wani dening apa kulanang koe lanang
10: Haji Mulat ditegah lia
11: patah padam
10: maju
11: dor siap are you ready
10: ya

Yeah.

0: siapapun bisa ini bisa mana budak deh.
1: Edan budak sadiran biu. Tunggu kaya tak dewek lah. Lah
0: lain kelas. Lain level. Cucung ik mana gelut yang ai.
1: Nah, Iwan ni mah.
0: Ya, dina menang na ai ngera. Dina eleh na wirang. Sok sok cina kadi ya cemudak. Si harapan kita ai.
1: Yang dewek.
0: Oh, ini nak pika maksa. Cing ingat lamun mana di nama kena kekeh bakal diantarkan ke neraka jahanam.
1: Di mana tete neraka jahanam teh?
0: Coba tu percaya siap.
1: Nah, si lain nggak percaya?
0: Ya.
1: Di mana?
0: Wah. Di mana? Dekat pindar.
1: Itu cak ke siapa di sini?
0: So kaya jauh. Lamun siling bener laki-laki tanda jangan tersebut budi itu. Karasa sebut karasa aja. Karasa aja. Acan urang teungeulan aing mareureuy deuleuh ayeuna di teungeuh ke 100 taun ditu
1: naon
0: aya kajadian naon cing dunya yeuh
1: teuing kitu nya teu nyambung aing teh boga tembakan si Jidan
2: kitu bae
1: gol. Alah. Bangun, bangun, bangun.
0: Goblok semua teh mah malas ya teh.
1: Karaos lieurnya. Teungeulan merepek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bae punah.
0: Acan urang. Punah naon punah. Ya, sanajan mane pintor ka teh bisa lah ka teh puji leuh bapa. Aing mah geus asa teh. Untuk menerawas ulang. Iya. Bawa turunan ke itu naik. Sok. Wahid ya. Bawa turunan ke ini ya. Ayang ya. Masih jahit ya. Bawa turunan naik gunanya pas ya.
1: Waduh itu woy. Wah siap.
0: Tah, sieuneun. Sieuneun tah si goblok. Moro kana kumaha moro si maing. Si sepon kabur euy. Moro kana aing geus jalma jagung gede atuh.
3: Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya, di zaman Wa Aming Wigana. Eta sungut si lain teu bisa ngarobak.
1: Ya tete.
0: Di mana tete jelema teh? Mau masuk aja gitu. Gua dulu mengading.
3: Cing, nah si lain teh geus kolot diajar bener saeutik bisa kedeung
1: deui ge modal. Ya tete we.
3: Mun panan poe mah si lain teh tereh surut. Da teu hayang jadi jelema bener.
0: Tong ngomong tukangan si cepot di dia dari mulain. Di mana teteh?
3: Lain tewanian kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Dah banget mah kasih lain teh merahmai tukangan pamerupan. Eubah nu tewanian tapi ka urang tu maritis. Eubah nu dihiding. Lamun si lain rek ngajago sing harapan aing deuh.
0: Aduh, Gusti, aduh liur. Waduh, ada petir di siang hari. Waduh. Si cepot ka aing neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu mun kana rek mati mun aing. Aing teh raja siluman.
1: aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh.
3: Sia raja Namrud, aing raja singa, singa rupa sok. Aing tukang kaluhuran dieu
1: mah. Dua kali aing leungeuh kana ulu aing. Dua kali lieur oge euy. Nah, teh euy. Aya nu nunggu. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia.
3: Aing, aing jelemana moal dipungkir dewek. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia balik ka astina aing ditewak deuleuh ku polisi.
1: Kekeke naon maksudna neungeul kana hulu aing?
3: Aing si aing datang ka dieu.
1: Kalau murut tu maritis. Dengan cakap, no, ayam masih dibikin, belum.
3: Maksudnya
1: dengan cakap. Kami nak beri nanti, jadi kerja aku hidup terus ya.
3: Kalau
1: murut lagi masih ya, sok, sok, sok. Oh, ayam ya, berang, berang, berang. Goblok sih, hulu ayam ini tonton. Goblok kemana, mohon belok ayam dulu.
3: Naon maksudnya ayam kenom teh?
1: Ya, Batara Kala teh ngancam jelema.
3: Terus
1: dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara kasieun lamun jelema raja di nagara nyekel Enong Semar.
3: Cek saha?
1: Moga jeung jeung ya.
3: Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku Kala naon hubungan jeung kantong? Mikir sia teh jalma geus kolot. Kali ngarobah laku lampah sia tirasa kana bener tong sieun kala. Kala teh apa? Kalakuan si lain goreng matak jadi badawa mah setan.
1: Teu si goblok kabuh kana leutik ka ieu sia. Obina-bina teh ya, rege ku sia, rege ku sia. Lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Cik Trayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate yudo silat tinju. Kungfu benyang. Lain seurik ke.
3: Nganggap enteng kagudang
1: teh. Oh, lain nganggap enteng.
3: Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu dieu nu dianggap enteng teh leuwih mulih. Silangin, eh. Wapati pati nangtung di jaket Pramadita. Ayo ngapun tewani ke siang.
1: Benar.
3: Benar.
1: Buktikan, buktikan. Ia mau bisa silat. Buktikan. Buktikan ayang dulu. Buktikan, buktikan. Tukang silat mah tidak usik. Kita dulu. Ia pacik gerak gitu awak lamun tukang nyatu. Tuhin.
3: Langsung.
1: Ia dulu, eh.
3: Entah tepat tilu. Langsung. Moa. Langsung ke pakir.

0: Sarindo. Yung Jawa. Balik ka tuh siapa Cigrang. Bila-bila tuh, jangan pipilur kan urusan aing. Jadi we aing keganggu. Kalau aing akan kerja. Bila-bila tuh.
1: Tarik per.
0: Dok, siaplah. Ayangnya cepat. Coba, tolong ya kan. Biar mah kakakku penuh kelo. Sana jalan mana tapi kapal bawa mana oke tetap. Dibikin enong syukur atau dibikin celaka.
1: Wah bener.
0: Alah.
1: Wah aman dunia teh. Sapanjang siap kumelenang di dunia, wah aman dulu ke geseng.
2: Payus mungu diwiku telayak ayah di panita tegini ngaya diresi kalakuan tebeda tiwa-uwa.
3: Den,
2: ngawa?
3: Aden nu si sauran anak abdi nu nenggelan anak.
2: So. Kabina-bina teing siya teh.
1: Ayo.
2: Marokana ingga siya. Tuman siya.
3: Ayo. Puas nama dia dah. Nuhun, dan gua minta ya aden mengenai lu, mua aman. Dan,
2: cuma apa?
3: Senang durian.
2: Oh, so?
3: Nah, siapa tu? Dah bagi bukti.
2: Sugan terik merek nawaran tu.
3: Ih, ayam bulu subuh tu.
1: Udah. Ampun Satria aja.
2: Cepot, lah sok papatahan.
1: Papatahan. Papatahan kan jangan suka ada insap. Kali-kali.
2: Naon cepot?
1: Yang promo. Aja. Yang promo kan dipimpin Sherna
3: terbalik. Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh? Da silain dunungananna.
2: Kumasa cepot.
3: Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah.
2: Sapribadieun si lain we atuh. Kumasa cepot.
1: Ya.
3: Bisa. Ya, bener teh aya bener jeung Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener jeung ilmiah, aya bener jeung umum, aya bener jeung falsafah. Tak orang yang kocok falsafah.
2: Bisa nak negara waluya, tapi yang etak raja teh kurunya ke enong, ai enong semar teh kosong, uwe naon-naon. Cing, atuh balikin nih karena kekosongan jiwa. Ulah mawa pemadegan naon-naon, kosongkin ngaran-ngaran semerah pasrah mah, abeh naon, abeh usi. Ai mawa wadah kosong yang bersih. Bersih raja. Bersih karena rosong. Hartina lain kosong kuna naon. Tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih. Pan meureun urang ngalacai oge. Meureunan mawa wadah. Teh wadah kosong yang bersih. Kosong di dia teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa.
3: Ia mada pararinu hati teh ku hayang humbung. Sian sangsara mah hayang benghar mah. Eta teh nafsu ungkul. Ai nafsu semata kaduhung. Kosong ke jiwa sok. Bersihkan hati. Mua sian ku kalak.
2: Ya. ayeuna ceuk kalah kitu padahal ti baheula oge urang teh ku kalah teh diancam lain diancam geus teukeur aye kalah teh waktu demi waktu manusia bakal pangih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Cok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh cok
1: jadi moal di kumaha deui
2: jebot moal anjing kuring lain pedendam jiwana lain pembunuh pasti dari dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah cok balik deui cing era ku baju bodas cok cok.
1: Heh, mau di kumaha?
2: Mau
1: tersangka mana tersoleh? Tersangka gering bapa mana yang tersoleh?
2: Entah adian ku kuda beru, ayah ke batu nyebut soleh, ayah orang kotor, gitu. Maju jalan, gerak.
1: Wah, gitu.
2: Jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun. Dibarengan ku kasolehan. Ai kitu mah nya disebut panita dari peureupan ti tukangeun atuh. Diomongkeun baturna kalakuan teh.
1: Cepot.
2: Saha? Ulah kaget ieu ulah ti sawarga.
1: Uduh. Bapak. Yah.
2: Aya papayung ti sawarga aya batar guru
1: mana ya.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami manya di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teracek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wil asan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atuh ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saeuf sabaraha botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 sabotol ge teh acan, ieu teh acan saeuf.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending-ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak. Mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Bu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upamitos janten siga kumaha, Bu, karaos?
2: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun. Kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun. Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraprapi ayeuna mah. Tos teh ngaeutan eta, ngaeut eta. Alhamdulillah, sampe tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder. Kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena selesai oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang Aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar,
2: Bu. Amin. Ya
1: Rabbal Alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing sakal sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu. Ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ya rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoke ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah. Artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu benar lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah." Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu

0: tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok? Kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11. Pemimpin mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11, bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di Semenanjung.

0: Tanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi? Tidak usah buang waktu. Besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu lo Bu, apa Pak? Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad, tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Mbak Ayu, tahu enggak?"
1: "Apa toh?"
0: "Nanti malam akan ada pembunuhan."
2: "Siapa yang mau dibunuh?"
0: "Muhammad."
2: "Loh, sampean taunya dari mana?"
0: "Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang." Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain, tar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini.
2: Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi. Di pagar betis.
0: Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib.
2: Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, "Abu Bakar, saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah." "Baik ya Rasul." "Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya ya." "Gantikan apa ya Rasul?" "Gantikan tidur di tempat tidur saya." "Baik ya Rasul." Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar.
0: "Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan." Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Di muka, di belakang, di kiri kanan
2: dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka. Mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh. Apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus, yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal. Ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung. Yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin. Di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya, nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya melalui jalur yang sudah diatur olehnya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin. Tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara, mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini. Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang pentingkan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur. Tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat, ditanya orang, kamu kan Islam, kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logis toh, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Da'sur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Da'sur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi Malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi Malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah, bahasa Arabnya yumsak mablul katanya, ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk gak gatel, kasihan ngeliatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu, mau alasan-alasan apa, gak beralasan ya harus merasa harus membela diri, gemeter gak karu-karuan. Kata Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Wong kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya, Rasul. Iya. Sekarang gimana? Enggak berani, Rasul. Minta maaf saja. Ya, kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama muka, Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ia ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan.
1: Radio Peace FM.
3: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang, utamakan akhlak. Petani, utamakan akhlak. Seniman, utamakan akhlak. Mubaligh, utamakan akhlak. Pejabat negara, utamakan akhlak. Pelayan dan pengabdi masyarakat, utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hipis, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel, itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. alias bugil, telanjang bulat, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin. Belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang. Sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah, kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Lah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah tidak sah gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berpasapahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakiak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil. Istrinya lebih dari satu. Tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya? Seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau si lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes bener. Udah bikin dosa cengengesan, cengar cengir, udah ada rasa nyesel, udah ada rasa takut, udah ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, yang itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.

0: mentas nyerangan kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
1: Ibu Nas teh atau Saep sabaraha botol, Bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
0: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
0: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeunnya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Ayeuna ge bae bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Bu.
0: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
0: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
1: Tur nuhun ibunya. Didoa ti abdi saatesna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngintan lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu di apotek. Mun teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngintan Bapak teu nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu
2: gitu. Oh, ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal, sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh keras gula. Gula netek ujian kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun damina, keras lamung. Tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ye teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon din acak tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'alallahi yasir. Musibah yang terjadi di muka bumi dan pada dirimu sendiri, itu semua sudah Allah tulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Dan itu mudah bagi Allah untuk Allah jadwalkan pada setiap kita. Subhanallah. Langit, bumi, dalam iradah dan kudrah Allah, semua tunduk pada kehendak dan kekuasaannya. Tiada peristiwa terjadi kecuali dengan izinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, maka tiada musibah menimpanya pada hari itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak, sarta acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah maros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku promo
1: hiji
0: janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robi pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gadu panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu
3: 102,4 FM, Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Teh saha Pak?
2: Anu teh gamang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu aya nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri anyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Propos ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka teratek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka mobil gas yang tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugi ka nang pingsan saurna dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alfa Propofil.
1: Bapak saatosna nganggo Alfa Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, naonnya. Uyeng. Maseueur pokona mah baragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya.
1: Nya, sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang itu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh. Bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-15. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: ari-ari. Nah, ari-ari. Duh, betasa kebina-bina teing. Nah, saha inung bapak teatu. Saha inung bapak aing. Duh, gusti inu aku.
1: Mun geus nanya kitu ka dirina, eta Dayang Sumbi. Curucud cisocak medal, bedah ngalemereh kana pipi. Mana ngangres ngarakacak sedih anu taya papadana. Sabab beki dieu teh beki loba dedengean, beki mineng ngadenge riwayat nu matak nyuat-nyuat kana hate. Utamana para penggawa anu kungsi nyaksian sarta milu moro basa Kangjeng Raja mangihan orok di jerok leuweung tea. Kumineng-mineng na ngadenge caritaan jalma loba ku Dayang Sumbi sok disusurup. Dipepantes dilarapkeun jeung kaayaan dirina ayeuna. Nya akhirna Dayang Sumbi boga taksiran sorangan sarta boga kacindekan yen dirina teh teu puguh indung jeung bapa.
0: Ya Allah. Nah, atuh abdi teh ya Allah. Digobrakeun ka alam dunya bari teu puguh nu jadi indung. Teu nyata, teu jelas nu jadi bapa. Ya Allah, ya Robi, kasaha abdi muntan, kasaha abdi pikeun nyaluu. Ya Allah, ya Robi.
1: Segeruk nangis dewae, tapi sok ditahan sabisa-bisa supaya ulah tepi ka soraan sasat ceurik dina batin. Ukur disumputkeun dina jero hate, ukur cipanon anu maturan. Mun geus kitu buru-buru ngabangbrangkeun deui hatena ku cara ninun ngangeuskeun hancana. Ngan pasipatan jadi robah, nu tadina gumira jeung hegara teh ayeuna mah jadi alum nguyung. Arang langka cacarita mun ditanya ukur ngajawab saperluna, tara daek ngobrol kawas anu ngeus-ngeus. Ari Kangjeng Raja sungging perbangkara dina hiji mangsa calik perduaan sareng Parameswari. Biasa gedengeunanna ngabara katuangan dina meja sagala aya pikabitaeun maklum di karaton atuh. Geus sababaraha poe Kangjeng Raja sok nitenan ka ayan Dayang Sumbi anu memang rada beda jeung ti biasana. Tu jauh pisan jeung anu ngeus-ngeus. Bari diselang ku barang tuang Kangjeng Raja ngandika ka Parameswari.
2: Dai,
3: perkawis naon Kang? Aya naon Kang?
2: Cik cik cik cik. Ieu mah ayeuna urang mangpengsalse, Akang mangpengsalse. Urang ngakurekeun pamanggih, urang nyarubakeun tetenyowan. Naha sapa madegan jeung rai atawa henteu?
3: Maksudna perkawis naon kaulanun?
1: Waler Parameswari teu gagabah di Bandungan disidik-sidik harita teh. Naha bet asa loba naker parobahan urusan Dayang Sumbi teh.
2: Iya.
3: Sumuhun kumaha kaulanun?
2: Ngeunaan Dayang Sumbi saperti kurai tos katoropong. Geus sababaraha poe sok dititenan di Bandungan disidik-sidik. Naha bet asa loba naker perubahan da kitu? Naha ieu teh aya kasang tukangna atawa memang dumeh geus nincak dewasa wae meureun nya, nincak baleg? Da eta geuningan ayeuna mah jadi cicingeun, carang trakol, langka ngomong, lungguh teu cara bareto. Keur masih keneh rumaja, keur masih keneh budak-budak detik mah komo. Celemeng pisan. Ayeuna mah loba hulang-hulang katingalina teh. Kitu dawuh Kangjeng Ratu Estuning Daria pisan. Da jeung nyana Dayang Sumbi teh loba pisan parobahanana, beda pisan jeung anu biasa.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Jenengan teh saha Bapak teh?
7: Bapak Ahmad.
6: Ahmad.
7: Bapak Ahmad.
6: Alamatna Pak?
7: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
6: Sate acana ngaleut alfa propolis naon nu karaos ku bapa panyawat naon tah?
7: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas gitu, ngerinyit bae terus sirah kuyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
6: Mohon.
7: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
6: Alhamdulillah.
7: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat Alfa Propolis.
6: Ya. Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alfa Propolis teh.
7: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
10: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
10: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada
11: iya,
10: gitu?
11: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin, amin.
10: Oke gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Itu dawuh Kang jeng Ratu es tuning dari apisan. Da jeng nyana dayang sumbi teh loba pisan parobahanana, beda pisan jeng anu biasa.
1: Perkawis eta Kang?
0: Nyanya tuh.
1: Memang leres pisan, sanang Australia oge kitu pisan. Sering ngetenan ke Bandungan, malih mah. Sanes saklai dua kali. Menakan dayang sumbi nuju ngahulang beraga meneng ngajentul ngumar lamunan. Kawas ayano dipikiran Kang.
0: Waler Prameswari tetela sapa madegan sareng Kangjeng Raja.
2: Dah, memang bener gitu. Tapi kumaha numutkeun mamadegan rai, naon anu jadi marga lantaranana pangna kitu teh Dayang Sumbi teh? Da asa nama, eueuh keur alesan. Make jeung kudu huleng jentul kitu. Mikiran naon? Da teu aya kakurangan rasaan mah tuh. Sok, kurang Bandungan. Kurang kumaha urang? Mikanya ah ka Dayang Sumbi. Istu ni ngasih dianggap anak sorangan.
0: Prameswari ngahuleng heula henteu ujug-ujug ngawaler. Sabada diemutkeun pok leuwih haturan ka Kangjeng Raja.
1: Wiraos jicim abdi Dayang Sumbi teh teu kunaon Kang. Ari margi tara ka kuping rasula, tara ketinggal nalangsa, da kituna teh upami nuju diuk sorangan. Ari aya batur mah jeung aya pagawean mah teu kitu geuningan, tara hulang-huleng Kang.
2: Nya, bener. Kitu teh mah. Terus kumaha pangna kitu tah? Kumaha maksudna?
1: Kuemutan, kitu soteh perbawa jiwa anak anu parantos mekar, parantos motekar, duyu sareng tumubuhna salira sareng jiwana. Pan ayeuna mah tos sanes urang kali deui, kasebat nage parantos rumaja putri anu sawawa, caket-caket kana dewasa, Kang. Tak kitu pangiwut abdi mah. Mangga tinggal ditangtunganana. Apan sakitu sampulurna, sakitu endahna ninggalna oge. Piraku ku selera panjenengan teu acan katingali?
0: Cek Prameswari tanes, Kangjeng Raja imut danya atuh ku anjeuna oge kasaksian. Dayang Sumbi teh beki jadi wae, beki herang ngegentlang wae, beki geulis wae, estu renyang medal cahaya, geulis wijil sari, wuwuh mulus sampulur taya cawadeunana.
2: Terlepat rai. Memang Dayang Sumbi teh lir ibarat widadari ti kahyangan. Asana teh hesenangan pitaningeunana. Moal aya anu sababad dina kagelisanana. Atuh sajabat ti kitu sikepna pribadina tabeatna memang maju luju jeung umurna. Kitu jigana.
1: Sumuhun, janten kituna teh sanes ku itu ku ieu eta mah perbawa tumbuhna jiwa Dayang Sumbi saur abdi mah. Anu parantos nincak mangsa dewasa tangtos janten lungguh timpuh andalemi bakal benten sareng nuka tukang-tukang. Luangna jembar ayeuna mah tak itu kaulanun.
0: Waler Prameswari beuki namahan kayakinan ka Kangjeng Raja yen Dayang Sumbi lain kunanaon cicingeun teh tapi kitu watekna meureunan. Atuh satuluyna mah uplek duaan antara Kangjeng Raja sareng Prameswari ngobrol ngarer ngidul sagala diceritakeun ngan edas jlokna teh ka Dayang Sumbi deui ka Dayang Sumbi deui malah mah make jeung geus ngawawaas mun kagungan minantu. Da geus moal salah deui mun aya kembang anu mangkak bakal loba bangbara anu ngahlaran. Sajabana ti kitu geus lain beja deui kagelisan Dayang Sumbi beki seungit sumebar ka mana-mana. Estuning hese neangan cacadna kabeh pujieun wungkul Dayang Sumbi teh istuning geulis keur mah keur geulis bawana.

0: hasil pagaweanana. Istuning dayang sumbi teh titih rintih apik jeung taritih dekasar atawa sologoto dina sakala rupana. Istuning ka itu ka ieu someah biar budi jeung marahmai. Teu matak aneh mun kadayang sumbi mah loba anu resep loba anu nyaah. Lainna bae Kangjeng Raja sareng Prameswari dalah para emban jeung sakabeh abdi-abdi karaton oge kadayang sumbi teh kacida nyaheunana. Atuh leuwihna ti kitu kagelisan dayang sumbi jadi bukur catur urang lemur jadi bahan carita urang desa. Jadi bahan carita urang desa sumebar kaunggal madhab tata lepa kaunggal jalma geus jadi sabibir hiji jadi ilham ka ahli basa para pujangga jadi kacapangan bararea malah mun aya awewe anu keur pareng ka kandungan sok kadoa ngabunga-buga kana maha kawasa anu nyiptakeun alam dunya hayang boga anak mun awewe gelisna cara dayang sumbi. Lamun seug aya anu pareng nyiram rek boga budak sok aya anu ngahaja nyaba ka kota hayang panggih jeung dayang sumbi. Sajabana deui diwaya hirup dayang sumbi anu aneh jadi bahan carita jadi dongeng jadi pituah jadi contoh pikeun anu sejena sabab ceuk anggapan urang nagara galuh dayang sumbi teh lambang kaahengan lambang kakawasaan pangeran sabab geus kumelar ka alam dunya sacara aneh alias teu wajar jadi kasinugrahan pikeun Kangjeng Raja sungging perbangkara anu memang teu kagungan putra kitu kaayaan dayang sumbi di kerajaan galuh waktu harita. Ayeuna urang nyarioskeun di nagara sejen anu teu jauh ti nagara galuh aya hiji kerajaan leutik tapi resik istuning eta kerajaan teh senajan leutik tapi subur makmur gemah ripah loh jinawi. Rajana anom keneh teu acan kagungan garwa. Dina hiji mangsa aya serenting bawaning angin kolepat bawaning kilat. Ngeunaan wawangi dayang sumbi ti nagri galuh. Dasar beja atuh. Sok leuwih aheng batan kanyataan. Sok leuwih tilu sabenerna ari beja mah. Kagelisan dayang sumbi digambarkeun direuwi dadari ti kahyangan wedalana para pohaci asuhanna ti Sunan Ambu. Ku ayana beja kitu Kangjeng Raja anom dugi ka teu raos kulem teu raos tuang. Siang wengi taya deui nu diimeutan iwati dayang sumbi ti nagri galuh carek wewilanganna. Sangu asa catang bobo cai asa tuak bari jung nangtung asa ranjung lempang asa ngelongkewang balas ngemutan nu gelis nu campernik nyata nu lenyang dayang sumbi tea jenenganana. Kaayaan Kangjeng Raja anom kapenak kumaha patih anu eta patih teh wijaksana tur geus legok tapak genteng kadek kawantu geus puluhan taun ngawula ngabdi ka raja ti kawitna raja sepuh di eta nagara. Nyadina hiji mangsa keur pareng paduduaan patih teh ngawani-wani maneh hat ka rajana.
1: Nun Gusti jungjunan abdi sarebu mugia teh janten bendu salaksa mugia teh janten duka hapunten anu kasuhun abdi kumawantun ngaganggu kadampal Gusti kaulan.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati ke panya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
5: Renyam-renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun mohon.
5: 2 tahun.
4: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon, sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah, terus anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
5: Hilang. Benjolan hilang.
4: Terus aya ayeuna namanya?
5: Aya.
4: Oh,
5: panas-panas teu aya.
4: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
5: Aya.
4: Alhamdulillah mati.
5: Teu aya.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Janten sehat sadayana mamanya?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ratandung alpa porose kumaha harita, Pak?
5: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
4: kuntu. Panas, mohon. Sabar alami eta,
5: Pak? Seueur we sadinten.
4: Sadinten reaksi
5: ya, sadinten.
4: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang anus sanes?
5: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadua panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
4: Sesek napasnya.
5: Lambung teu aya.
4: Alhamdulillah
5: sehat.
4: Sehatnya.
5: Ya.
4: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
5: Iya.
4: Mohon Bapak aja haturun ya.
5: Iya, sami.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
6: Meni rajin kekos rekan waye.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
6: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awas canate kirang jelas.
7: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Tah, iya cek, cobian gera, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cek.
7: Tetes mata, tes ma, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh cek.
7: Insya Allah tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
2: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga

0: Nun Gusti Jungjunan Abdi, sarebu mugia tejantan bendu, salaksa mugia tejantan duka. Hapunten anu kasuhun, abdi kumawantun ngaganggu kadampal Gusti kaulanun.
1: Kitu Pamuka Lawang Tinggi Patih, tina awak hingku panasaran hayang nyaho kana kasusah rajana. Atuh Raja Anom meningarahu, dangah bari narik napas jero, sorot panon cahayaan asa aya jalan pikeun ngabudalkeun eusening hate. Ngonga lahir.
2: Taya bayana Paman Patih, aya pikeureusan naon Paman Patih?
1: Bari melong kaki Patih nu mando payununana.
0: Duh, langkung ti payun. Hapunten anu kasuhun. Rehna abdi rumaos tologo kumawantun sumangem, kumalancang cumarita ka kersa Gusti.
2: Naon gerapok caritakeun Ki Patih?
0: Kieu Gusti. Talalasna tos lami abdi gaduh emutan. Asa teu raos mono, teu raos nenda. Tumali ningal jungjunan bangun anu ngungun ngangluh, bangun anu bingung, anu ngungun ngangluh. Lir langit katutup mega, cedem perbawana. Tebih cina hegara sarang bengras. Dah, kumargi kitu. Pawiraos, abdi sejatumaros, naha gamparan teh kagungan panyawat atanapi kumaha yete. Upami sesah-sesah kunaon, upami bingung-bingung kunaon, upami ayah kapalai-palai naon. Tak kitu Kang Jeung Gusti. Sumanga gerabuk brak tembraken ka abdi Gusti. Ulah bari disumput-sumput ari margi taya deui nu dianti-anti siang kelayan wengi kajabi ti dawuhan Gusti.
1: Ceuk Ki Patih harita teh
2: bagja temen Ki Patih. Syukur pisan ari boga pikiran kitu mah, tapi naha Ki Patih sanggup nyumpunan kahayang kaula Ki Patih?
0: Nun Gusti sumaheun abdi, bujeng-bujeng tanaga dalah nyawa oge kasangakeun kamu gamparan. Bujeng-bujeng siang dalah janari tengah wengi oge sumangga sejangiringan kaulanun.
1: Ceuk Ki Patih estu bener-bener sejapira satia ka Raja Anom. Atuh puguh ngangres manah Kang Jeung Raja Anom ngahlas aliras ku kasatiaan Ki Patih. Nu memangna nyarita kitu teh lain ngan saukur bau sungut, tapi Ki Patih anu geus kawakan, geus sababaraha kali ngabuktikeun kasatiaanana ti jaman Raja Sepuh keneh alias Bapa Anjeuna.
2: Syukur bagja kumanyangan Paman Patih. Kanya ajeng kasatiaan paman katarima pisan ku kaula. Tadi teneun dihanap-hanap estu disuhun dina ngun-ngunan, ditungkus dina kalbu ngait dina ati sarumbari, sumarabah dina bayah paman.
0: Timalan salajengna kumaha?
2: Kieu saenya nama Paman Patih. Kaula teh mani asa teu genah rasa, teu genah cicing ari ras ku hiji beja.
0: Wartos naon kaula nun?
2: Iya beja memang kudu dibuktikeun Patih.
0: Sumangga kaulan.
2: Aya sananting bawaning angin korebat poning kilat. Rehna di nagri galuh aya putri anu geulis liwat saking Patih. Geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Geulis lain kaulinan, endah lain babasaan Patih, tapi gelis bawana ngajadi, endah bawana ti kudrat Patih.
0: Sumuhun salajengna kumaha?
2: Eta beja ngait wae dina ati, ngait wae dina ati eta Patih. Patih. Eta kabayangkeun unggal mangsa tepi ka teu genah dahar teu genah sare, carek we wilanganna sangu asa catang bobo, cai asa tuak bari, balas mikir anu geulis anu lenyang, anu geulis rancunit nyaeta nu ngaran Dayang Sumi cenah ceuk beja mun beurang.

kami birikan kagunamkan asa urang mana asa ucang ange dina bulu panon ucang ange patih dina bulu panon ngalangkang dina ciptaan kitu tah paman patih. Cek Raja Anom bari pepeta aya nama buluk-buluk berak ngedalkeun kasusahna eta raja teh. Barang adangu keterangan kitu ki patih cengkat cakakak gumujeng tarik bangun anu bungah nakeranan. Ari Kangjeng Raja colohok ninggal ki patih gumujeng teh. Pok naros. Nah, kelas seserian paman.

0: diri ibarat kuring geus biasa nginum jamu alfa propolis, namun eueuh teh memang patih mun eueuh eta jamu kuring asa tegenah cicing hayang geragok patepung jeung nuaran jamu tetes alfa propolis keur kasehatan kuring patih.
1: aduh hapunten Gusti.
0: Nah, kelas seserian.
1: Kutan teh geningan nuka sep teh palai tegungan garwa.
0: Nya, geus cocok kula hayang bawa pamandikan.
1: Nah, atuh mah keng dianggo emutan pindah ka daerah anu kitu. Naon lepatna? Upami parantos ka manah mah upami dilamar bae atuh Kanjeng Raja. Ari margi ku emutan mah parantos sawawa Kanjeng Raja teh. Bade ngantosan naon deui atuh? Tapi mang salarasna atuh. Memang salarasna nu janten papayung nagri mah kedah aya anu nyarengan. Nyatana kagungan garwa kanggo cejer eusi nagri dina ngolah nagara ngahayeuk dayeuh kitu kaulanun.
0: Bener pisan paman, eta kahayang kaula ge kitu, kahayang kaula ge kitu paman.

0: Berkawis naon gusti. Paman Pati, kumaha?
1: Anu geulis ka wanti-wanti teh karek cek beja, can bukti deh jang wujudna. Eta kahiji.
0: Name dina sawangan, name cek beja.
1: Nya sumuhun, nya heueuh Ki Pati.
0: Dupi kaduana.
1: Anu kaduana nah eta putri teh lalagasan atawa geus boga salaki atawa geus anu miboga Ki Pati atawa lamun rana-rana puguh ning rana. Meureun kuring teh bebas tapi lamun putri eta masih parawan heueuh cocok keur kuring kudu cepet dilamar tapi lamun eta putri geus aya nu boga tak ieu nu jadi pikiran paman sok sieun geus aya anu boga atawa ukur carita bohong ngungkul eta putri teh
0: alah gampil.
1: Tong gampangkeun kana urusanana Pati.
0: Gampil.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleukeun Alfa Propolis.
3: Anu karaosna
4: lambung nyeri, kembung. Keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
4: Alhamdulillah, ayeuna nama tersada ayah mendingan.
3: Terus CF seberapa botol ibu?
4: Mendingan sabotol.
3: Gas bu dikereuyeunnya bu yang berdikereuyeun ngaleueun Alfa Propolis yang saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawatan ibu atawa napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis bu mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
9: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto.

0: nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 Radio Peace FM.

0: Sok sieun geus aya anu boga atawa ukur carita bohong ngungkul eta putri teh. Alah, gampil. Tong gampangkeun kana urusanana, Patih.
1: Gampil. Upami kitu mah naon lepat da ngintun utusan ka Nabi Galuh. Sina nalingakeun ngabuktoskeun etang-etang mata-mata. Nah laras aya henteuna. Ceuk Patih usul.
0: Lamun kitu mah bener kitu, Paman. Sok atuh geura atur. Nah saha anu beunang dipercaya ngirim utusan ka Raja Galuh?
1: Upami kawidian mah sawios abdi bae atuh Gusti.
0: Ceuk kuring mah teu kudu ku paman. Milih bae pangawa petingan ceuk kula mah.
1: Tuntas dawuh Pangandika. Amit mungkur kaulanun.
0: Cedok paman Patih nyemah, sejamu nurut ti payuneun ratu baris ngutus pangawa petingan pikeun maluruh Dayang Sumbi ka Nagri Galuh. Gancang naki Patih geus kaluar ti karaton. Terus nyaura para penggawa ngayakeun narempugan ngeunaan ka palay Raja Anom nyaharita keneh menang putusan. Hiji tumenggung jeung Senopati rek miang ka nagara Galuh ngabuktikeun bener henteuna eta beja.
1: Dah, syukur lamun aya anu sanggup mah, tapi omat sing waspada. Ulah kaciri ku urang Galuh sarta sing pisa mawa diri alus nama nyamar jadi tukang dagang supaya laluasa asup ka nagara.
0: Ceki Patih mere bonggolongan.
2: Tugas dawuh Pangandika, amit mungur juragan Patih.
1: Bral, mangka hasil, mangka salamet.
0: Kakocapkeun kitu menggung jeung Senopati dua nana terus dangdan. Niron-niron anu dagang, geus tarapti tuluy miang ngajugdug ka nagara Galuh. Teu kacatur lilana di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi. Eta dua utusan teh terus ngider di jero nagara, bari mabawa dagangan. Jeun teuing dagangan mah teu payu oge da niatna oge lain usaha tapi hayang laluasa ngabuktikeun anu geulis tea.
2: Duh, geus dua pae urang di dieu yeuh, can meunang beja anu nyata. Duh kumaha ieu nya?
0: Cek teu manggung ka Senopati. Alah, ulah kagok. Hayu urang deukeutan ka putren. Sugan we atuh nya putri ka pangan bijil geureng ge. Heeh.
1: Cek Senopati.
2: Oh bener, pamanggih teh alus pisan eta mah nya.
0: Bral dua nana miang ngadeketan kakak putren. Sugan jeng sugan putri gelis teh aya ngalantung kaluar. Demi anu dijadikeun barang dagangan, taya deui iwalti parabot jeng barang-barang anu dipikabutuh ku kaum wanita. Barang eta tumenggung jeng Senopati gok kahareupeun ka putren rek asup ka jero dihalangan ku gulang-gulang. Dua tumbak ngalagadar meh-mehan keuna kana dada. Ngan untung kaburung ngarengkog atuh rewas temenggung jeung Senopati teh lantaran dipapak ku pakarang gulang-gulang lantaran manehna teh memang nyamar jadi tukang dagang.
2: Hei, rek kamana ha? Nanti nyaho, teu nyaho kana tata krama kasopanan pira ku rek asup ka kaputren nolonjong kawas hayam.
0: Cek gulang-gulang bari mureleng kana duaan. Puguh we temenggung teh atoh da sidik manehna oge geus tepi ka hareupeun kaputren. Pok ngajawab sopana keranan.
2: Waduh, saya mau bebenu, laksa duduka, sun. Nyangakun sadaya-daya, rumah osopat, mun. Belaran dacan terang karena kayaan di dia, mana bite, bumi biasa, we, nun.
0: Gitu cek tu menggung api-api itu nyaho.
2: Bawa naon, Eta? Bawa naon, Eta? Hah?
0: Cek gulang-gulang beri nunjuk karena dagangan.
2: Waduh, abdi teh, pedagang nun, tebih teh, di negara pusur bumi.
1: Negara mana pusur bumi?
2: Semuhun tebih, di dia mah, di negara pusur bumi sobatna teh. Sejak usaha ka dia, gitu, dawar tosa di dia mah, Nagri Jembar atur tak subur. Seur artos, seur hasil bumi, gitu kawan mun.
1: Dagang laun ha, dagang laun eta ha.
2: Semuhun, biasa weh. Barang-barang diperogikan ku kaum wanita gitu toh.
1: Kali itu ke pedemudan, ke desa-desa, atau masa kalian ke pasar, mual payu dagang ke dia mah. Begitu mah. Sabab bang abang tuh Prameswari Kangjung Raja sarang putri nak geus lebih cukup. Mual aya kekurangan, jadi teu butuh begitu. Malah mah geus teu kudu meuli palain laun oge geus sadia. Jadi bral pindah ke dagang-dagang dari dia. Di dia mah geus cukup di kerajaan mah.
0: Cek gulang-gulang nitah nyingkah. atuh nuduaan silih reret hanyelu lantaran can kungsi mangihan putri anu kabejakeun keulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Samemeh ini temanggung neuteup kagulang-gulang pok ngawani-wani maneh tumanya.
2: Waduh, pangapunten kaulanun. Aya naon? Aya naon?
0: Gulang-gulang molotot bari nulak cangkeng.
2: Kukupingan teh di kaputren aya putri.
1: Naca nyahu Andika teh nya. Bila aku anjen can ngadenge ngunaan Dayang Sumbi putri widadari anu keulis moal aya tandinganna keulis kabina-bina.
0: Gulang-gulang ngedeus dumeh di nagarana aya putri keulis kabina-bina.
2: Neme terang nun. Hapunten aduh. Baru kitu kutandeyo.
0: Cek temenggung hatena nama surak lantaran ku sakitu oge geus cukup yen putri geulis teh nyaan aya nganu jadi pasualan teh kumaha rupana nah nya kaos cek beja atau henteu tapi dasar geus tarik milik keur kitu teh ujug-ujug brai panto kaputren muka torojol aya anu bijil duaan anu saurang keur meujeuh ra rumaja putri anu saurang deui geus aya umuran. Langeora Dayang Sumbi kaluar ti kaputren terus angkat ka patamanan eta tukang dagang mamalihan colohok bengong meni lok-lokan neureuyan ciduh bakat ku moho-mohona panona teu ngiceup-ngiceup kabengbat kunu angkat mani kokolenyayan eta nu geulis Dayang Sumbi meni ngolenyai nyoy-nyoy-nyoyan. Nenyok itu gulang-gulang amek tumbak ditodongkeun kana dada kitu menggung hauk nyentak.
1: Ya kasih ah, naon sih teh? Kunaon kaka colohok? Bangongnya? Kaka nulu sih teh? Nulu sih teh? Hayo ini sih ah.
0: Nah kebeg kitu menggung. Tapi buru-buru malik sarta ngaleos ini lantaran sieun ku gulang-gulang ongkoh geus cacap kapanasaran dan nu geulis geus kajeung kalayan jelas tenginyeum mata tenginyeum ceuli. Ari Senopati ngicrik paneuri tak-tak na rada lecet da teu tuman nanggung atuh lempang rarampayakan lila-lila go kasih si alun-alun reg nuduaan eureun hanapeun tangkal caringin terus cemenggung nanya.
2: Waduh katingalin teu
3: naon
0: Senopati anggur olohok
2: hor dirinya pilaku teu katingali aduh ai tadi dalam noh teh aduh nah ya Senopati ah alah urang diukeula sialah capek aing mah
3: eleuh
4: hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian anu ka-15 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lan sastra tinuwar panjiang engawus sinengih kanda purwantara.
1: Basane purwa op.
0: Purwa hartosipun wiwitan para hartosipun kraton.
1: Kraton mana sebar ayu.
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejabi ti salebeting pagelaran Jawi kraton nagara Jenggala Manik. Nagara subur makmur gemahri pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja. Sepi paling towong rampung nu digawe simpe hate karyawan sami sareng para tani sugih mukti. Watek wantos nagara sasatna kenging penang tayungan para juata marasanga juata para lumanten bayar-bayar.
1: Duh, ya iki.
0: Ingon-ingon kebo sapi domba pada mulang ka kandang sewang-sewang. Di pagelaran Jawi kraton nagara Jenggala Manik kraton anu pinuh di taretes inten rinukmi.
1: Duh, ya iki.
0: Tihang-tihang dilapis kumas.
2: Daya sanes anu kumanti aji di ieu nagara.
0: Ngabahu reksa
2: kakasih Sang Nalendra bibisik Prabu Yuda Kalakresna.
1: Ya iki.
0: Sok sanajan wujudna dieu awak buta diri terahing reseksi. Nanging parantos ngudag ilmu bab kamanusaan. Pangaruh tina luhur ilmu jemar panalar sugih pangarti sadayana bawahan istuning ajrih ku kaadilanana remagan klian patih ngarangkep senopati Yuda Kaladenta tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watak wantos Sang Nalendra gagah sakti mantra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamantra gunaan sacidu metu sakecap nyata weruh satu

Garba kapuspiteng dianang yang pajerakin sarwa rumah. Sarwa rumah.

0: kang nalendra bibisik Prabu Yuda kalakresnarma gantian sepatih marangkep Senopati. Yuda kala sakti utawi Yuda kala denta.
1: Ya iki.
0: Sami ngantos kana dawuh Nalendra. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikan itu. Ayaku bagja anu disaur junuk nu diundang datang nu diangkir geus bukti kahareup patih anu payus dipiagul kalayan dipireueus ku kula.
2: Nyun Gusti, puputon kemang kadaton semaheun abdi-abdi sapangeusi nagri. Nampi kana pembagih kalayan ngahaturkeun semah sungkem kohnyuk panjenengan Sri Paduka.
0: Nuhun. Puja stuti Ki Patih ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen kulungi ati undeung mastaka.
2: Matur nuwun. Kalihna ti eta atuh bilih kirang tata kirang titik duduga priyoga cologog sareng sajabina seun. Maklum anu disuhunkeun.
0: saling maklum.
2: Katilu perkawisna aya pikeresaeun naon Sri Paduka kersa ngangkir linggih. Mangga bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang. Paripaosna bok bilih abdi dina ngajalankeun pancen teh nyaeta teu sapuk sareng mamanahan kalayan ngalanggar kana palaturan anu parantos ditangtoskeun.
0: Lain. Bilih alus gawe maneh teh. Nya ge panon bolotot. Can aya kabejakeun bolonyos, can aya kabejakeun oncomeos.
3: Can aya kuciwana.
2: Cumuhun.
0: Jeung maneh teh can ngalaman ngasbon kai.
3: Berasin catetan
0: dina catetan teh maneh teh bersih. Mudah-mudahan maneh dipikacon tok ku sarerea diage tuladan dina ngajalankeun roda pamarentahan. Boh kaula teh nya eta dina waktu ayeuna sasatna eueuh saurang rakyat anu demo. Tak kuhal ieu teh hayu urang ronjatkeun.
2: Diestokeun Gusti.
0: Tah. Kahijina kaula teh ngahaturkeun nuhun ku datangna Ki Patih ka dieu geus bisa nyaosan kana pangangkir kula.
2: Nu sawangsuna Gusti.
0: Kadua nati eta sakaligus kaula teh rek ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Patih ngarangkep Senopati nya eta tina gawe anjeun henteu ngijing sila bengkok sinemah ka nagara jeung ka bangsa.
3: Sumohon.
2: Leres. Ah, tong seueur teuing muji Gusti.
0: Eus lain. Sabab ieu teh amal maneh teteh. Pagawean maneh ieu mangrupakeun hiji jawaban anu kumaneh keneh karasa.
2: Da parantos ngajajar we seun layang pangajen teh seun tanda penghargaan.
0: Heeh.
2: Kitu seueur piagam teh dirorompok teh cantina domba, cantina hayam pelung.
0: Heeh. Tah kitu.
2: Leres nuhun Gusti ah pangajen layang pangajenna katampi.
0: Heeh. Jadi dina lebah dieu urang sarerea teh sasatna. Dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu aya bancang pakeuw. Ditempo dina program gawe dina sagala rupa pasualan henteu nguciwakeun rakyat.
2: Muhun.
0: Dina pendidikanana. Dina ngeunaan penghijauanana. Dina lingkungan, dina kasehatan. jeung rea-rea deui. Atuh para seniman-seniman kabeh mararaju ningkat kreativitasna.
3: Alhamdulillah.
0: Atlet-atletna pun kitu deui aralus teu kudu meuli. Nini-nini sararehat.
3: Alhamdulillah sararehat.
0: Nini-nini berseka. Ai nini-nini berseka anu ngora kuleuheu. Kitu.
2: Mohon Gusti.
0: Tah. Can kabeh para satria-satria ti masing-masing batalion geus siap tanaga kabeh pada-pada rido ikhlas ngawakapkeun diri ka nagri sebaraga ka nagara.
3: Duh.
0: Diberi kip 15 Gusti. Heeh. Kitu. Nu matak dina lembah dieu naon ku siwana urang?
2: Ya ya.
0: Nya. Ieu jadi pamungkasna pangna ku Akang dihaturanan linggih teh Kipati kaula teh boga tekad, boga maksud jeung tujuan. Nya eta kaula teh jorojoy we. Hayang bojoan
2: palay garwaan.
0: Heeh. Waduh.
2: Nuhun atuh Gusti ah bagja abdi. Malihan singkara cewis we tatangga abdi boh babaturan digawe teh.
0: Naon?
2: Nah cenah irahanya raja urang bade garwaanana kitu. Piraku cenah bubujangan wae malahan di kampung mah di abdi cenah aya hiji sepuh anu sasauran da moal beunghar bubujangan. Jadi kata salira raja leuwih ti beunghar.
3: Eta mah paribasa bener.
2: Nuhun kulan Gusti aduh upami teh amal laras istri ti meni wanoja ti mana mangga teh teuing kulan Gusti
0: malihanan bade hiji bade dua bade tilu bade opat eta mah hak salira uloraah opat aing mah hiji ge acan
2: nya bilih meuning sakaligus e opat ayeuna Gusti tibatan ge picik cokeun mah ye.
0: Kelalan ayah keterangan di mana tetep pemajikan kudu opat.
2: Gitu bulan Gusti numutkeun ieu mah numutkeun keterangan nu parantos katampi muhun tadi teh ka kaum lalaki teh diperintahkeun kawin teh hiji dua teh dua tilu teh tilu opat.
0: Asa aya nyerida awewe teh teu nyerieun di candung ge. Ulah janji meledung teh ngomong teh ih
2: ieu mah numutkeun keterangan.
3: Ulah janji ngap.
0: Ya, yeah, loba deuleu anu nyandung nu jadi bangkrut ka ituna. Nah, sia teh
2: hay kitu kulan Gusti.
0: Geuning batur loba nu bangkrut anu turun darajatna jeung sajabana.
2: Tapi aya nu genah Gusti.
0: Yeuh, sia mah. Tapi lolobana ieu mah.
3: Lolobana.
2: Eta teh Gusti anu sok kucrut nyandung teh nya eta anu henteu napak kana pelaturan. Henteu jujur teh henteu adil
0: kumaha
2: henteu ditinggal ti kawitna
0: teu ditinggali tina
2: mun mimitina
0: kumaha
2: ceuk beja
0: kumaha
2: milarian pijodoeun teh kahiji tingali heula agamana.
0: Oh eta
2: sanes agamana anu alus tapi agamana manehna teh naha lekat ngajalankeun pelaturan dina agamana naha rido nyaeta diperintah ku pangeran naha rido dicarek ku pangeran hartosna eta istri teh anu solihah
0: anu leres-leres napak dina kahirupanana teh kana agama. Margi ari agama teh panyalametkeun nyalametkeun dunya na nyalametkeun akhiratna. Hartosna eta wanita teh anu pepek ku ilmu panemu jampe pamake ngeunaan pengabdian ka hadirat Allah.
2: Disebat we istri solihah. Sanes istri sohibul bet. Istri solihah.
0: Kahiji eta awewe teh neangan anu kitu sumuhun. Kadua.
2: Kadua na tingali turunanana naha eta inung bapana teh bener eta soleh tur solihah ai turunan nu gelo mah entong kitu nu mawi di dieu aya we apel
0: malam mingguan ai mah apel malam minggu teh lainan ukur hayang silih kecerok wungkul di pipir dagang tutut
2: tapi nya eta nyurpe Naha kumaha kaayaan rumah tangga inung bapakna? Naha kula warga na di mana boga rejekina teladang naon? Sanajan etas paripaosna pejabat pimitohaeun urang tapi harta kakayaanana meunang basilat meunang korupsi tong dikawin anakna.
3: Wah bener.
0: Nah, make tong dikawin
2: ih diancam Gusti,
0: diancam kusaha.
2: Wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang patungaraan.
3: Aduh. Kalaboran teuing.
2: Ke kumaha lamun turunan urang kakeunaan dorakana eta tininina di akina na teu nyaah na teu watir.
0: Ulu. Heueuhnya.
2: Kitu
0: komo urang beungharna pimitohan urang teh rada ngarentenkeun.
3: Amit-amit.
0: Ladang judi.
2: Wah. Cilaka.
0: Nah, ngalir getih haramna.
2: Ulah lalawara Gusti.
0: Oh.
2: Katilu, katilu eta awewe teh geulis.
0: Eta teh agama teh
2: sumuhun.
0: Ke rada pagedrug teh jeung hate aing agama teh.
2: Nah, pagedrug Gusti. Cing emut Gusti ari agama teh nya eta eusina teh firman-firman Allah nya teh pelaturan kitu keur nyalametkeun manusia supaya salamet dunyana supaya salamet akhiratna kitu naha Gusti teu percaya kana agama
0: pagedrug pagedrugna jadi katilu teh bieu teh awewe teh anu
2: anu geulis
0: atuh anu goreng patut meuntong dikawin naha anu dekok anu nyengotong dikawin kitu.
2: Gusti panaya eta mah jodohna deui nu goreng patut deui.
0: Ah tapi aya si lalaki na goreng patut awewe na geulis
2: bisa jadi dibeuli-beuli teh mah.
0: Geulis ceuk jelema beda jeung agama.
2: Benteng
0: bedana
2: dinyatakeun ku abdi.
3: Aku
0: mah
2: da seueur Gusti di alun-alun nu gareulis jeung balalageur di kajak HS. Nak kerja nikah nuk itu
0: walah hebat alus jadi geulis ceuk agama teh
2: geulis rupana nya geulis hate.
0: Ya agama teh
2: apan maha benar pasti eta maha benar Allah dengan segala firman. Mangga we ayeuna Gusti salira kagungan garwa geulis rupana campereunik alus laur hadetangtung.
0: Ya. Yeah.
2: Salira angkat ka kantor garwa angkat deui dagang daging atah. Teu subuh ku hiji gersa.
0: Embung
2: tagdeung.
0: Katilu kaopat,
2: kaopat nu beunghar.
0: Tah, pagedrug deui aing. Meureun nu sangsara tong dikawin
2: beunghar ceuk agama sanes beunghar ceuk jelema nya beunghar dunyana nya beunghar hatena Gusti hartosna teh jembar. Tah urang pisalakieunana kedah soleh itu solihah truk weh anu disebut repok itu solihah digaruaeun urang soleh di mana pruk teh teu kudu didoakeun deui ku batur teh mawadah sakinah warohmah gatos yakin dan nu saleh jeung nu salihah
0: eueuh cawadeun
2: teu aya.
0: Tah
2: upami tos kitu eta garwa urang teh dunyana aya bari salaki saleh urangna istrina salihah. Tah engke tuang garwa anu diwarang nikah deui teh.
0: Kumacana
2: cik tuang garwa teh
0: aa papi
2: ayah mun ayah itu ayah awewe geulis tatangga urang parawan bapakna maot indungna maot bisi katalangsara bisi jadi wates ku akang tikah yu urang tarosan ku kaula cik tuang garwa. kurang modalan sedang ngawarung. Margi dijamin tah ari sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe munitah nyandung ka salakina. Sia teh teh ngomong teh dipikageuleuh sia ku ibu-ibu teh.
1: Eh heula datan tamat atuh.
2: Tong borok kitu deuleuh kabejakeun heureuy we wah nu deukeut teh dibaeudan kabe.
1: Keras weh ditarosan ka putuang garwa teh keras di modalan. Anu jadi dua dah. Anu dua garwa teh istuning saling pikanya. Urangna salakina adil, akur ongkoh. Deuih bojok nu kadua teh solihah deuih. Tah tos aya dunyana eta anu duaan teh miwarang deuih. A aya randa ditinggalkeun maot ku salakina boga anak dua. Bisi katalang sara mending kawin ku akang modalan anakna urang sakolakeun cenah jujur cenah jadi manusia anu iman takwa urang pasantrenkeun tilu tah
2: lain eta lalaki beuki bararungah we yang irungna barareka
1: kitu anu tilu hite gujrud mun gering sili layat sili ubaran sili pencetan istuning teu aya hijab dina dirina mongplong kanyaahna jeung kaasihna istuning di aku dulur petkuhinis anu tilu miwarang deui jadi opat nu opat teu paraseha sili anjangan sili asah sili asuh sili asih kasalaki ngahormat saling talingakeun salakina soleh pamajikan sarolihah kitu
2: heuna eueuh atuh goblok si awewe nu kitu.
1: Tah gampang mun eueuh tong nyandung kariweuh-riweuh da pipaseaeun atuh jadi madorot ka ituna oge barukana meureun sawarga Firdaus teh keur awewe nu nitah nyandung teh barukana nitahna padahal hatena geus bersih. Da ari Allah mah mun teuna ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
6: Citamiang.
5: Citamiang nyaminya.
6: Iya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran nyaminya.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
6: Iya.
5: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
6: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Nabi gabian ka dia alhamdulillah.
5: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu
5: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
6: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah ieu.
5: Padaharan teh panas angin teh nya.
6: Panas ieu teh.
5: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
6: Ngabatunya.
5: Laras-laras. Upami rematik mah
6: nyeri ai gugah ge tuur teh.
5: Rurung kujutan panginten nya.
6: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
5: Mun sabaraha lami eta nuju? Karena nya teh 8 sasi.
6: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
5: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
6: Nah.
5: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
6: Raos we.
5: Raos. Kamari nguping warto sahur si Ado 2 dinten teh teu aya acana nya.
6: Nya.
5: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
6: Nya, kamana meni eda teh karaos teh.
5: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
6: geus biasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan
5: mohon.
6: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
5: leres teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
6: alhamdulillah ieu teh
5: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
6: 3 kali kamari mah
5: teh
6: ieu teh teh ayeuna nya teh tos meningan
5: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut teh kamari?
6: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sakali ngaleut
5: genep tetes.
6: Genep tetes.
5: 3 kali pangintenya?
6: Iya.
5: 3 kali.
6: 3 kali.
5: Oh, berarti mun
6: meh sare.
5: Berarti 18 tetes ya sadinten.
6: Anjing-anjing gitu.
5: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang nya.
6: Amin.
5: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, Sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
2: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata
2: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
2: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
2: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: ya
2: pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
2: Jadi
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Ya mah atuh da eueuh awewe nu kitu yeuh nyararandungnya heueuh pasea. Hartos na eta teh teu napak kana pelaturan. Ya mah nyanung opat anu opat parasea pangih di pasar. Di pasar teh parasea atuh tatangga teh jadi nyahun pamajikan si anu parasea beh dituna siri telu jeung sibatan urang boga bojo opat bari parasea mending tilu nu tilu bararegung sarulit ati dibawa kana agama mung siri serang siri telu mending dua weh. Nu dua bararegang sulit ati belang bayah para sea wae cilit telu mening hiji nu hiji kunyin sulit ati belang bayah dibawa kana agamamu mening ngangon doma we ceuk abdi
7: buguh deui.
8: Si horeng agama teh nyalametkeun.
6: Tah kitu ulah diselewengkeun agama teh atuh. Cen bongan ditaroskeun abdi teh da aing ngomong metara abdi teh nganukur seuri-seuri we.
8: Ih, ilmu mah perlu disebarkeun. Ilmu
6: kitu kulan Gusti. Ya.
8: Kaharti.
6: Marukana kumaha meureun ka agama menyelametkeun. Ya Gusti. Kitu. Ayeuna salila palaygarwaan naha bade sakaligus opat milarian anu sarolehah.
8: Tong hiji ge aing acan. Aya awewe anu dipikahayang ku kaula dengan ayeuna teh keur disaemarakeun.
6: Disaemarakeun.
8: Tapi ieu disaemarakeun teh khusus keur bangsa manusia. Tah bangsa urang mah da geus kaharti da moal daekeun da rupa aing teh. Tong boro make jeung awewe bangsa manusia rajin aing ngeunteung di kamar sok ngagebeg.
6: Kami sareng abdi sering ngelepek abdi di Gusti. Batu rata-rata manusia pan sok sieun ku jurig.
8: Yeah.
6: Saya bejurig sieun ku abdi. Da abdi teh leuwih di jurig.
8: Eta sia tong hayang jadi juring ayeuna mah geuningan aya pemburu hantu.
6: Ana dipercaya teh ieu ku patut atuh. Nyeun da keur ngala duit teh mah. Ari juring nu eueuh geura diteteangan ayeuna korupsi di hadapan goblok. Iya. Padahal eta tak lukur diasupkeun kana botol teh nu karorupsi teh eta juring ka nagara teh. Iya.
5: Eta mah juring ku keuleungan.
6: Eta nepi ka pakukis ning lewat hantu. Mun urang mah ngariripuh maneh. Ditararegos ning kawas luhur. Eta aya mun kitab lawe ge jurig. Aya ge jin panon sok kecewas-kecewis ge jin golongan manusia. Mina dina tiwana sia ning hiji. Tak kitu kuat Gusti. Jadi digarwaeun teh bangsa manusia,
8: manusia
6: ngan ayeuna keur disaemarakeun bakat tingkeu geulis
5: hayang saemarak
6: teh di nagara Lesanpura.
5: Nagara
6: Lesanpura.
5: Nagara Lesanpura.
6: Saha anu gumanti aji di nagara eta Gusti?
8: Anu gumanti aji di nagara eta teh
6: Prabu Setyajid.
5: Prabu Setyajid.
6: Prabu Setyajid teh putrana Prabu Basudewa di Mandura. Ilu teh dulurna teh nu kahiji. Oh, nu kahiji mah Basudewa. Anu kadua Kunti Naliberata, anu katilu Ugrasena. Tiajid teh kaopat namanya eta Arya Prabu. Anu Arya Prabu mah di nagara Sumbina mun teu salah.
5: Salira muni uninga geuning kana sejarah batur.
8: Dina buku aing oge.
6: Lumacak kudu mineng maca teh kitu samoal tinggaleun teuing wawasan. Ieu mah mikiran kalakuan batur rek maca teh.
5: Nuhun Gusti.
6: Ah, eta di nagara Lesanpura teh eta

kadenge atuh ku aceuk ogé ayi. Raja teh palain garwaan ka bangsa manusia. Hopan aing teh bangsa manusia, padahal aing lain mun urang. Dari lemur eta geus beak satolomong mah meuleum menyan supaya aing dipikajalah jeung pikabogoh ku raja. Tapi hare-hare we ah lain jam pe nu teu mati ngan ieu we babagusan aing mun ieu. Awak ke pikiran kedut kieu atuh. Hayi. Habayangkeun lamun aceuk boga salaki raja. Ah, datang ka lembur teh meureunan mawa make sedan. Aya nu ngahina baheula waktu aing keur sangsara meureun cenah ka tidin. Lolo tina janela. Hooh, teh pakaulan aing mah dulang oge meureun sama siku. Juang teh cina ngeblusur panjang cina curi teh kehanap berlian gumpul kongkorong pinuh sakinta tidak berhung jadi baik itu bisa lempang gengge sama suur ah mau kapal lah ingat cita-cita kata tangga dari temong-temong kalau nyata pangga sedih jabah dia buka cita-cita gitu ah angren ya kalau saya bisa dilaksana. Oh tapi bagja sakieu ge dek teu disyukurkeun kumaha ngarepek nyai boga gawe di karaton gaji gede heuh gede we kitu sakitu.

0: Matur masyarakat buka dulungan bangsa buta mari panah saleh hatena. Sok kadene we sok maca kitab Quran. Nyeta kitu jelema mah jelema ngaranna ulun. Dina sapera panjelema mah hayang 2 perak, boga 10 perak, hayang 100. Geus dipangleupeun sepeda baheula geus ngaranna hayang motor.
1: Hah? Oh, tungtungna. Nah eta nyai mah sok nepara ka luhur. Tapi ayah milik jelmah begitu nyai pangeran Mata Heselu segala rupa dia tidak pun payah pun dia pantarina kata Nabi Dewa tukang beca oh nyata ayah milik kesangka ini subuh datang poe pegawai anak-anak anukur ngebeca ayah pektek kemari di jalan tol kata Prakul kesangka milik lagi kak itu kan
2: ayah milik musibah nyai.
0: Ah, kamu buka riwayat banyak amat sedih. Sedih yang panjang lakona marukana teh kumah. Kumata kai aya lagu Darso geuningan ai buka kajeng teu jauh urang di Jawa Barat, kabogoh di Sumatera. Hanya imah baheula teh kabogoh di dieu di urang. Ya imah keur di Saudi Arabia. Jadi teh kawe. Mana nyai teh prihatin jeung leutik atuh teh teu kitu kumaha? Sang sarang di bukunan, buruk kusunuh tidak lembut, mereka nenek tidak lembut.
3: Iya.
0: Atau nak kerja kandung kuinung 7 bulan, saya kerja tinggal ke maut, kudu jadi bapaknya. Saya ingat umur 2 tahun, itu maut, saya dikukut kuwa. Hari kuwa, saya sangat putra, nah, hari warisan, saya sangat tip.
1: Jadi usir, ini apurkan-apurkan, umur 7 tahun, saya bekerja. Ngalaman jadi pengamen atau pengamen jalanan di parapatan ulah setopan tadi dinya nyai teh sok mawa ieu turu limun ni kecerek-kecerek turu limun modal tadi tiir iya ai ai mangi daluang di jieun ku dalumping jadi tadi dangkanan make makuta aya mobil eureun katara meunang duit bari ngalagu mobil butut buatan baheula Jodoh berada di kampilin kusukir. Hasiliran berhenti meh mobilnya butut. Ini nai ayo ngapur-ngapurkan.
3: Ya Allah, ya Rabbi.
0: Alhamdulillah, ya iman yang ongekil. Untung naik bisa kusu baca tadina. Bubuhan rajin. Maka jeng bisa sholat. Itu ceknya ya ongek. Hai pertiri gawe ke Saudi Arabia rumesakan hayang boga duit lumayan nyai teh jadi hajah kecil
2: sakitu ge kalah
0: tapi eta di Arab yo di Arab lan teu meunang dikana surat kabarku marukana teh tiada hari tanpa orok dina wadah runtah di Arab di unggal kota teh aya bangke orok mun nya sakitu meureun dina tong sampah teh orok we dikeresekan dan tadi muat itu dengan surat kabar ayo nawek dimuat kekunyai oh dah nyari di tanah suci di situ dah ayo jelma nama ayo lu keserang ayo lu keserang kesangkanya hirup pengalaman nyai lebih tak gitu tak hirup lumawi nyai kekujuh kan neng-neng kagadis-gadis negaruli baru sami ngadangukun kekujuh guli sagui dina jaman kiwari teka sakti kejadian itu kejadian iya wayana ekonomi iya kekurang-kurang anu kedagang sendiri anu ngajual diri jeng saja barat tulis kadek daya dunia jangan saliwat nganukur jadi panggung saniwara kurang tebak kabulang kalam nirwana alam asal pek panjang negara tujung sampurna anu kurang fungsi kealaman dan kehalangan kepohok sebab kamari lain ayeuna cenah ieu mah cenah jeung kiai pangeusi neraka teh lolobana awewe lalaki geus kurang oh nya tah kitu lumawi upami mulih sakola sontena ngaos ka masjid karoskeun ka Pak Ustad bagbagan agama pantasnya baru datang dari Karimu nya daya nama kumaha geuning heula nya tanyai ai sok nempo dina angkot ai dibonceng ku motor geuningan kaos ponok ningtung turungan teh kadeuleu nya tungir ka ciri bujal katara kami
1: kami
0: ya lamun hidung bapak geus ngadenge anu jadi anak gitu ya eta oh, tebalik gitu nya sarua jeung hidung bapak teh tersiksa dina hatena. Nah, sarua jeung teu ngahormat ka hidung bapak sedangkeun lamun hidung bapak geus kaganggu manehna kudu jadi anak cilaka. Lamun dilemur kai ranung, lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangarek bingkang, dipake pamikul bengkung, dipake suluh teruhai matak baluweung anu niuh. Lir hirup kana gamparan awak nu cincak beung dicekek paling untung meuli kotor. Eta doraka ti ilmu ti bapa. Dek kitu kumaha sabab Allah mah dek hampura ka eta jalma, lamun eta jalma teu dihampura heula atawa teu meunang rido hampura ilmu bapa. Heeh, lumawi ka ibu rama hormat. Oh iya mah pengalaman nyai ngerasa tunggu di parut datang dirumpak segelingkil buktinya Allah harga ibu-ibu di pika gelu kamu yang ngeliwat ke komplek yang ngeliwat nyai tepanot panto tadi geblukun ibu-ibu kalau mbak nama aramekun kain tidak itu salaki nanti ngasih anai tapi dina hati letik gusti rumaos nyangakun gusti malahan lamun diparangkeun nyai paeh ayeuna moga gusti pangdeuleumkeun abdi mah di neraka jahanam rido mangga teh teuing rumaos kinu kudosa loba awewe anu tersiksa ku ayeuna nyai hampura nya da eta teu marerewe duit ka ieu mah oh ah loba nu korban ku nyai hampura ayeuna nya lumawi pepejeukan neng-neng di dieu di Cimahi mudah-mudahan cing sarolihah geuling nya ulah kasorang kene ah hitung-hitung nyai mah tumbal na we oh kitu ayeuna kuspu permiyos ayeuna.

0: Ayah hal-hal bakal ditepikan ku aing.
1: Kapan?
0: Kapan?
1: Ayeuna?
0: Sakarang. Sadayana harap datang. Baraya.
2: Yo.
0: Dara datang katanya. Ada maksud apa? Mungkin dah ingin saja aku kumpul heula we ayeuna. Sadayana. Maksud raja atau maksud?
1: Raja, iya oke.
0: Tatan-tatan sadayana taat karena apa yang anda harapkan?
1: Jadi cuma di dengar-dengar cuma di dina awe ngomong terus buyuhan Chicago.
0: Nah, kakara,
1: jadi kakara ayo. Jadi dengar-dengar tiga subuh jadi ngan dina awe nak cari kapikir ayo nak boy.
2: Kalau mangger,
1: nak tu bisa nyebut kok seperti odoh modal, bisa.
0: Gampang, nah, gagabah kababayan.
1: Goblok. Tapi deket.
2: Itu biasa.
1: Ini nyebut irung.
0: Alat nafas.
1: Untuk
0: alat merangkakan.
1: Ini lengan.
0: Pandangan, tangan. Gampang temuk.
1: Suku
0: alat ngalangkah.
1: Jadi saya dekagok agak. Namun ngalagu seperti eling-eling mangkai eling.
0: Ya gampang.
1: Moncong gampang-gampang belebuk. Bisante
0: gampang
1: kisok. Eling-eling mangkai eling. Sadar sadar mangka sadar ya anjing
0: ya
1: dumingkang di bumi alam
0: hanya celang kamar capada
1: dharma wawayangan bae
0: dharma wawayangan saja
1: anaknya kasasar lampa
0: sama sama anaknya kasasar lampa
1: Ye nu hese bagoblog sia. Nafsu da. Nafsu nu mata kadugu. Yo, loba u teu ajik.
0: Ya, gampang.
1: Muncul gampang-gampang. Nafsu nu mata kadugu. Yo,
0: amarah yang mata kanyaka.
1: Ya,
0: anjing.
1: Alah. Beuteung. Beuteung.
0: Pada haran.
1: Bujur
0: pantat. Apa ketawa?
1: Gagaro,
0: gaganyang.
1: Alah, nyebut bol. Bol.
0: Ya, gampang.
1: Ya,
0: yang tai. Anjing. Geuning becus anjing.
1: Gah, ketipu baik. Ketipu baik.

0: Chuyện anh Trung mình thì sự nén của một gia sản.
1: Rồi chứ nè, chỉ như cái sản là chỉ cười cảm biến chứ.
0: Rồi chứ nè, thế.
1: Rồi chứ nè,
0: là yên đi nè, là yên. Jubir,
1: oh Jubir,
0: oh mana Jubir nak?
1: Ayah naon ye teh itu?
0: Oh ayah perlu,
1: perlu naon?
0: Ayah perintah kudu kumpul di dia.
1: Jubir maksudnya?
0: Ari maksud nama rupanya dah ingin kita kumpul lah.
1: Oh jenis, hari di kuping kan saya pada main kami hadiah.
0: Oh lain. Bukit sama.
1: Oh. Tadi ada ngerti ya. Si paduka gusti terupina. Ayah maksad lupina. Maksad naon mangap gila saurkan. Oh baca.
0: Bukit jeung pajak teuing ka jeung.
2: Kudu aya kumapeun.
0: Pajak teuing goblok. Jeung atuh saurkeun we ayeuna naon pamaksananana? Mulai. Naon atuh jujug balik ka deui? Ka abdi teh sa
1: Aluh jauhnya. Itu kamu kata dia.
0: Abdi teh siapa rekan tak?
2: Air.
1: Lain, lain. Mana tu nya?
0: Le, ini cekar tinggal lelaki waktu sya. Tadi nak dengar. Nau nak tuan ni. Nau nak tu.
3: Saya cuma ni, saya cuma nak ngomong gitu. Aing permios nya nu sieun heula
0: aing. Goblok teh sia.

0: pengenangan kena tuwing jeun.
1: Sakitu kenang
0: bebas. Hayang sakali mah uing dikenangan, abong aing teramayar.
1: Sakitu kenang bebas.
2: Pan sini teteh bieu teh kenang teh tarik. Bieu kenang tarik, belegung. Di jalo.
0: Aya naon ieu teh? Dieuk. Dieuk. Ai jelema iman jeung takwa kudu kitu. Nah, si jijik kadinya itu dah ngomong eta, dah ngomong eta. Ish, agama ulah diheureuykeun.
3: Sanu ngahoreukeun agama goblok?
0: Ulah diheureuykeun. Kamali,
3: dieuk, dieuk, ya teh dieuk, ayeuna ya bodo bikeuneun.
0: Apa? Apa? Ieu dilebur teh jalan. Eling, eling dulur. Muslimin muslimah gitu aja. Hayu hayu batur urang sholat berjamaah estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibekeun uge atawa jaga cici ayur.
4: Coba mah bisa dibenerkeun.
0: Nah saha nu titah nyanyi, nu sidah nyanyi teh ulah diheureuykeun. Tetep urang teh kudu di masjid berjamaah.
3: Teu nyambung goblok,
0: masjid lain mas'ud teh aya.
3: Cara ngomong mas'ud aja.
0: Ulah diheureuykeun. Tetep kudu ngalaksanakeun sholat. Ai sholat teh tihang agama.
3: Ainya kok goblok.
0: Isti hal agama. Lain ti hal listrik pula.
3: Ya aji ke mana we karep?
0: Ya, asholatu imaduddin. Salat eta ti hal agama.
3: Ainya kok
0: imaduddin. Tong diheureukeun ulah nyebut Immanuel. Imaduddin.
3: Aji. Sana nyebut Immanuel.
0: Tuh, pokri pokri.
1: Esa di lampung.
0: Urang teh kudu iman takwa kapamera.
3: Bener eta oge takwa lain takol cecah.
0: Gaji ke mana we karep? Budeg giling si goblok ge. Maneh sudah cece budeg. Arek di SMP. Insya Allah ke bagus gede. Dek bebesanan menjengkuin. Gitu.
3: Wah, itu nyambung jauh pisan si iya. Iyuk si iyuk ah.
0: Nah gitu. Homo tah dina bulan puasa dina malam ngelikuran. Ya eta anu disebut Lailatul Qadar. Juri kemana ya? Karena muni asyahu. Lailatul Qadar. Lain Laila Syahri. Lailatul Qadar.
3: Oh, Lailatul Qadar eta oge.
0: Geus ulah dilakukeun. Ulah dilakukeun. Aya tambah laguna la la la la la la la la. Ieu mah Lailatul Qadar. Anjing. Wah, aing.
1: Lebih parah.
3: Deo goblok. Oh, eta.
0: Makai jalan sadapak. Ngajung-jung kaki ni lembu negara saja pena sabab ayah di bitean hujan angin dordar gelap
3: terus dordar gelap lain dordar pasaya dordar gelap
1: lain dordar gelap
0: aduh ampun
1: di barang
0: bisa dikunyuhan janajan awak rancut tepaduli kajian kegui. Nu penting mah asa nepi.
3: Aing geuna
0: nepi lain nepi. Nepi ka tempat anu dijumu.
3: Dek ngalongok
0: anu ngora. Suga nu kolot nu teu nyusu. Coba.
3: Ulah, leweh.
0: Geus gane, geus leweh. Jorang aja.
3: Anjing nao jorang
0: lewe.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit teh, Bu.
6: Sareng Ibu Popon.
5: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
5: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
6: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
5: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
6: Atos sataun langkung.
5: Sate acana kang jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
6: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
5: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
6: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
5: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
6: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
5: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
6: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanya nyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
5: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
6: 345.
5: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
5: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
6: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun ka nu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
5: Ibu uning Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di radio.
5: Ibu aya pesen teh ka nu sanes, ka nu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
6: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
5: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
6: Mohon.
5: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
8: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
9: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, aduh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng, atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maka pihak tuh dia. Ayah naonnya teh.

0: Ayana, ¿dónde te cogí?
1: Yo, yo. Wayana, ia tempat ia negara ku kaulah reki tinggal.
0: Ulu, pada ke mana kelan kusi? Pada angkat ke mana?
1: Menang pancen.
0: Kaulah kapeto kusang nalendra, pikin ngajug-jug negara. Lesan pula. Negara sangsara, tete.
1: Aha.
0: Ini datarannya saya duit lesan pura. Eta mah lesan kuras, itu.
2: Kuras.
0: Ia mah lesan pura.
2: Oh.
0: Tak, ai maksudna nyaeta raja urang teh palai garwaan.
2: Aduh, asik atau asik.
0: Panginten dina resepsina, panginten sawios degung nu ti abdi we.
1: Nya, maneh boga rombongan degung.
0: Ih, kadenan kulan Gusti. Upacara ngadat terus degung, ai degung teh nu kumaha? Eta we jelema nu dararatang teh undangan teh degung-degung geus. Nah, model gitu, model dia dihabis diteke.
1: Oh, pokoknya aku mangkewe soal refleksi nama. Ngan anu penting, urang kaula minta batur duaan atau sorangan tena naon, bikin batur ngobrol, baik.
0: Tak pulang karan ia tempat yang ditinggalkan, waspada permana tinggal, dina widang keamanan, ronjatkan.
1: Bisi ayah siku si ulung-ulung gelagak rencana mau ngamuk kajah metah.
0: Maneh cara reaksi bisa dipercaya.
2: Oh, saya malah.
1: Tak itu gue.
0: Sekarang abdi ke luar negeri na.
1: Juga na maneh nunggu numilu gue.
2: Hihi, uing numilu gue.
0: Yes.
2: Iya.
0: Abdi ah. Di bawah lah abdi can milu. Saya di bawah.
1: Oh,
0: si barajen di bawah pika gulungun.
1: Tak itu gue.
2: Alah, kelan besi.
1: Samia halum mampah.
0: Maksudnya keluar negara.
1: Oh, ini akan dijodohin.

0: bukti eta kapina-pina lusuk aya nu nurupan.
1: Terus lamun hade tangtung seueur lalaki nu katarik kataji ka pati-pati jajaka nu kaedana.
0: Putri geulis campreungih Raspati anu luar biasa. Anu dina waktu ieu anu jadi pamilon mung ukur dua raja deui sasat dinten anu pamungkas.
1: Salagara Saemara Patih Bumantara dina enjing-enjing anu pamungkas parantos ngalaga deui pada ngahaturanan linggih pamilon anu sasat katarik kataji ka pati-pati ku Sang Putih. Alu mampahnya presoder merak ngibing sosodera tidak gendingannya pun macan-macanan tadi ya.

Yo,

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina, ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon? Manawi.
1: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surparepaosna moyan papapapahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan pun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis
0: punya. Hatur nuhun.
1: Enggak, sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mete.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Patih Bumantara salaku calagara saembara anu dilingkung ku jalma-jalma di tengah alun-alun.
10: Mirahangan sorakan hatinya. Hai Persia, gerak-gerak Persia.
11: Gerak-gerak Persia.
10: Persia, gerak-gerak. Besi kabur hujan Persia.
12: Diaturkan ke para penonton tenang, tenang, tenang, tenang.
13: Ada siapa sebagai lukas ya, gerak-gerak?
12: Ganja. Asa geus leungit wibawa pemerintah di hadapan rakyat ayeuna saja.
13: Cumohon kula katelepat.
12: Hayu ku kitu teh mamureun kumanumawa nya kanja.
13: Hayu buntung mah kumaha.
12: Rajeng teh reformasi cenah kabamblasan nya kanja.
13: Cumohon kabamblasan
12: kula. Deudeuh bangsa urang ayeuna geus dijajah ku diri sorangan.
13: Laras. Geus aya sopan santun.
12: Naon cenah dijajah ku diri naon ku diri sorangan teh ku bangsa sorangan teh jadi bangsa anu geus teu kaopat jadi bangsa anu teu payaan kanja anu geus teu bisa merangan hawa nafsuna ku hal sakitu pepeujeuh kanja
13: kumaha kulan
12: sok sanajan barina ti kitu pacuan pacuan ulah beunang diadu domakeun kanja
14: Ulah nepi ka jati ka sini kujunti kapan batur maena teh geus mikiran pentium opat. Hayu di urang ngonotone papaseaan saya omongkeun.
12: Ya kanja.
13: Laras.
12: Saling gorengkeun, saling asah, saling asuh teh geus saling jinis anu menjadi saling dedetkeun kanja. Teu aya kajaba lamun hayang deui pulih ka jatina pulang ka asalna dina harti hayang balik deui. Karena wibawa pemara anu jadi pemerintahan lintang ti kudu nyieun hiji kategasan bari dirina teh nyaeta tegas ka dirina ulah nepi ka diri ieu diwakafkeun kana kapangabutuh pikeun nyumpuran sapopoe hirup kanja cing inget manuk hiber kujangjangna manuk jelema hirup ku akal ulah nepi kaneangan untung tina enteng anu kaituna bakal jadi mamala tungtungna bakal ngaringkuk dina obagnya kanja.
13: Sumohon.
12: Deudeuh teuing bangsa urang. Mangga atuh hayeuna mah dihaturanan linggih we.

0: dia terbeting bacot.
1: Asal ada kawan kita tadi yuk.
0: Ih, apaan segera rupi oge kedah netek tarajek nincak kamalan nungtik lari mapai buki nyukil kolongan mapai wangan. Mipit amit ngalah mentah. Tah, sakitu yang ngomong mau mipit amit ngalah mentah. Jadi panjang-panjang itu netek tarajek nincak ayi kedul ge. Bawa-bawa ijil mati darah tinggi.
2: Rupina kadang gitu.
1: Ya, aulat teh hayang geura ngagono sang putri Dewi Setiabola.
0: Ya, mudah-mudahan
1: tah kitu ngomong teh.
0: Nanging dilarasan dieu sadere.
1: Ya,
0: margi dina saemara ieu teh aya pelaturan anu kedah dijalankeun.
1: Apa?
0: Hah?
1: Apa?
0: Di antawisna
1: kapan dina acara geus dibaca ku kaula? Unggal poe diomongkeun geuning. Lain jaman bodoh itu raja, kikir-kikir. Kemudian mau apa karang?
0: Ya.
1: Angkang kelewang penuh kali congkrang, kagiri-giri kagiri jam sepotong. Kemudian dibawa ke pakarangan.
0: Nah, cukup ya, kutu menang mau apa karang gitu.
1: Lu malas kali. Kemudian nyolok panon, he.
0: Ya.
1: Kemudian lajong larangan, he.
0: Ya.
1: Kemenang ayat tuntutan di mana ayat kecelakaan semplak tak tak potong lengan. Beh ditunan bika maut.
0: Loh. Saya cekap, sanajan bika maut, oke itu menang ayat tuntutan.
1: Eh, parku ayat basa-basi.
2: Males.
1: Si orang gunak-gunak ke mereka ini tadi. Yakin kau lah tebarang bawa, istri bakal ngagunakan katimulan kegagahan. Kasaktian jin kamal tergunakan.
0: Laras nuhun.
1: Mana enak pihak dibutengin kau lah? Pihak dibutengin kau lah? Setiaki mana? Pepes kena enak?
0: Banget. Tinggali itu putri. Anu airnya papangungan.
1: Ketempat kita tadi. Banget kau lah tega dengan ke negara. Ada tega. Ada yang ditenggelan batur. Tenang cing.
0: Tahun.
1: Bogo. Pak putri.
0: Kacan kaguan garwa. Kira
1: ngeus genep. Yang namahan tujuh.
0: Oh.
1: Itu ya.
0: Waha garwa nu salit dari garwa salira anu genepan eta kinten-kinten na baka jaluyuan.
1: Ah, urino mani, lalap tuin wain.
2: Dalam hampang leutik.
0: Ay. Milih gitu tak.
1: Lah, raja ay.
0: Mangga atuh dihaturanan lingi wain ama Karaden Setiaki jago saemara. Kalayan para wiaga.
2: Lah.
0: Di mana sumping jago saya marah biasa we lagu buhun teh gini.
2: Oh, buhun.
0: Iya. Lagu buhun, lagu kumang bolen. Hai, lain.
2: Sanes lagu ayeuna teh mah.
0: Hayu lagu buhun teh lagu kumang bolen. Eta mah lagu anyar nya.
2: Lagu.
0: Oh.
1: Iya.
0: Nah, onjeun ceritakeun yeuh.
1: Kaula raja apa?
0: Lu matak lah mau jadi pejabat guru nyaho karena seni abeh nyeni berarti bubuhun
1: wahiyah lagu buhun kemanggolen
0: nah naon saur salira ai lagu buhun deh
1: iya lagu buhun mah kemangros burung
0: naon su
1: nah tuh kita mau barang kaya rawe demi penyanyi
2: ayah ngarengkak ke Pak Alun
0: saya kira-kira ngebodor penyanyi ulah disawur tuh nah tuh
1: nah ibu yang aja yang bodor
0: maka dihaturanan jago saya marah
1: serahkan hari ya
3: jago tiba
1: jago tiba
3: ayah

0: ingin tulus jadi adik buteng akang sini. Mudah-mudahan ya, malahan akang kekaharup bakal nyalon gendi raja. Ayi bakal langsung dibantu gara-gara akang pikeun jadi tim sukses akang. Dikejurkam sekaligus ayi bakal diangkat jadi senapati di negara akang. Sabab akang kataji ku kasaktian raja.
1: Nuhun. Mudah-mudahan ya.
0: Mangga. Supados lepangkeun heula panangan we antawis jago sareng peminat tawis kabersihan mana.
2: Gus padun tayi.
0: Setiaki.
2: Ya.
0: Parantos siap rek siap.
2: Siap.
0: Siap. Kumaha lamun kieu? Naon sih? Ku akang ditampilin, tapi geus rada lila gelut mah. Ku akang ditampilin jekuk kusak sareng teh amplop pandiri. Bisa teh? Aya wae. Waluhun sungkina ayana saya mara ieu teh. Ulah di kotoran kunu kitu.
2: Is usum.
0: Usum. Geus budaya ieu mah muaren saya 50 tahun deui. Lumawi tuh. Nguningakeun ieu saya mara teh sanes ngalunghar ti kaula teh nemongkeun ka jagoan. Tapi ieu saemara teh malulu melaan negara bisi ieu negara dipake lapangan papaseaan. Nyaeta parebut pun lanceuk awewe hiji dilamar ku puluhan raja anu temahna bakal jadi riributan negara kaula dipake tempat papaseaan perebut awewe. Ari keur raja nyaeta Kangjeng Rama dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu da yakin itu bakal nimbulkeun hal-hal anu diharepkeun. Ya teu aya kajaba lintang ti kungae jalan saemara kaula dugi katega ngawakapkeun diri ngorbankeun diri. Sanes ngandung harti kaula nemongkeun kagelisan pun lanceuk kalayan nemongkeun ilmu nanging ieu mah dumasar tina bersihna hate pikeun melaan negara cilik putih terakhiran.
2: Aluh, tapi lain kamu pelasil da ngomong.
0: Sanes
2: lain kedok.
0: Sanes
2: bebisi.
0: Sabab aya kecewas-kecewis ieu tinu ngewa. Naon sih? Wajar ieu negara teh cenah pikiran teh ngahabur-habur waragad nepi ka ngaganggu pan ieu waragad teh malulu nyaeta sumbangan ti para raja anu ngiring saemar kapan salira ge
3: ngiring
0: nyumbang
2: heuh bener alu anuhun atuh nuhun atuh ieu teh
0: kitu mah malihanan nguningakeun upami engke rupina parantosa teh biasa margi aya sesa na ieu teh tina kigian teh.
1: Allah ta ecrok deui weh kaula.
0: Mangga ngawitan
2: ya siap. Bener tegar.
0: Tegar.
2: Pati tegar ya siap. Pati.

0: tu asyik budak ni. Lamun di nak rumah mah kelas C ini. Lawan aing kelas B. Berapa kilo berat ni? 60. Oh, kelas C. Apa kalau 80 ini? What?
1: Dek, kumaha mane ngejatin Setiaki.
2: Hidup jama hidup. Hayang kawewe siak keokan gulap.
1: Aja dong, bulan aja mau aja dong.
3: Mantok siap koreng untuk.
1: Wanit turun kayu kau. Paman main.
3: Ya.
1: Tidak bila tuing siap.
0: Panuhun, panuhun.
1: Nawan tak panjat. Ya.
0: Bila nuju kopi gelan patikie, panuhun ulah pada nyeksikan anu nonton. Margi nu nonton mah bebas aya hak muji jeung moyokna. Bebasna anu nonton teu rame balik tunuh are bebas nu nonton mah. Ulah nyeksikeun anu nonton salira sarmi sareng ngalawan masa ulah diganggu. Geun we da sami pada-pada palai bunga atuh.
2: Raja koplo dah. Balero
3: sok
2: we. Ning ngagak
3: ka
2: Haji
0: Sangar. Haji, Kang Haji, Kang Haji.
3: Haji Pahar
2: Pemantu. Lah, ya Ustaz.
3: Pahar ngabak.
0: Maluhun e Kang Haji.
2: Daun we.
0: Nyuwun atuh urang nu tong lah kitu-kitu teuing tara
2: we. Atuh we, atuh we, Haji Ustaz. Ayo le yang Ustaz kerasa urang Ustaz di jelema we. Ya,
0: ya,
2: ayah nafsuan seret.
0: Ya, ya.
2: Oh, itu Kang Haji ge. Kang Haji mah resep tinggi budak kana we aloh geus teh. Ah,
1: tangtan. Walau kana adu-aduan wah, ayeuna eureus teh sampai kita ku meh bodas. Walau kana ayeuna eureus teh Kang Haji mah hamura we, yeuh per we jadi teh. Suwer Kang Haji mah. Walau kana rek wah. Wah, hebat budak teh urang jadikeun raja di nagara ieu ka payuna heuh. Kulawara demi Allah tak setia kita wah kirang kirang penjara kulawara jangan gulis lajengnya itu tinggal di dalam pembangunan aduh ngamur Kang Haji marah kene di pelen tuh Haji demi Allah ya Ustaz demi Allah lamun marah kene nah wah 30 balikan sapeuting teh surat Yasin mau atau butur kan ngisirik tawa wete ke Kang Haji demi Allah ya Ustaz
0: wah iya mah Kang Haji
3: sauran Kang Haji
0: aduh iya mah Kang Haji mah resep kadu hayam nih
2: nah
0: haram dengan kadu hayam mah Kang Haji
2: yang tiba-tiba ngadukun kapal sama rahi di rumah kak korban
3: yang bermata baraka
2: pek-pekir itu yang Ustaz
0: jeung ieu mah haji dengan begere jeung beger
2: jeung timatan ka domba kumaha ka jalomba begere Kang Haji mah mun kitu ka ucing
0: teh ka Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh
2: eta acan ya
3: palingan
0: apa narita teh angkat
2: pantutul jang ari teh depan turun nama ka itu we sareng ka tanah suci Kang Haji mah ka tanah longjor. Tapi Allah
0: coba
2: hidup jago, hidup jago. Didoakan ku Kang Haji, lain. Cing hasil lah. Wah, mamurang.
0: Iya, Haji.
2: Ingat tak Haji, cina katukang dah. Kita robohkan mati itu tadi. Ini, Haji, aduh, aduh, aduh, aduh, mah. Jeruk makan jeruk. Tak gitu, ya Ustaz. Ayolah, yang Ustaz, aduh, aduh, ini yang perlu nasib, mah. Ya, tak gitu.
0: Aduh
2: itu tanya Ustaz
0: hei disebut hayap Kang Haji nah gitu akhirnya tadi dinten Jumaah Kang Haji
2: wah ada lo bakirnya Jumaah Nah jumaah teh aya nawa we. Kan minggu hareup geus aya keneh.
0: Anya ieu mah jeung elo urang.
3: Ewan.
2: Aduh. Aya nya geus ada jumaahan.
0: Ya
2: Salasa aya lawa.
0: Aya Salasa.
2: Heeh.
0: Anya.
2: Mana ieu geus lawa tah?

0: Dina satengah-tengah nuju uyah-uyahan anu nongton, nyetan nongton saemara dikangangan aya dua denawa anu nyawang.
1: Ya eta utusan ti jengala

0: Jadi?
1: Ulan. Ulan kakanda.
0: Lamun aing nyampurkeun ka itu ka jelema anu keur lalajong mah atuh beruyak deuleu lalumpatan. Heeh.
1: Moal teh disangka ranginang geuleuh.
0: Jauh goblok kana ranginang.
1: Atawa pi disangka dakocan.
0: Bener deuleuh awewe na mah geulis deuleuh itu aduh. Di luhur dina papanggungan nepi ka cahayaan kitu bilang gumilang.
2: Ay, eta deket irungna aya nu buburi nyaya naon teteh?
1: Eta teh tindik.
0: Tindik.
3: Kaua teteh.
0: Mending buukna rada beureum,
1: apa daya nu mah usum.
0: Alah nyaan geulis kawanti-wanti paingan raja geger pekan heuh.
1: Da urang ge hayang geuning.
0: Oh. Ah, nasieun teh ka kabogoh dunungan kitu.
1: Ana pira hayang kana punungna. Bejakeun kitu ah ka dunungan uing cukeuran jeung Nyi Eli.
0: Ah, sia.
1: Nyi Eli mah alus ye. Uing teh salat sawaktu teh ku lutut.
0: Alus teh lain.
1: Oh, alus teh. Tapi manehna mah tara salat. Ya,
0: jadi
1: ya. Lamun urang asup ka itu yakin bakal aya riributan. Ayeuna mah rek make cara akang we. Kumaha geus rek ka pedaya. Alah, ka pedaya keun teuang we. Direka-reka we maksudna. Eta sih teh mun rarasaan kidul. Juga jadi hatena mah dikaler keneh.
0: Iya.
1: Ya.
0: Wayahna tumuana di perbatasan.
1: Maksudnya
0: aing geus nyelunuk kamus ka itu tapi moal make wujud dieu.
1: Kumaha? Numutkeun sejarah maranehna.
0: Ari eta Dewi Setia Boma teh boga kabogoh, geus boga kabogoh geus papacangan.
1: Sareng saha?
0: Lan kabogohna teh ka pilanceukna.
1: Saha?
0: Ngaranna teh Raden Narayana putrana Basudewa. Raden Narayana adina Raden Sakrasana Baladewa.
1: Kaeta
0: aing dek abus ka itu rek malih warni ngajadikeun Narayana ku aing dek diolo cenah turun heula geus turun rada jauh mah bertek teh bawa kabur ku aing. Daguan we di hiji tempat heuh.
1: Lara lan geusi. Ade ulah diganggu eta teh keur dunungan.
0: Ah, sia mah.
3: Aing curigaan wae.
0: Tina bina teuing. Emangna aing teh Dodi.
1: Gitu kan Gusti.
0: Ya, awas. Daguan lu ditap awas sih.
1: Mana Gusti? Lebih
0: lah. Ia utusan ti nagara Jenggala Manik Senopati.
4: Watak wantos bisa mancala putra mancala putri.
0: Nyaeta kagungan ajian malih warni rajeng meureumkeun sosana.
4: Dan mirakin kangawa atas.

0: aku meraping api sajiku hikmat kusah kecaping nyata.
1: Lengit diri saya ilang warna kusenyata jangelek jadi Raden Narayana.

0: Yang setiaki budak. Duh, telah siawak. Wah,
1: Fire! Get up there!

0: Marah, tenang, tenang, tenang, nunung tuan, tenang. Panuhun, ia teacan sah dianggap elehna.
1: Mana sih nak koler, kali-kali dia. Nah, itu nak koler, pun dibayar.
0: Tenang, tenang. Margi ayah pelaturan, di mana hitungan kalima masih kene. Laguler, ketia salugai dina hartos, ia jadi pacunang sasat eleh di pangperangan dia. Iji, dua, ilu, Tony. Rupina ayah kene harapan bikin ngelawan. What?
2: Aduh, nera. Loh, goblok di huntung murang dua lu.
0: Tunggu di dulu juga dah.
2: Jadi huntung? Aduh.
0: Membawa sungguh anu nyeri.
2: Betul, weh. Itu, ini salah. Bang-bang nama hati, weh, coba nih nama nih.
0: Bang Atung udah mulih, weh.
2: Udah diomongkan eleh, magerin gitu ya.
1: Tapi
2: kurang
1: sehat
2: segitu. Hampura ieu nu kolot.
1: Neraka tilu di titik
2: beureuy. Lain lain milik lain jodoh.
3: Oh iya. Hidup
1: hidup.
0: Atur nuhun kana pangrojongna ti sadayana. Mangga rupina ayeuna kana kapatanang anu kadua dinten anu pamungkas ieu.
1: Ya.
0: Nyaeta Prabu Putak Siti Pancal seberang.
3: Ya. Putak Siti.

0: sana jan lebih ke pelbah mana oge tetep akan diberi kiai.
1: Memang ku kagelisan salira.

0: kira Prabu Putak si Tirpan Salso. Iya! Parantos uninga kena pelaturan saya marah apa?
1: Temenang Bapak Pakarang, temenang nyekek, temenang najong larangan, temenang nyolok panon, jeng ke dibenerken
0: ayat tuntutan di mana ayat kecelakaan sepak tak potong lengan. Beh, itu lah nepi kamawat, tapi kudu bebas secara hukum saya mbak.
2: Oh, no, no.
0: Ah, ya. Siapa?
2: Alat Raden.

0: Ranto siap.
1: Ya.
0: Raden siap.
2: Ayah kabunga kasih.
3: Nah, teman.
2: Ayah tuang raka sumping gadir.
3: Saha?
2: Raden Narayana.
1: Ih, gimana?
2: Dan di mana dah? Itu parantos ini dah papangungan. Raden Narayana tuang raka tenang. Pilih ayah naon-naon. Udah ayah bantosan manusia tuang raka. Salah bakto sih itu tidak iya.
0: Iya. Enggak, minyak.
1: Singkirkan lengan, baju lengan ke cakatuh caki.
0: Iya.
1: Anjin bakal jadi oh bakal tulus jadi adik beten akang ini waktu
0: ini. Mudah-mudah siap.
1: Siap. Maju.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang?
5: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ka mana wae, Pak?
5: Nah, tos ka mana-mana.
4: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
5: Iya wae setiap taraos kitu.
4: Mohon.
5: Teu ieu langsung.
4: Mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, mohon.
5: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
4: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
4: Iya, iya.
5: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
4: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
4: Iya. Yeah.
6: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
4: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi teh paal
4: gitu. Kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon tos sakintan
5: ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Gitu. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Nembe 5 dinten.
5: Iya.
4: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
5: Di dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya perobihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis sahanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
5: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
8: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raden Setyaki dipun balang. Tumi balemah renghap rajuk kayaan.
1: Luar biasa tadi lewatnya. Beda hiji terus. Ayo disangka mau maka sakdap netra kekeok. Ayo yang ilmu lah bener. Kaangkat ayo dialungkun. Wah, siap.
0: Raden Setyaki emut kana purwa daksina.
2: Purwa
0: marang wewitan.
2: Daksina
0: wekasan emut kana aji kidang kansana.
1: Memang didinya ilmu lejehkeun sampean anak kana lemah ngeblesat lir
0: atit tumiba.

0: Panglalena Prabu Kota si Babara katakan.
1: Teka tinggal yen ngebelesat na yen Ratu Setiaki kanyuan-kanyuan geus neumrak dada.
0: Punuk dikenyang ku dua leungeun, dua tuur nunyal kada hulu angin. Langsung digunting, nyaeta dua panangan Raden Setiaki ngababuk kada beuheungna. Jadi sababaraha kajadian beuheungna langsung siku abus kana raraina atau tuurna nunyal anu mamala. Yes, Prabu Putaksi ngaluarkeun getih hirup tina bahamna. Jungka jumpalik kuria bunselik mamala anu tumiba sang nalendra Putaksi masing patet tumakan.

0: Sep.
1: Keman?
0: Kalau wihan teing eta teu getih nepi ka kalukrah kitu.
2: Aduh, hideup.
1: Naon?
2: Maot kitu.
0: Tah, pentingna ngayakeun MOU jadi dieu. Mun manehna teuh neken atawa teu neken silaka we urang. Sabab bina anu katilu perkara eta. Yen teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kejadian. Semprak tak tak potong leungeun beh ditu na nepi ka maot teu meunang aya tuntutan naon-naon. Tapi kudu bebas secara hukum saya marata ieu pentingna teh. Kitu. Wah jua meuli boh pikiran ieu teh kudu da teh. Kudu make tanda tangan sanajan nu sacewir oge kudu make kwetansi. Hayu unyam ijem teh geuning aya nu sok mapohokeun maneh geuning. Mangga dihaturanan linggih nyaeta ka patugas ti nagara pansal seberang ieu canak layon Sang Nalendra kalayan ka sadayana para penonton anu ti tebihna anu ti caketna urang sadayana urang sami mengheningkan cipta menekung ka rumah agung yen ieu layona kalayan arwahna Sang Nalendra ditempatkeun dina tempat anu nikmat.
2: Wah maot euy.
0: Hayeuh. Urang sami hormat bae panuhun ulah pada cecorowokan.
3: Aduh, Gusti.
0: Apunten we, Tuhan.
3: Kene. Kene kami miwarang mesir suhu. Ayeuna paraduba. Apunten Gusti.
0: Atos, atos, atos.
3: Tidak ada yang jadi.

0: apan tuang raka nyandak amung. Wish, eta teh lepat atuh. Lepat kumaha raden? Kakang Narayana teh luar tina ramah tamah sopan santun. Apan sidik ieu teh lain ngan ukur di luar di jero nagara. Di luar nagara raja-raja tamu-tamu teh kena dihormat. Yakin Kakang Narayana teh sopan. Payus di anak ratu teu wajar di anak raja teu giring di anak pemimpin. Kalakuan modeh kitu. Payus meunang teguran. Apa sidik ieu nagara sarua teh aya hiji peraturan anu kudu dijalankeun ku sarerea. Luar tidak katang tuan kasopananana. Iya meureun nagara kabogo. Ih, sok jadi kabogo atuh. Rumah kewi wae.
1: Raden Setiaki kalah beki nafsu. Milarian Raden Narayana teu aya sareng Dewi Setiaboma. Beja-beja-beja cenah Setiaboma teh dicanak lumampah tebih. Aya nu nganyahoan keun di pasisian.
0: Raden Setiaki luar biasa nafsu ngagudug-gudug amanah teh kawadahan.
1: Nya eta ngabeledik Raden Narayana.
0: Tuna lampah eta kacarios ti Raden Narayana anu asli nyamper ka pirayina nyaeta Arjuna ka Astina. Sasat bade ngabantoskeun kaamanan di nagara Lesanpura margi nuju saembara. Bilih aya hal-hal anu teu diharapkeun. Ia dua satria lumampah nyaeta Raden Arjuna sareng Raden Narayana Raden Kresna.
1: Airing Semar Badranaya anu kiwari aya dina satengahing marga.
0: Yayi, ya Allah nuntula Kakang. Urang rereh heula Yayi. Miringan Kakang. Kakang Semar, iya nu urang ngareureuhkeun sape.
1: Ih, mangga. Ya? Hadieu kitu Kakang ilaing ujang urang ngareureuhkeun heula dina sape lumampah deuleuh.
0: Bade ngajang akang wa teh tu
1: ka nagara Lesanpura cenah bejana nuju saya marama teu rame di ditu ujang.
0: Geunah bawa kitu ka sidawala kopi teh euy.
2: Aya ku atuh manis
0: ka lah geus kesang laat leet kieu mah deuleuh. Kapan ai dudungan dewe pas sapoe termos?
2: Iya. Didudungan kana
0: aya. Ya. Ah. Dek ka nagara Lesanpura ieu euy.
2: Oh, say.
0: Wah, moal teu ngagimbung jelema di ditu deuleuh.
2: Wah, kuat rame kana ditu.
0: Oh.
2: Nya, canu icalan.
0: Mangkaning juragan biasa teh pesen gede-gede oleh-oleh.
2: Naon cara pesenna?
0: Ha?
2: Naon pesenna?
0: Cepo cenah omat lamun maneh ini ka Lesanpura pangulikeun ka leci.
2: Cakana haot ka leci.
0: Heuy ngacung.
2: Mun amun kalah ka pipah padudat.
0: Pangulikeun kopi cenah.
2: Nyar ieu teh.
0: Kitu heung ceuk degeh. Kitu tah ceuk juragan biasa percaya sileng juragan biasa pesen ka leci. Teu mungkin nya. Luar tidak tetekon nya teh euy.
2: Naon atuh da kaleci?
0: Hei. Cek.
1: Sapraptanipun Raden Setiaki soca beureum.
0: Sasat nuju nafsu. Nyaeta karakana Raden Narayana anu parantos luar tina ramah tamah sopan santun luar tina kasatrianana.
3: Narayana! Narayana!
0: Saha! Cepot! Dan saha cerobokan? Dan saya si Abdi.
2: Ya saha!
0: Kumaha itu diterang lan. Lah, naon? Ayo nu cerobokan euy, kawas jelema keur amok teh. Gidigna pasti ada orang itu orang lain oi. Aya naon po? Na

0: naon si Leng teh cocorowokan, ya?
1: Pak, bagan itu tinggali ayanu bogorowokan bari Raden Narayana pajarkeun teh itu ngangge Raden. Narayana, Narayana cenah.
2: Narayana.
1: Tah.
0: Saha?
2: Aing.
1: Luh, luh. Nya beramak

0: Papi hatur, Aden.
1: Luhun, cepot. Aya naon po?
0: Aya nu cocorowokan eta kaagan dugi ka tengah ngetilam bulan. Punten ieu.
1: Naon cenah?
0: Narayana, Narayana.
1: Ka saha teteh?
0: Duh, ka panya. Ka Udin atuh. Ya ka Narayana pangajian.
1: Gitu ngomongna.
0: Cuma tengah ngetilam.
1: Eta sugan saha po?
0: Duh, ka culan. Narayana hidung, gitu.
1: Benar nyebut hidung.
0: Ye, cik urang tanyakeun. Ai soal eta mah tong ditaroskeun.
2: Ai bisi pilih butet tong. Nya.
3: Senak kali.
0: Hah? Senak kali.
1: Hei.
3: Naon?
1: Ya di dieu.
3: Daguan Narayana.
0: Kita biar oke.

0: goblok sih. Kak aing ngiduhan euy. Kira aku kudu sikat bapak ini. Kek asawawu hite.
1: Montong asawawu asawawu narayana.
0: Eh, gini ngite kang raya Setiaki. Setiaki? Iya apa itu? Uluh. Kek naon itu li. Kek iya tenon. Setiaki iya.
2: Walah anjir.
0: Nah, dunungan aing dibanting. Sikat bae aing gitu. Bajen aing ka dunungan aing. Wey.
2: Eret, ari rek tiup tuh ajak gitu we, atuh.
0: Ieu lagan teh payun. Naon, tigebrus abdi?
1: Luar tina ramah tamah sopan santun teu payus di anak ratu teu wajar di anak raja teu gini geuning pamimpin.
0: Hah? Ieu teh Setiaki
1: memang aing.
0: Hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon ieu teh? Nah, kitu. Geus netepkeun hakim oge.
1: Sababna? Luar tina sopan santun ramah tamah.
0: Naon sasualanana?
1: Dikamanakeun Acik Setia Boma. Acik Setia Boma dikamanakeun.
0: Setia Boma?
1: Entong api-api. Saksi loba. Lain hiji mata nu ningali.
0: Nah, da teu tebi.
1: Nyeun saksi. Nyeun saksi dulur. Nyeun saksi bohongna. Aing mah lain dikamanakeun. Entong make jeung mindingan kasalahan jadi dulur kulaya. Lepaskan hulu teh bayi kabe. Ia soal wilayah negara. Lepaskan dulu. Bagi hukum kita nantukan ulah cinta dan ulah partai harapan. Sananya
3: bayar. Sananya dulu.
1: Lepas kata Allah tidak akan kawan hirup di podaran bayi. Paling tersuka Setiaki munseg kajelma anu paran anu keseluar tidak akan kawan hirup dah.
0: Kami, saya sarang abdi pemerintahnya teteh.
2: Kami, pipisan kawan.
0: Sami teteh pamarengan teh.
1: Sami naon?
0: Cuma sami. Saha saha nu ngaganggu dunungan abdi, saha wae ka didagor kopi.
1: Wani hai.
0: Napa ke jeung teu?
1: Bener.
0: Sok.
1: Di mana tempat?
0: Ya di mana wae nu lega?
1: Nada di dieu lega.
0: Antong di dieu atuh. Hayang di nu lega wae. Hayang leuwih di dieu lega teh. Sebab di mana kuring ngamuk, kamu ngamuk kuring mah kamari ka salembur beak ka sawah teh.
2: Diacak kuren.
1: Diacak.
0: Ha nah, nek digadekeun.
2: Hayu nutup jadi tewa ka gadekeun sama batur.
0: Dawala bulan ari lanceuk maneh tetek kitu di lembur ge. Alangkung ti kitu bulan. Seueur tatangga nu reuneuh. Nu balek sing jeger. Tadi siya keblok. Jaha tetangga nurene. Pan loba nurene. Ku jaha. Ya ku salakina. Oh. Akang teh bujeng hingga kanyaring. Rayi tengimpi-ngimpi acan. Bake jeng kudu kitu sekumawani segala.
1: Ulah. Utang pati pada pati utang wilang bayar.
0: Mun bisa anjen ulah waka kamu.
1: Jahat siya.
0: Getas harupa teun hirup teh. Nah, di dieu. Pala laur aing mangkeneng jeung dulur itu duh.
1: Anjeun teh ieu teh bener-bener ngajak pasea ka ulah. Di kamanakeun acik Setia Boma kulajar?
0: Ka ulah teh rumasa.
1: Lah, bae jeung teh rumasa.
0: Bek make jalan kumaha tu ayeuna?
1: Di podaran ku aing.
0: Oh, butuh ku modar ka ulah. Lain butuh ku keterangan.
1: Modar sia.
0: Atang bu Narayana sok bener. Aduh. Tawala. Halipot. Kakang Jawios Kurai Kakang. Kakang neraka jahanam. Kang Narayana, mulanya mak gunung.
2: Oh, amun urang
0: mah. Neraka jahanam.
3: Kawala kadi ulah deket teuing ka Kang Narasumber.
2: Aya disiksa.
1: Bener tegal Tega Pati. Di sing hareupan sakarepuha kula deni. Tega,
0: Tega
1: Pati, Tega. Kura merata, Jaya merata.
0: Ayo, nyekal sapu kula tatu adu tulah para tiga.

0: Dios quiere.
1: Dios quiere.
2: Nyira ya gitu jeblak gunungan jadi lo.
0: Oh.
2: Hebat lo. Guguruna tuh nanti silwi gajah itu. Eta secencaki nyeret ke dia. Murid berat dibawa ke dia.
0: Bawa.
2: Dibawa ke dia kenyang deh kayak tadi lesot ke.
0: Selang.
2: Tanaga Narada Narayana itu.
0: Cepot.
2: Lan. Ulah deketing, bener. Menyuk cuma cicing sya.

sakali ngebantingkeun aing. Jungkal jumbalik luar biasa narayana. Tapi setiaki moal ngejat kitu bae. Wong lian bisa kasoran tapi setiaki mangsana ku aing dipodaran paduli dulur. Raden Setiaki lajeng ngagunakeun ajian kidang kancana. Iki maksa ditabrak Raden Narayana.

pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggar. Papasten anu tumibar Raden Narayana nyaeta dugi kamung seratkeun getih hirup tina baham tina pangamung mamala di teumrak dada ngajungkel ngaburileng socana.

0: jarak mentah tulung ke sang kurajar.
1: Pot, gak tinggali itu kunaon namruk Kakang Narayana.
2: Allah, gan, getih.
3: Aduh, ya kain kecembuhan. Lah, mangkani ngahing barengan aja. Bapak,
2: Lula. Naon, bapak cenah ka dieu? Saha, bubuyut sia cenah ka dieu?
3: Naon, po?
0: Duh, aing jadi tampolong penting ieu. Bunga jelema daripada nyiduhan ya aing.
1: Kurang ngajar sia. Utang patih dibayar patih, utang wirang dibayar wirang.
0: Ketika dewe kepada menegara, eh.
1: Nyata si setia ki kawas lain kabaraya ras-rasan. Kua pigelowin tersieta.
0: Aisyah di deketan kua ingji kadinya.
1: Gila kunaun nyawa kunaun.
0: Nah, ini namanya tekabdi.
1: Si setia ki. Aduh gusti alah. Getih agan amin tersiat.
0: Ya, cuman ada cukup nempuk getih.
3: Alah, gusti jauh liur ya aing mah.
2: Pasti
0: ngempok getih teh. Ya, di api mung digawe ya mah. Ya mah yang kepuji gini kata tenglepek. Ayah aing mencit ayam kemari gini kalah direbut. Ora beda getih jelema jeung getih ayam. Wah, weureum sarua belegung.
2: Ayana.
0: Ganeng.
3: Ya. Ampun cing, ujang.
0: Cing, Pak, tulungan, Pak.
3: Ampun.
1: Lebih ka eueuh ka kapok si Cepo. Kurunjung deui, kurunjung deui.
0: Yeuh da kedah jadian atuh. Meunya dulungan ngelepok ka kabur.
1: Ieu teh di kumaha? Cepo.
0: Ya,
1: pindah ka hareup. Maneh nyaksian di kieuna.
0: Nuh.
1: Di kumaha?
0: Ditabrak lan katinggalan mah ku abdi teh.
1: Ditabrak dawala sumuhun. Dugi ka mung saat pan getihna nya eta ku si Setiaki.
0: Sumuh ku Setiaki.
3: Naon si tetua toya?
0: Tegakeun.
3: Tegakeun naon?
0: Luang putra nu hiji rek di podaran.
3: Nah, sia.
0: Wewirang abdi. Pan abdi nu rek ditanyana ge.
2: Hayu bener kita tegakeun.
0: Geuna da moal rugi eueuh hiji we makna.
1: Tulungan Kang kudu kumaha?
0: Cing atuh kenya Kang, tulungan. Ka saha sia teh nyebut Kang teh? Cing kenya bokap ah. Perjantan abdi mah ka buaya.
3: Naon buaya teh, Jang?
0: Anak buaya.
1: Nanging Semar Badranaya bade ngagunakeun ilmu nang ngadak-ngadak ieu getih. Nyaeta maju deui lajeng lebet deui kana wujudna I Raden Narayana. Perwatek I Raden Narayana kagungan pusaka anu kasebat Mang Cangkuk Wijaya Kusuma Mang Cangkuk Wijaya Mawar. Bisa ngahuripakeun pati sajabaning pati.

0: lasciare la lemura. Gening raka narayana kakang
1: ulu dulu itu ilmu nepi kaki itu kan ku abdi teh tadi ditiupan. Eta sia mah sok hayang dipuji wae ku batur teh. Cing mecakan ka batur teh muji grepe. Nah, rugi itu.
0: Jadi luar biasa Setiaki. Sawios rayi pasihan widi pikeun nying hareupanna ulah. Geun. Jadi kaulanu
1: dawala abdi Kakang Semar. Abdi sih wayahna jauhan kaulah kurang leuwih 500 meter. Maksudnya
0: jauhan.
1: Saya. Uluh.
2: Berapa ini?
1: Yo iya, kaya nganyi duhan. Manehna nu ngadupak, berapa manehna nu baeud. Panggeuleuh-geuleuh na aing lamun poe jelema baeud. Leuleung lamun teu nyuhit.
0: Maksad tebihan.
1: Yuk sumangga kaula nu. Kadewe raka Kakang Mas
0: bilih cara kajadian anu nembe waspada ilmu akang apal
1: pinodamel kaulanu mung rayi tebihan si akang ayeuna
0: sumuhun naha paketo
1: bilih minggu payun Kakang naratas jalan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan
3: ninggihan palimana?
4: Di kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
3: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanes.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasana mah saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos terkonsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
6: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce. Cobian geur insyaallah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya teh Ce.
7: Tetes mata, tesma. Aini Ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lamun teu ngajen ka bapa maneh di tadi geus dipodaran teh si Depot. Ah, apunten teh da si eta mah kitu kulan. Nya. Kapan tadi oge minal jinati wanas. Naon ujug-ujug ngomong ka inya? Semun kapan anu sok kecuas kecuis kana hate teh ti golongan jin sareng ti manusa. Nya. Pan di jin aya dua perkara, di manusa aya dua. Jin kafir, jin Islam, manusia oge kitu, aya tilu, belegug, naon? Jeung manusia monyong. Opat jeung nu pegek mah. Ka dieu sia goblok. Teu nya, eta mah ngulit bawang.
12: Aing kabantu bisa eta
1: mah. Jeung atos-atos saya mundur, mundur. Ka aing rada geuleuh teh jelema euy. Raden Narayana lajeng ngagunakeun ilmu panemu jampe pamakenya eta Aji Triwikrama. Ngadak-ngadak salirana ngageungan ngajurung gunung kaluhur. Eta we tatangkalan anu sakitu jarangotan teh ngan ukur samet memuncangan jangkungna. Anu satadina kaiuhan kututuwuhan. Jadi ayeuna mah ieu Tiwikrama sasatna. Nyata ngaluhuran gunung-gunung anu galeudeh. Yen nerak ingkang ngawatek aji Kang Lineuweu.

0: Kang Semar, iya nun. Tinggali lain jalmi sama nea gening Kakang Narayana teh. Ih, nu mawi teh oge nun.
1: Anjir. Alah, dola. Naon? Eta nu pikasa gede kitu dul itu tangkal anu jarang ngotan teh deuleuk ku dewek moal kataekat samat memuncangan. Eh, itu geuneungna mun ih. Amit-amit.
2: Ging, tang-tang.
1: Saha ulah?
2: Di setiaki cina kadir dan mua katanyawan kumanehna ayah aing di dia. Padahal aing manenyok berkekelentengan tuhuk calukan ku sia.
1: Kita teh ajian naon lah.
2: Geus mua nyahong kewela.
1: Iya. Abdi teh gaduh teh ilmu anu ngagedean deh.
2: Naon.
1: Mun abdi lah ngagedean hutang.
2: Pantes teh sia mun sok kecelak.
1: Iya panggung eueuh atuh da acara teu aya nya ngagedean hutang. Siang ngawi bilang ngawai aing berling.
2: Calukan.
1: Calukan wabi.
2: Hei!
1: Ya ke, Desya.
2: Wah, ini ngampung siya mah. Wibawaan si Nyatria atu belegum.
1: Nyatria kumaha.
2: Ode sora aing tadi gini. Sok kata-katana aing kumane turutan. Mane sora tarik. Eh, setiapi sok.
1: Hei! Setiaki.
2: Nah, gitu dulu.
1: Nah, gitu dulu.
2: Gera datang kaharepeun aing.
1: Gera datang setiaki kaharepeun diri kula sampean aing.
3: Halus, Nabi.
1: Halus, aing ku kitu teh mah. Halus, aing ku kitu teh mah.
2: Sok hayang nyaho kaluarkeun ilmu panemu jampe pamake.
1: Haluarkeun setiaki ilmu panemu jampe pamake.
2: Sok kurang-kurang giri gamana perang toya gamana. Giri gamana perang sabda saling gunung toya gamana perang saling segara. Nempat dan nempat dan juloka permana anak menak tunggal anak menak. Kurang paranya ke sabuk menak tatu anu telu apar tiga.
1: Kumane we atuh.
3: Ari teu apa ari kitu jeung sama.
1: Lah itu apa urangnya?
3: Itu apa begitu?
1: Geuleuh nita aing atuh da panjang-panjang teuing.
3: Cirik banget.

0: Raden Setiaki tetangah kahanap da puguh ku tutuwuhan. Samarukna teu aya makhluk anu gede luar biasa kelir gunung anaka. Larak lirik Raden Setiaki.
1: Di mana si Andrayana?
2: Beda di jelema ngarungkup jangkri.
1: Rungkup ku aing sia.
0: Aduh, ampun istri naon. Ungap.
1: Modar.
2: Anjir. Nah, tak. Apa gini gimana jelema ngalah jangkri? Oh, itu beda tik itu. Itu dikumpul itu.
1: Aduh ampun, ampun.
2: Ya, pandangan dia tadi.
1: Sama mau siah cici. Pencet, boy.
2: Nah, benar aku. Aduh. Goblok, deh.
1: Iih, dulu tak.
2: Oh, pandangan asin, pandangan asin. Curig, ya, oi. Untung main gerhana, ang.
1: Masya Allah,
0: aduh itu saha nun.
1: Aing Narayana, maneh geus aya dina kepulan aing Setiaki.
0: Ampun,
2: pencet kan jeung biji pro nagaya.
1: Sia teh mun vulgar teh ngomong teh.
2: Leuleuh. Tempelak atuh da. Nah, aing menak saya podoran.
1: Eh, lain kitu na goblok.
3: Kula disebutkeun.
2: Eta sia teh mikir ngomong ujug beldu-beldu we.
3: Cakipna.
2: Nah, ngomong kudu kumaha?
1: Ya, nuna letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan.
2: Oh, jadi letah teh kudu diceuk.
3: Semua ka arti kitu.
1: Artina teh ulah padu calangap sia teh. Kabina-bina hirup teh. Ayo, dek kumaha ini Setiaki?
0: Ampun, Kakang. Ampun, Kakang kaula. Ungap muga-muga we. Sejata lo kahula.
1: Sumpah.
2: Jawab sumpah dek medu. Hah?
1: Lain kitu sumpah menak menuli dengekun. Naon sumpah mana?
0: Sabta pulina jalma. Sabta tujuh. Pulina turunan. Jalma araning manusia. Tujuh paturunan. Kahula. Moa ngaganggu.
1: Halo.
0: Leres.
2: Sabta naon temeteh?
1: Sabta,
2: sabta,
1: kulina,
2: kulina
1: jalma.
2: Sabta kulina jalma. Sabta.
1: Sabta teh. Tujuh
2: kulina
1: turunan.
2: Jalma,
1: nate nyaho sia jelema, sia teh jelema bae.
2: Henya. Geun teu doma jelema teh.
0: Ampun Kakang Narayana, tubah.
2: Ah, sareng saderek kagak. Hayu parantos taluk kitu mah ceu. Abdi mah nampi katerangan ti kiai, ti Pak Ustad.
1: Kumaha cenah?
2: Abdi teh kapanaena mah sering ka pangaosan.
1: Kumaha cenah?
2: Hade lamun jelema mah jadi hampura.
1: Hade teteh.
2: Nu aya nu leuwih.
1: Naon?
2: Anu mayar hutang.
1: Tong ka mana karep teh sia teh ngomong teh.
2: Mun hade jelema mah jadi hampura ngan leuwih hade nu ngahampura kitu. Jadi lamun jelema ka urang nampiling, tampiling deui ceuk agama oge. Ngan leuwih hade sobar kitu.
1: Ku aing geus sok teu ieu.
0: Ngagakeun sadaya daya.
1: Aing mah

0: Netra Raden Narayana anu tadi ngagunakeun aji Triwikrama ayeuna parantos biasa.
1: Geus jauh sia manéa geuning salira kedung. Moal teu kok 40 manéa teu sabongbrong.
2: Naon hot?
1: Sugun eta tuang raka agan teu sabongbrong.
2: Iya mung atuh ngomong teh sia.
1: Apa?
2: Hei sabongbrong mah di mana urang meuli kabeh eta sabongbrong
1: diborong agan teh mah.
2: Oh, diborong.
1: Dirungan aing ngomodoh.
3: Dirungan aing ngomodoh tadi ge ku sia teu. Menit teh nyari nana taku
1: karunya duh.
2: Udah
3: kumaha?
2: Cepat.
1: Rumah sok dinuna ka jeung aing.
2: Hayo.
1: Awas. Dah, lancam.
3: Di dieu oh, jeung aing.
2: Ya, oh, cepat maneh ieu teh adi kaula.
1: Geus cuman. Ulu pasopanan pisan.
0: Atuh di kamana keun asik setia boga.
1: Abdi. Geus wae mah. Aing geus carekan ieu. Ya, urang kadulur. Ayana. Jadi carekan pacul mun jaga dadulur teh tega teh.
2: Teh kumaha? Tetep keneh nuding ka kaula.
0: Imbalan da atuh da saksina seueur. Salira anu nyandak pun lanceuk.
2: Ye, urang tinggal wayahna raye oge kedah ningali akang gaduh gamar leupian logan songkala.
1: Tah, lah ningali we sabaraan. Beureun tilu in-in.
2: Lah sok tanya dina gambar leupian ieu saha kitu nu nyokotna saha sok tanya
1: pieun jalieun jelema teh tapi sakiai teredek nanya kana kitu nanya dina dede
2: sok geus cebrek wae ka cicing
0: hayo imbalan ieu teh naon
2: gambar leupian tingali mimiti kajadian saha nu mawarna tingali.
0: Ih, mentah keterangan gambar leupian saha nu mawa.
2: Akhir.

0: datang raya ampun Tuhan.
1: Sah?
0: Geningan sana salira itu ayah diu. Diu?
1: Di mana lah? Naon di mana? Jun abis kena diu. Diu, cepot. Ayah diu, apa beda jeng diu?
0: Oh. Jadi? Itu geningan bangsa buta malih warni jadi salira.
1: Apa lah? Getas harus patenti. Aduh.
0: Upami kitu macarana panginten acet. Oh, rai setiap umat teh ayah nungiwat.
1: Ayah nungiwat? Wah, gila.
0: Tobat. Ing atuh sakan telane belaan. Kang belaan.
1: Ya, naon? Bisa geuyeuh euy gambar rupian sakeudeung? Naon? Hayang nempo jodoh aing ka urang mana kira-kira dewe?
2: Pan sidik geus ka me.
1: Dawala.
0: Nuhun atuh kumaha, Kang?
1: Cing persanten kana murah asih pangeran.
0: Imala.
1: Urang sami meredih kana asihna Gusti menta kana murah anu kagungan. Margi naon? Jujeng hulingga urang pamenta sakitu pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngange dekol-dekol asal.
3: Nya. Geus nu murah gajina geus abdi. Nya, ieu mah.
2: Saha ngieu murah gaji?
3: Teh tukang bangunan.
2: Ieu mah pangeran teu make dekol-dekol asal ngayakeun bumi langit teh.
3: Make cepaku dekol make ragaji
2: langit sama atu di imah
3: tapi nabila teh ngomong teh oh ini dengan dia ke langit nepi kasih jeli nepi si cepot
0: dinastik resah yang tumampa
2: riwayat Dewi setiap boma anu dicana putri pangindra jala dihaturkeun ka raja nagara atuh kalah ngajerit ngelatan langit wajak ngelatan jagat bari lumpat ti karaton afruk-afrukan kadang ngudag ngelir ngepumpah gongkayanana anjog ka ieu tempat
1: tulungan tulung saha eta
0: loh nah sadang acet setiap mama
1: cepat aya nu tulung-tulungan awas cik cepat-cepat-cepat
0: wah eta teh pun lancet.

0: Ayah naon cicing cicing cicing dirinya kolot mah. Ulah pimpinan urusan politik cicing.
1: Geuk-geuk wae politik.
2: Politik.
1: Ya, kudu jambu hirup teh. Ngomong segala rupa oge. Yo.
0: Kahayaan keur kieu.
1: Ipang make jeung nyertakeun nu diangon. Naon diangon?
0: Kapan ae politik barusok lenak di sawah? Itik nama eun. Itik nama eun.
3: Ya,
1: ini nak takut terjadi deh.

0: Jadi, sahanya
1: kiraku.
0: Aduh, yang perang dari kau ada itu saha, saha
1: akal ya.
0: Apa? Ini kan sarang sang rayi kakang Arjuna. Ya akang ya.
1: Ya akang.
0: Apa? Apa mati? Saya semasa pihak tulisan
1: mohon buntennya bulan cepenak ah
0: gak lapot
1: saya gak bisa cerawakan kata-kata
0: dis
1: ayo gitu ya gak jabri
0: iya lu minta tulung ke cepot lu diseangan
1: mana ya
0: bapak setiap
1: Wah,
0: ibu pun tinggal cek. Aduh, obat saya. Acek teh kalau ayu gantengnya jadi lancek di Madura.
1: Wah, obat.
0: Kakang, wah,
1: apun ten yang ini. Duh, duit jadi wuri.
0: Bet. Soal itu mah orang tunah lah. Orang sing harapan lah itu ulang kamu udah. Sadaya-daya kau lalu nasate urang nagara jangan lama nih kapunten kau lalu pang mewaku.
1: Ya iya pang negara. Kau lalu.
0: Arjuna.
1: Kau lalu.
0: Siapin panas, siapin tenaga pikiran sebab ini ngudang. Setiap bomate lengsa urang dua urang. Cepot.
1: Ya.
0: Cepot.
1: Lain.
0: Bawa iya setiap bomak ke bapak maneh. Kau ngebarankin ulah nepi ke soak.
1: Jigrit.
0: Paling di sana ku iya jeng puluh ke jeng bau hape.
1: Sedih aja kayak itu. Mulai rumah jadi kegai.
0: Jadi Arjuna.
1: Allah nun.
0: Wajah nanter hingga kakak-kakak semara. Buru-buru.
1: Setiaki.
0: Siapin tanah gajeng pikiran.
1: Banget.

0: Kalau rumuh ini dulu itu ngincer awewe berje. Wah, lu dulu itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jawab aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Astagfirullahaladzim. Besimum di bawah balik ini lembut. Ya, jawablah tewa alaikumsalam.
1: Nah ini ngomong naon, tidak gitu.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada situ dewek oke.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Nah, cokong kumpan sih di kesebutan mure.
0: Agama naon mana?
1: Islam.
0: Wah, apa iya enggak nasu. Muasyalina nasu hari agama hakok.
1: Ayo disebut hakok. Islam aing teh
0: kuning beuki jauh ah. Saha pangeran maneh teh?
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Astagfirullahaladzim. Maya kana cacing.
1: Ah, budak mun dola. Gitu cenah geus sok hareuyan terus. Heh, hareuyan terus
0: diajar inna dinna indallahil Islam.
1: Heh. Nah, untuk si hartinya.
0: Oh, ih! Udah salah ngehartikus, ya? La ilaha illallah, etah hartina inna inna dina inna rohi islamuni jauh.
1: Nah, ini akan dengeknya, kemana-mana.
0: Ya, inna dina sesaknya na agama nupi kalidaku Allah. Islam.
1: Etah.
0: Oh, Yahudi, Islam. Astagfirullahaladzim.
1: Islam, bro. Masya teh, jadi ke Yahudi jauh-jauh.
0: Aduh.
1: Nah, lu ngomong Yahudi.
0: Nah,
1: benar Islam.
2: Kamu.
0: Hanya, ada dibalik. Bisa nyelma teh. Lu bagi anak wewe.
1: Wewe lu mana?
0: Coba. Lu kemana kali di situ deh.
1: Nah, mau cete.
0: Wah, silahkan mesti ke situ. Ya, ini di kiri apa cete?
1: Bodoh cete. Hanyan budak meren. Untuk bohong aja.
0: Urang ajar wani-wani merkosa. Eta teh dilepih pemajikan dan dulungan ai. Ngerti?
1: Belum masa ai dulu.
0: Tuni. Dua kali kira dulu.
1: Baik, baik jawablah itu. Nanti ini kasih arah. Siksa kwaik kira.
0: Ya. Daun.
1: Didinya ulang aja kok kajil sama iya. Iya tekir murilin yang tani ngajak selang yang lawan. Saumur hilungan saja lawan digeti sorangan. Pecahkan grapek dagor kulingis kudulai.
0: Dia percaya. Dia percaya dukun di mana yang bisa datang.
1: Lain yang ditakkan dukun itu jadi lemah sakti.
0: Tidak. Dia percaya dukun nawan saya teh. Paranormal.
1: Duh. Ya ante nyambung. Sok ya, orang tidur lega aja lagi.
0: Ya, siap. Tadi ngajak ngelut, ngajak taluk.
1: Baik, ayo buat lu budak gua kudu bergerak.
0: Oh, dewe. Cilain. Kalau belut di mana?
2: Itu nyambung deh, Pak.
0: Oh, dewek. Dewek, mana? Wah, wow, tukang kenang lah tuh nyepongan ini. Aduh.
2: Kudu dikebrok, kudu dikebrok. Jangan begitu.
1: Nok, ya.
0: Jauh di teh. Mihulan.
1: Gelut.
0: Ah, muah yang gelut, uing mah.
1: Nah.
0: Dek ngahatur ke nuhun.
1: Nah.
0: Uing jadi syager. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah benar sama.
2: Syager nanti kudu dibabuk.
0: Ngirim bakak kak syekai goblok.

0: ya Senopati Nagara Jenggalamanik.
1: Iki
0: nyata anu disasar ku Arjuna Penengah Pandawa.
1: Duh.
0: Gusti, kumaha pangih?
1: Kacan Gusti Prabu.
0: Ai.
1: Ya Senopati kasamber ku pusaka Arjuna Kapana. Dugi ka ngapurisat, paburinsai jadi opat potong.
0: Lami-lami tina opat potong ieu teh bet ngawujudeui jadi sato nyata jadi kuda opat warna na putih kuning abang ireng.
1: Kuda anu mararontok kur marulus

0: Raja Nagara Jenggalamanik disasar ti koronaku Raden Narayana ku Cakra Udaksana. Hingga lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi mahkota kadewatan.
1: Itu kaya anak-anak iup denawa anu sasatna ngajungiring tadi na teh bet jadi mahkota kerajaan.

0: Sia horeng kalakuan mode kieu teh nyaeta pagawean para dewa. Nyaeta pikeun ngistrenan Raden Narayana jadi raja di nagara Jeungalamanik anu karatonna teh nyiptakeun karaton utara segara.
1: Raden Narayana
0: geus waktu ngan anjeun di istrenan jadi raja nagara Turta. Sah anjeun jadi batara pengaman dunya. Nyaeta pancen ti Otipati para dewa tasadaya yang Otipati Jagatnata juata para sangat juata para manten bayarobaya para dewa para tasna jajar salira di istrenan jadi raja sakantenan raja nagara Lesanpura ini kawalan anjeun dikumpulkeun langsung dikawinkeun anjeun
2: yai kaulanun.
0: Aya pangaturanan geuning itu ti para dewa sadaya.
1: Ayo.
2: Ya. Hayu milik nu beunghar ka kapalang ye. Uratna urat emas masih cara aing urat murugut. Jadi raja euy. Tapi prosesna dipitnah heula mah. Oh, rupa-rupa lumatak di mana-mana mangih kajadian kitu teh sobar tawakal pake geuningan bukti nama ieu buruh nama di akhir ya sagala rupa oge di akhir bakal karasa mah ha ieu bukti na tina Malik Yaumidin de euy nu ngarajaan di poe akhir nyaeta sasatina amal perbuatan urang tina kajujuran tina kaadilan tina pengabdian ha heeh bakal dihadapkeun ka nu kagungan maharaja. Ya. Gitu tah riwayatna ayeuna teu bisa digamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa Gusti Narayana kakasihna baka nyebar ka mana-mana nyaeta Raden Batara Kresna, Prabu Batara Kresna, anu jadi raja di nagara Jeungalamanik teh geuningan panghaturanan ti dewa saolah-olah teh pancen pikeun mantukeun urang di alam marcapada ieu. Kukituna atuh ti akang sapara kanca ti rombongan Giri Harja tilu permios rupina sanes teh sono pamitan sanes beusenan sanes waktu tiasa patepang deui yeuh lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu sakali deui hapunten ti pihak kalepatan yeuh lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu kumangkeun teh ti barang sari tutup lawang sigatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Dina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: terus segala, terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Loh, ikan tunang tijang awan, Metro. Kamu kayaknya senang kok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dieuna nuju diihtiyarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka
1: ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu

Handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: your peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirungnya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pagirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Mohon naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh ikan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampai ante. Tak Abah teh dugikeun, tak Abah teh marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popoli saya ke tengah botol. Tak panangan anu marerengkel, tak alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayo. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, tak dati biasa. Ayeuna mah terbiasa di somot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangge Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu geus panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh.

0: ya, kalau kondisi karena abah, gitu ya, dah abah aja gini ya, alhamdulillah damai.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribado, sebagai di Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan, abahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep uihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah uyeung tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Ami. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen te kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi gitu sedamang gitu kantun jagi-jagi.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Oh, gitu.
2: Iya.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya,
1: udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan?
2: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen, iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
2: iya,
1: ya, Bu ya. Ibu merasakan
2: iya.
1: sendiri gitu kan ya. Enggak
2: iya.
1: Perubahannya nyata gitu, Bu
2: nyata,
1: ya.
2: Nyata.
1: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
2: iya.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abdi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun kana mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mak. Aini Cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seir kasihan mah Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: mungkin datangnya akhir, pasti ada awalnya. Biarlah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayah Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya. Oh,
0: berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: ya, kurang
5: iya.
4: Ya. Suka berair gitu
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair
4: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali ya. Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
5: Dua tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pag teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulem boge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngale?
3: Genap-genap.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobok.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
3: Polipnya?
2: Nya,
3: menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng sedang ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali
2: amin,
1: sehat, amin. Normal lagi. Gitu.
2: Amin.
1: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Sudah pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun ngaku naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu
2: kesampaian.
1: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sadeh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan.
5: Mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge akan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teningal kumaha?
5: Anu ningali kene anu teningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kumaha karaosna?
5: Sabaran terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black dye jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid

Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terus sok aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Ah,
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sapopingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lantek.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Minya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh dina disbang teh kitu.
2: Mohon, sabaraha lami eta nuju? Aranya teh 8 sasi.
3: Ah, iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejungan
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu teh.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: katuk
3: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali panginten nya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mohon. Mun sare.
2: Berarti 18 tetes nya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA? Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: Tesa?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Pernahkah sahabat MK mengalami suatu momen ketika seseorang ingin mengucapkan kalimat yang sederhana tapi begitu menenangkan hati, atau sebaliknya, hanya karena beberapa kata yang terlontar tanpa dipikirkan, hubungan yang sudah terjalani lama justru menjadi renggang. Ya, begitulah dahsyatnya lisan. Ia memang kecil tetapi pengaruhnya begitu besar. Lisan mampu menguatkan, menyembuhkan, memotivasi, bahkan menjadi jalan hadirnya pahala.
1: Ya, syukurku bertambah.
0: Namun jika tidak dijaga, lisan juga bisa melukai, memecah belah, dan meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Menariknya dalam Islam, sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, ini mengajarkan bahwa lisan tidak pernah berdiri sendiri. Apa yang keluar dari mulut seringkali merupakan pantulan dari apa yang ada di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, selalu membimbing kita, menjaga hati kita untuk selalu berkata baik.
1: Wahai Tuhanku.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak MK pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi di hari Ahad di tanggal 26 Juli 2026 yang juga telah memasuki di tanggal 11 Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesehatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin. Allahumma amin.
1: Dari segala dosa yang...
0: InsyaAllah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani juga oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi yang akan kembali membersamai Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama menyimak tausiah yang insyaAllah akan disampaikan di pagi hari ini bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan pendengar di penjuru manapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program Manajemen Kolbu Pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu, kami juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu Pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singgep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap SQ, 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safrasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kehilos di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 FM Trilama Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan foto profil Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Alangkah susahnya.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berbagi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda juga yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran kami pada pagi hari ini, ataupun juga Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun berada juga ingin menyampaikan doa-doa terbaik di pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Karena takutkan siksa.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mematikan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.100 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Harun.
1: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani

ganti. Sambil kami menantikan terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami sapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Cita dari Ciamis, yang alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih, menceran jelas sekali alhamdulillah. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan petugas juga sahabat siar di pagi hari, ini. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah dan serta kesehatan, amin Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Reni dari Cikarang, menyimak MKRM setiap hari dan kualitasnya bagus juga bersih. Salam buat seluruh kru, guru-guru serta semua pendengar. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jiwaku ini. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimineraya yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Kualitas siaran radio MKFM di pagi hari ini sangat bagus dan bersih. Juga menyampaikan doanya untuk semua guru-guru, keluarga, semua sahabat MK pendengar dimanapun Anda berada, juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga Allah lindungi kita semua dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat, amin Allahumma amin.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar di pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Wahai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yakin kepada janji dan jaminanmu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah padamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak diterima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sangat senang beramal insyaallah ya, tapi apakah kita sudah fokus dalam amal ini ingin diterima Allah atau tidak? Nah, ini melanjutkan yang kemarin ya, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu beliau ini berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, Tuhan kami, Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ini, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi penting sekali bagi kita untuk tidak hanya sibuk beramal, maaf ya, tapi kita juga harus berusaha agar amal kita diterima. Karena yang paling penting dari sebuah amal bukan amalnya, tapi diterima. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin masuk ke sorga hanya mengandalkan amal kita, tidak mungkin ya. Kita masuk sorga karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada yang beramal, tapi amal kita tidak cukup untuk memasukkan kita ke sorga. Amal kita ini diharapkan akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah diantaranya adalah karena amal kita diterima. Jadi kita sering sholat, tapi apakah ketika kita sholat bertekad supaya sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Atau hanya saya mau sholat? Apakah ketika kita sedekah kita sudah bertekad sedekah kita ingin diterima Allah, atau hanya senang sedekah aja, sedekah? Padahal kan yang paling penting itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan doa ini, kita berbakti ke orang tua, benar-benar harusnya dalam pikiran kita, ya Allah semoga engkau terima. Nah, nanti orang tua bisa sikapnya sesuai dengan harapan, bisa juga netral, bisa saja kebalikan dari harapan. Tapi kalau kita berharap diterima oleh Allah, amal kita ini pasti akan berbeda sikap kita dibanding dengan orang yang hanya berbuat, beramal, tapi tidak memikirkan apakah diterima Allah atau tidak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan renungan, bahan evaluasi kita. Jangan sampai kita hanya fokus kepada sibuk beramal, tetapi kita tidak peduli amal kita diterima atau tidak. Contoh ya, sholat. Padahal sholat itu tiang agama ya. Sholat itu sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya dalam Islam. rukun Islam sesudah syahadat adalah sholat. Nah, tapi apakah sholat kita serius, kita memberikan yang terbaik supaya diterima Allah, atau asal sholat saja? Asal menggugurkan kewajiban sholat, kita sholat tanpa kita periksa apakah sholat kita ini benar atau tidak, niatnya benar atau tidak sholatnya. Sholat yang bagus adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau orang fokusnya ingin diterima Allah, nah ini, kalau fokusnya ingin diterima Allah, mesti perilaku kita akan menjadi standarnya jauh lebih tinggi. Kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah, maka standar sholat kita akan jauh lebih berkualitas dibanding dengan yang hanya mau sholat saja, tidak memikirkan diterima atau tidak. Orang yang baca Quran ingin diterima oleh Allah, mesti akan menjaga, menikmati, menjaga, dan lebih istiqomah. Termasuk yang bekerja. Orang yang bekerja bukan untuk karir, bekerja bukan untuk uang, bekerja bukan untuk penilaian orang, tapi ya Allah, saya niat bekerja karena Engkau memerintahkan bekerja, saya jemput karunia-Mu, rezeki, jadikan pekerjaan saya ini amal yang Engkau terima. Itu nanti sekecil apapun, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Karena tahu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ دَرَتٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ دَرَتٍ شَرَّ يَرَهُ. Sekecil apapun, Allah pasti lihat. Sekecil apapun, pasti ada balasannya. Dan amalan yang paling disukai Allah bukan besar kecilnya, tapi keikhlasannya. Ini menjadi sangat penting, hadirin, karena kekecewaan kita terhadap manusia, karena fokus kita adalah berbuat baik demi penilaian orang, demi balasan dari orang, bukan ingin diterima oleh Allah. Ini sumber masalah di keluarga, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, dalam kantor, dalam bertetangga, dalam bersosialisasi. Kalau kita sudah sibuk mencari penilaian orang, sibuk mencari posisi di hati orang, sibuk ingin dihargai orang, maka efeknya kita sudah bukan lagi mencari kedudukan di sisi Allah atau ingin diterima oleh Allah. Makanya doa ini penting sekali. Setiap kali kita sudah beramal, kita mohon taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya

hati kita, bisa menjadi lebih ikhlas, memperbaiki amal kita. Nanti Allah datangkan guru atau ilmu lewat siapa saja, dan nanti kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini akan lebih bagus ya.

belajar akan dipalingkan pikiran kita supaya tidak fokus belajar. Ada saja nanti yang kita kerjakan, walaupun kita memungkinkan untuk fokus, tapi ada saja yang membuat kita tidak mau dengar. Dan kalaupun kita mendengar, sering salah niat, dan kalaupun sudah tahu, nanti dihalang-halangi dari mengamalkan. Ya, jadi hanya senang dengar, tapi tidak senang mengamalkan. Dan tidak jarang ilmu yang dipelajari ditipu supaya jadi bahan ujub, merasa sudah mengamalkan hanya dengan tahu, bahan sombong untuk meremehkan orang yang belum tahu. Ini tipu dayanya. Yang kedua yang diminta adalah rizqon thayyiban, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Jadi jangan sampai kita orientasinya banyak uang, tapi halal berkah. Jangan tergiur dengan jumlah yang banyak sampai kita tidak mempedulikan kehalalan. Begini, mau halal mau tidak halal, yang memberi adalah Allah. Kalau kita minta rizqon thayyiban, Allah sudah tahu yang kita minta, yaitu rezeki yang baik, yang bersih, yang mencukupi. Karena bahagia itu bukan datang dari banyak, tapi dari cukup. Masih ingat dalilnya? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Jadi yang paling penting adalah setiap kita perlu, Allah cukupi. Tidak perlu terlihat banyak, tapi setiap kita ada keperluan, Allah mencukupinya. Hisabnya ringan nanti di akhirat, dan kita mau berbuat kebaikan apapun tercukupi. Kalau orang tidak minta ke Allah, bisa bertemu juga dengan rezekinya, tapi tidak halal. Apa efek rezeki yang tidak halal? Tentu saja kalau dimakan, dipakai, itu membuat ibadah kita menjadi tidak diterima, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau sering makan makanan haram, mengalir pada tubuhnya darah dengan banyak keharaman, ini akan membuat orang yang memakan harta haram akan lebih mudah berpikir haram, berkata haram, dan berbuat haram. Maka orang-orang yang hartanya tidak halal, kecenderungannya banyak melakukan keharaman yang lainnya. Kalau sudah sering makan yang tidak halal, minuman tidak halal, obat-obatan yang terlarang, nanti kita lihat tidak jauh dia akan melakukan perbuatan yang haram lainnya, berzina, mencuri, dan berbagai. Semoga Allah melindungi kita dan menuntun yang pernah tergelincir siapapun bisa menjauhi apapun yang haram. Oleh karena itu, jangan sibuk memikirkan banyak uang, tapi fokuslah rizqon thayyiban, rezeki yang baik. Sedikit mencukupi, halal berkah lebih baik.

daripada banyak kemudian menjadi bencana. Kita sudah menyimak bagaimana koruptor dengan kekayaan melimpah ruah tapi tidak halal, tidak akan bahagia, tidak akan mulia, dan tidak akan selamat. Kalaupun di dunia ini sepertinya tidak tertangkap, pasti nanti di alam barzah, di yaumal akhir, akhirat akan ada balasannya. Maka sibuklah dengan rezeki yang baik. Mintalah kepada Allah supaya yang diberikan kepada kita hanya yang baik. Mungkin banyak juga nanti, tapi baik ya, Allah yang mengatur. Karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu tanggungan kita ya. Nah, yang ketiga adalah amalan mutakobbalan, yang diminta amalan yang diterima. Ini Al-Baqarah 127 ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba doanya masih ingat? Mohon maaf kalau ada kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah dari kami. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, memohon agar diterima. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi beramal itu banyak kita lakukan, tetapi belum tentu diterima. Yang paling penting dari amal sebetulnya bukan amalnya, tapi diterima oleh Allah. Mungkin kecil sederhana, tapi kalau diterima oleh Allah menjadi besar. Karena Allah ridho, itulah puncaknya karunia. Nah, kita ingin sekali kesibukan kita ini diterima oleh Allah, dibimbing agar hati kita ikhlas, yang dilakukannya benar, dan jadi bekal. Disebutkan kalau kita diberi ilmu yang manfaat, maka kita akan terbimbing dalam hidup ini. Kalau kita diberi rezeki yang baik, maka kita akan tersupport, terdukung kehidupan kita ini dengan dukungan yang baik. Dan kalau amal kita diterima, maka kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini doa adalah tiga kunci sukses hari-hari yang dijalani, yang manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi bekal akhirat. Ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal kesibukan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lepas dari doa ini, dan doalah dengan sungguh-sungguh, dengan memohon kepada Allah agar kita dikabulkan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah sedang mendengarkan doa sesudah subuh seperti yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini narasinya Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Terima kasih. Baik, seperempat jam kemudian kita akan bertukar pikiran. Kepada kawan-kawan yang akan mengikuti batch 2, berarti pekan depan mulainya ya, malam Selasa, selama 4 pertemuan insya Allah selang semalam, silakan. Bahaya lisan dan tulisan, walaupun banyaknya dibahas tentang lisan, tetapi dekat dengan tulisan pembahasannya. Baru dua session, satu perkataan yang haram semalam, perkataan sia-sia. Insya Allah malam Sabtu perkataan mulia, perkataan baik,
bagaimana Al-Quran memberikan rambu-rambu perkataan seperti apa yang harusnya kita miliki. Karena perkataan seseorang akan sangat menentukan akhlak seseorang, kekhusyuan, ketenangan, wibawa, kemuliaan, keselamatan. Jadi lisan ini menentukan sekali. Penghuni neraka sebagian besar itu disebabkan karena lisan dan farjinya, kemaluannya. Artinya lisan yang tidak terjaga bisa menghilangkan kebahagiaan di dunia, menghilangkan kehormatan, memperbanyak musuh, menghilangkan juga pahala, bahkan bisa merusak kesehatan, merusak keluarga, merusak kehusuan, merusak martabat kita.

0: silahkan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar sahabatku sekalian? Mohon maaf sedang begini kondisinya, jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baru selesai acara dari masjid salat subuh. Rekan-rekan sekalian, seperti yang sering kita bahas bahwa sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini penting sekali untuk kita pahami tentang arti kesuksesan ini, supaya kita tidak salah lihat bahwa dunia ini sebetulnya hanya ujian. Yang sukses itu adalah yang oleh Allah tidak disentuh oleh api neraka. Paman zuziha anina, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Nah, jalannya kemarin saya dengar ceramah tafsir dari Ustadz Azizi, bagus sekali. Jadi jalannya siratal mustaqim itu sebuah jalan yang besar, dan orang-orang yang berada di jalan itu tentu saja yang sesuai dengan tuntunan rukun dalam Islam, ya, dan rukun iman. Jalan besar itu ya syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, tetapi ada jalan-jalan subul salam, jalan-jalan keselamatan yang kecil-kecil, yang orang-orang itu ternyata di jalan tol yang besar ini ada jalan-jalan kecil yang sama bisa menyampaikan ke surga sepanjang dia ada di siratal mustaqim itu. Misal ya, karena setiap orang yang diciptakan Allah tuh kondisinya beragam. Allah menciptakan kita sangat beragam kondisi.

0: Mungkin A suaranya tidak terdengar.
1: Bagaimana sekarang, Pip?
0: Sudah terdengar.
1: Oh, kepijit barusan, maaf ya. Hey, sebentar, bantu atu dulu. Maaf ya. Nah, begini, Pip.
0: Ya, sudah cukup, Pak. Sudah terdengar.
1: Jadi, karena tiap orang itu ternyata sangat beragam, lahir di mana, orang tuanya siapa, keadaannya. Nah, Allah Maha tahu keadaan setiap orang yang ada yang di dunia ini karena Dia yang menciptakan. Maka kita tidak boleh suudzon kepada seseorang sepanjang orang itu sudah bisa serius bersyahadat, mengenal Allah, kemudian tidak, wah itu kok bacakan Qur'annya masih hafalannya sedikit, tunggu dulu. Jangan sampai merendahkan orang hanya karena dia tidak ikut pelajaran tahsin dan belum hafal banyak Quran, karena ternyata Allah tuh menguji ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Misal ya, kita dengar para sahabat juga jalurnya ada yang lewat kekayaan, lewat jihad, lewat mengajar, lewat kesabaran, ada yang lewat tunanetranya, ada yang dengan lewat pengorbanannya, macam-macam jalan. Nah, ini hikmahnya, kita jangan menganggap remeh ini orang lain hanya karena tidak sefrekuensi dengan yang kita jalanin. Misal begini. Nah, ada yang oleh Allah itu dimudahkan hafal Quran, terkondisi dengan lingkungan, orang tuanya senang, ada pesantrennya, ada yang mendidiknya, jalurnya Quran, Quran. Tapi saat yang sama, misal ya, kemampuan untuk berbaginya tidak seleluasa yang lewat harta. Ada juga yang oleh Allah dibukakan pintu rezekinya, ibadah standar sholat, tahajud, tapi sedekahnya tuh luar biasa. Dan yang Quran ini kalah sedekah oleh hartanya. Orang yang kaya ini ya, yang benar-benar menjadikan kekayaannya itu menjadi jalan pendekat ke Allah. Nah, ini tidak boleh dibanding-bandingkan, karena yang Quran jangan meremehkan, tapi dia hafalannya sedikit. Yang sedekah juga ada yang hafalin Quran melulu, tapi sedekahnya dikit, tidak bisa begitu ya, karena masing-masing ada jalur yang Allah mudahkan untuk berbekal pulang. Atau seperti misalkan Ndud ya, maaf Ndud, aduh disebut nih, berbaring terus. Ah, ini punya jalan sendiri nih, selain Ndud syahadat, sholat, kesabaran menerima takdir. Ndud tidak bisa pergi kemana-mana dengan teh iso, berbaring saja begitu. Dari sini memumpuk bekal pulang, ridho dengan takdir, sabar, lalu keinginan-keinginan dunia yang sudah susah diraih, mau cari jodoh belum dapat, itu juga ada pahala sendiri ya. Dari isto, misalkan ingin jadi istri tapi belum ada yang menikahinya, ini jadi perhitungan sendiri di sisi Allah. Nah, jangan dianggap remeh nih, sepanjang dia beriman kepada Allah dan melakukan jalan-jalan yang ditunjukkan, maka ini bisa jadi jalan mulia di sisi Allah, jalan pulang. Ini serius nih, ada yang bisa berdakwah begini ya, ini juga ujian, tapi apakah ikhlas atau tidak, nah ini menentukan apakah dakwah ini bisa jadi bekal pulang atau tidak. Atau ada ibu-ibu tuh yang punya 3 anak, tiga-tiganya punya kehususan, suaminya meninggal, ibu ini harus menjemput rezeki, menafkahi anaknya. Ini Allah yang mengatur. Allah tahu, karena anak-anak yang punya keterbatasan, kehususan ini juga Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, dan Allah yang menitipkan. Dari sinilah ibu ini punya jalan berbekal pulang. Orang lain jalan-jalan dengan anaknya ceria, ini susah karena anaknya tantrum, anaknya bisa jadi masalah. Belum lagi ada orang yang meremehkan, menghina, mencemooh, melihat dengan cara yang kurang enak. Ini bisa jadi penggugur dosa. Macam-macam, ada yang ingin menikah, diuji, belum ketemu aja dengan jodohnya. Tapi kesempatan itu digunakan berbakti kepada orang tua. Kesempatan sendirinya digunakan untuk sungguh-sungguh dalam tahajud dan sujudnya. Dikala ada wanita yang meraih pahala dengan sabar dengan kelakuan suaminya, ya, yang belum seideal yang diharapkan. Ataupun sebaliknya, ada suami yang harus sangat sabar. Mungkin pernah dengar cerita, ada anak soleh sekali, sampai orang-orang menganggap, wah ini pasti lahir dari suami istri yang soleh nih, suami soleh, istri solehah, karena anaknya soleh sekali. Ternyata suaminya saja yang soleh, istrinya tuh nguji sekali kesabaran suaminya, perkataannya, sikapnya. Dan suaminya sangat sabar, ya, menyikapi amanah istri yang kurang, yang belum seideal harapan ini. Dan hadiahnya oleh Allah, anaknya dibuat mulia sekali akhlaknya. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap remeh orang, ya. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing yang Allah punya perhitungan cermat dengan keadaan setiap orang. Nah, inilah subuhul salam, jalan-jalan menuju keselamatan tiap orang itu banyak. Sehingga kita juga jangan sampai putus asa. Kalau kita, aduh, saya hafalannya belum sebagus orang lain, kita berusaha menghafal. Tapi kalau memang bukan bagiannya, memang rada susah. Ada yang ingin ceramah tapi pabaliut aja, ada yang tidak bisa bicara banyak. Nah, setiap di antara kita nih, ciptaan Allah punya keunikan khusus. Kita yang paling penting adalah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini kuncinya, ya, yaitu ingatlah, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini intinya. Jadi selamat dari kemusyrikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari ujub, selamat dari sombong, selamat dari kedengkian. Ini yang harus kita jaga, karena inilah yang menentukan jalan-jalan kecil kita di tol menuju sorga ini bisa menyampaikan kita menjadi orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat-sangat menarik kajian tafsir dari Ustadz Azizi semalam, ya. Sayang tidak menjelaskan sebagus beliau memberikan penjelasan, tetapi sangat mencerahkan, yang membuat kita tidak putus asa kalau kita tidak setangguh orang lain. Karena ada yang ingin tahajud tapi tidak bisa karena kerjanya malam, jadi hanya kebagian witir, dia bagian jaga malam. Tapi dia punya banyak kebaikan yang lain, misalkan selalu istighfarnya banyak. Ada juga yang tidak kelihatan hebat, ya, di masjid biasa tidak dikenal, tapi kerja keras sekali untuk menafkahi keluarganya tuh, benar-benar, dan dia ridho. Ya Allah, saya ridho dengan saya harus kerja keras begini, belum juga nyampe ke rumah uangnya udah habis, kerja lagi habis lagi. Itu sama Allah yang menguji, ya. Ada yang susah dapat ini, susah dapat itu, dan terus dia kepada Allahnya tuh tidak pernah berhenti meminta. Dan mungkin juga ada yang mendekat kepada Allah dengan air mata tobat. Misal ya, dia pernah tergelincir berbuat salah, lalu sedih dan menyesal, dan tobatnya itu tiap malam air matanya itu tidak pernah berhenti bersimbah menyesali dosanya. Ini bisa jadi dicintai Allah nih. Orang mungkin melihatnya, oh, orang itu berlumur dosa, orang itu sedang melakukan perlakuan jelek. Padahal Allah melihat orang ini remuk hatinya. Orang ini selalu menangisi dosanya. Dibanding kita tidak merasa berdosa, kita tidak pernah menangisi dosa. Allah lihat siapa di antara hambanya yang bersimbah air mata, memelas, menghibah, ingin diampuni Allah dari dosanya itu. Mungkin orang-orang yang umum yang tidak tahu hanya fokus kepada dosa dan kesalahannya, tidak tahu remuk hatinya dalam minta ampunan ke Allah seperti apa, tidak lihat bagaimana derasnya air mata tobat. Maka berhentilah kita meremehkan siapapun. Benar, kita tidak tahu derajat seseorang di sisi Allah. Benarlah seperti yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan seorang yang rendah hati itu tidaklah keluar dari rumahnya melihat muslim yang lain itu kecuali dengan prasangka orang itu lebih baik daripada dirinya. Ini penting sekali hadirin ya. Jangan sekali-kali kita punya ilmu, punya amal membuat kita ujub, seakan-akan kitalah paling sorga, kemudian kita sibuk merendahkan, meremehkan orang lain. Ingat, iblis lebih duluan kenal kepada Allah, lebih duluan ibadah kepada Allah. Tetapi hancurnya iblis karena aba wastakbaro, iblis enggan mematuhi perintah Allah dan sombong. Apa yang dilakukan iblis? Yaitu dia menolak perintah Allah dan dia ujub, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ujub inilah yang membuat sombong. Ini hati hadirin. Maka mari kita lebih berhati-hati menilai orang ya. Jangan sampai kita merendahkan orang. Pernah suatu saat ada dialog, ada ya, AA mendengar langsung dari orang yang menceritakan, seorang ustaz. Ah, ustaz itu ilmunya dikit, hafalan Qur'annya masih terbatas, katanya. Ceramahnya juga masih dasar. Tapi kata yang ustadz yang satunya menjawab, iya, tapi dia manfaat buat orang banyak, dia memfasilitasi orang bisa jadi ibadah, bisa jadi belajar, lah kamu bisanya cuma ngejelek-jelekin orang. Luar biasa. Jadi ada yang memang tidak bisa hafalan dalam, ilmunya luas, tapi mendekat ke Allah dengan bermanfaat. Ilmunya bermanfaat walaupun sedikit, tenaganya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Kita tahu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Nah, ini belakangnya agak terlalu putih, pip ya. Terima kasih, ini pengalaman semalam menyimak kajian. Oh, Ustaz Aziz ini masih muda ya, tapi Allah memberikan keluasan ilmu dan kemampuan menyampaikan sehingga masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini seperti begini tuh beliau akan dapat pahalanya nih. Kalau beliau insya Allah menyampaikannya dengan ikhlas, beliau akan dapat pahala karena ilmu yang disampaikannya disebarkan lagi ini hadiah. Beliau mungkin tidak terpikir akan ceramah ini, tetapi semoga Allah menghadiahi beliau pahala karena beliau semoga ikhlas lalu ilmunya menyebar. Kesimpulan, jangan pernah underestimate ya, menganggap rendah orang lain karena kita tidak tahu seperti apa jalur yang Allah berikan kepada orang tersebut untuk dekat dengan Allah, untuk jadi ahli sorga. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Terima kasih. Begitu. Baik, ada 10 menit kita akan bertukar pikiran. Silakan bagi yang akan bertanya.
0: Baik, bismillah. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada yang bertanya dari media sosial TikTok. Izin tanya, kenapa yang sudah fasih agamanya beberapa terlihat merasa diri benar? Kenapa begitu ya, Ustaz?
1: Gak tahu, mungkin kita aja yang memikirkan dia merasa dirinya benar. Jangan-jangan beliau dengan ilmunya udah makin banyak manfaatnya. Tidak ada yang sempurna ya. Kita tidak usahlah sibuk menilai orang lain merasa dirinya benar. Siapa tahu benar betulan ya. Udah, pokoknya mah kita dapat pelajaran, jangan sampai kita ujub. Kita berbaik sangka bahwa ilmunya manfaat, banyak orang yang tercerahkan, orang yang jadi ingat ke Allah, orang jadi sholat, itu kan pahalanya untuk beliau juga, tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya. Tidak ada yang sempurna, pasti setiap orang punya kekurangan. Akan lebih nyaman bagi kita fokus saja kepada prasangka baik dan doa supaya beliau menjadi orang yang dari waktu ke waktu lebih baik. Gitu. Nah, suatu saat begini, ada orang yang pergi ke satu daerah, di sini banyak perempuan nakal katanya. Lalu bicara ke ulama, ini walaupun tempatnya sepertinya tempat orang baik-baik, banyak perempuan nakal. Lalu kata ulama ini, nah memang kamu mikirnya, yang dipikirnya perempuan nakal, jadi ketemunya itu aja terus ya. Katanya begitu. Ini perumpamaan yang masuk nih ke pikiran. Misal kalau kita ingin sesuatu kendaraan, misalkan motor, apalah, mereknya titik-titik, nanti sepanjang jalan jadi banyak titik-titiknya itu, yang ini ketemu lagi. Nah kalau kita lebih fokus kepada kebaikan orang, nanti yang ketemu tuh itu kebaikan lagi. Tapi kalau kita agak kurang hati-hati, fokusnya kepada kesalahan orang, nanti kepada setiap orang ketemu aja terus kesalahannya. Mungkin seperti itu. Ya, maaf, silakan. Oh iya, Pip.
0: Ya, BK.
1: Batch 2 itu sudah diumumkan waktunya belum?
0: Sudah ada.
1: Nah, ini dibatasi juga jumlahnya ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan batch 2 tentang latihan menjaga lisan dan tulisan, bahaya lisan dan tulisan, yang pertama sudah hampir selesai, tinggal nanti semalam penutupannya. Batch kedua ini, kenapa sih ada infaknya? Memang infak ini juga hasil saran ya. Sebetulnya AA tadinya udahlah nggak usah, katanya jangan, karena kita harus melatih umat itu untuk menghargai ilmu. Sekarang beli kopi aja bisa 50.000, makan sebagian, beli hal-hal jajan kecil aja segitu. Ini untuk mencari ilmu yang penting, tidak ada effortnya. Ini akan membuat penghormatan kepada ilmu, kemudian komitmen juga, plus lagi dana ini akan berbuah buku selain ilmu, dan insya Allah digunakan untuk menunjang dakwah. Dan 50.000 itu kecil ya dibanding dengan nilai ilmu yang didapat dan pahala, niatkan sedekah. Namun demikian, sekali lagi, bagi yang memang tidak punya uang, tinggal daftar dan sampaikan ke Apip. Maaf, saya belum ada. Masya Allah, ya.

Alhamdulillah demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun yang menyimak program MK Pagi di hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gymnast.

0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai kesehatan selalu, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Harapanku. Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MK yang menyampaikan interaksinya kualitas siaran di pagi hari ini, kami akan kembali sampaikan informasi kembali, sahabat MK.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Bahasanya sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Di waktu
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hai Tuhanku yang Esa, bila
0: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi di wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123-0.
2: FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Sara Ngesiti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu ka tiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagele alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Niat usaha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh hujan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngasumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui ayeuh. Saya mah mama oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih oh. Kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes teh tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksiana mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu di apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon Manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surupa reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak, sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha ieu teh nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 asama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 taunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos di tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, aya nama tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, aya nama tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalanan lancar gitu, ah.
1: Muhun, mak teh tos seep seberaha botol.
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate anate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat sirup teh lah bangkit deui weh, kitu. Di ketiga hari teh sudah aya karaosna, kitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, kitu. Badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mohon mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun endah penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kitu nya mah nya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, si kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan